0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ya, bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, cuaca di studio ya, mentari sudah menampakkan sinarnya, dan sinarnya tentunya sinar yang cerah ya, sinar yang membahagiakan, sinar yang menyehatkan, sekaligus sinar yang menyemangatkan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan prima semuanya sudah siap ya, baik siap untuk aktivitas, siap untuk pergi, dan siap untuk sarapan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia. Bang Andri doakan ya. Dan bertepatan dengan hari ini, hari Minggu ya, tentunya rekan prima yang mempunyai hari spesial, hari ulang tahun, terus hari jadi dan lain sebagainya, tentunya masih senyum-senyumnya di kesempatan pagi hari ini, karena mungkin dapat kado spesial dari orang yang tercinta ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, dan mudah-mudahan bahagia, panjang umur, dan banyak rezeki yang berkah tentunya ya. Oke. Dan juga selamat pagi aja buat rekan prima yang sudah follow ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, yang sudah tergabung dalam live TikTok Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan mudah-mudahan betah ya. Karena Bang Andre dan juga Prima FM memberikan yang terbaik buat rekan prima semua, baik hiburan, informasi, dan lainnya ya, tentunya yang membuat suasana atau lingkungan Anda menjadi hidup dan menjadi semangat ya untuk menjalani menentukan masa depan ya melalui Prima FM ya rekan, ya enggak rekan prima. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja buat yang sudah monitor selalu di grup Prima atau grup Ventura ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya yang tergabung dalam grup Ventura semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.

Dan juga Bang Andre, sebelum Bang Andre akan lanjutkan untuk memutarkan lagu dan lain-lain ya, dan juga memberikan informasi tentunya buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan sapa-sapa semua ya, warga atau rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar ya. Selamat pagi aja, mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini warga masyarakat Gantar dan sekitarnya semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Lanjut, selamat pagi aja buat warga masyarakat yang ada di Horgelis dan sekitarnya, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Patrol, yang ada di Karangsinom, terus yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Trisi. Selamat pagi aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa buat yang ada di Kertanegara juga, yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Kalijati, yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, dan tak lupa buat yang di Cirebon ya, selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan tak lupa juga lanjut ya buat yang ada di Cikarang, yang ada di Cikarang, Cikampek, terus ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada di Depok ya, yang ada di Ciputat juga selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara ya, yang tergabung atau yang sudah live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi buat rekan Prima semua. Dan lanjutnya, selamat pagi aja buat yang ada di Tegal, terus yang ada di Banjarnegara, yang ada di Selawi, terus yang ada di Purwokerto, dan juga yang ada di Demak, yang ada di Semarang ya. Selamat pagi aja di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut, selamat pagi aja buat yang ada di Bojonegoro. Selamat pagi aja wong Bojonegoro yang sudah like TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan lanjut lagi ya, selamat pagi aja buat yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, yang ada di Ngawi, yang ada di Madiun ya, selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga yang ada di Sumatera, terus yang ada di Kalimantan, terus yang ada di Aceh, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura ya, yang ada di Korea, yang ada di Jepang ya, dan juga tak lupa yang ada di Perancis juga, yang tergabung dalam live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangkauan terluas ya melalui live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menyapa semua rekan Prima dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, Bang Andri hadirkan ya kesempatan pagi hari ini untuk menemani rekan Prima semua. Ada Kombi Lambada ya dari kesempatan pagi hari ini untuk mengobati kesepian Anda di kesempatan pagi hari ini. Yuk, mangga.

0: banget itu tuh.
1: Duh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya kayak beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk makan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah

Oke dengan Prima, tadi kita sudah dengarkan ya, ada kumbang-kumbang ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kumbangnya kumbang yang apa ya, kumbang yang gemoy gitu ya. Bukan kumbang yang galak ya, yang suka apa namanya menghisap madu ya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-26 di kesempatan pagi hari ini, dan masih bersama banget dari mana-mana Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini ya rekan Prima, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua ya yang sudah tergabung dalam grup Fansuna ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga semuanya, dimanapun Anda atau rekan Prima dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, simak selalu Prima FM, tentunya memberikan hiburan yang terbaik ya buat rekan Prima, sekaligus informasi-informasi penting ya untuk rekan Prima semua. Dan juga selamat pagi aja buat yang sudah gabung di FM Fansuna. Ada Bapak Salim, terus ada Mama Indah, selamat pagi. Ada Mama Aldin juga, ada Mama Titan juga, selamat pagi. Ada BRC, selamat pagi BRC, walaupun tidak datang gak apa-apa ya, yang penting sehat ya. Ibu Tuti, terus ada siapa nih, Ibu Billy di kesempatan pagi hari ini yang masih setia selalu bersama Prima FM. Teh Soleha bersama Bapak Mahdornya ya, selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri ucapkan juga selamat pagi bagi rekan Prima yang sedang jalan-jalan ya, atau OKK atau jogging ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan sehat ya. Dan tentunya rekan Prima yang biasanya hari Minggu mengadakan goes ya, goes bersama. Biasanya Kang Wantani goes-goes ke sana tuh, ke mana ya, Truntum ya biasanya pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Apa kabar Rong Sukatani Laban di kesempatan pagi hari ini? Dan mudah-mudahan semuanya yang ada di Sukatani Laban semuanya sehat ya rekan Prima. Dan tak lupa juga di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan ya buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, baik itu tempat tugas ataupun tempat apa namanya rekreasi, dan juga tempat menjalankan aktivitas utama, yaitu biasanya ada pertemuan, terus ada rapat biasanya, sekalipun hari Minggu biasanya presentasi ya nggak rekan Prima, untuk menambah wawasan dan juga menambah keilmuan dan tentunya juga menambah cuan ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini yang sudah siap-siap untuk berangkat, Bang Andri ucapkan selamat menunaikan tugas ya. Dan juga rekan Prima yang belum ganti sip ya, biasanya kalau yang sip malam ya, yang biasanya punya 3 sip, yang hari ini atau pagi hari ini belum ganti sip ya, Bang Andri ucapkan selamat tugas aja dan mudah-mudahan sebentar lagi ganti ya. Dan rupanya mata Anda sudah riep-riep gitu, apa ya, riep-riep gitu ya. Riep-riep itu kiep-kiep itu kurang tidur gitu ya. Karena semalaman menahan kantuk ya. Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang hari ini atau pagi ini senyum-senyum karena semalam sudah mendapatkan yang terbaik ya buat Anda ya. Malam minggunya berhasil ya. Jadi pagi hari ini membawa suasana yang happy ya. Bang Andri ucapkan selamat pagi aja, selamat berhappy-happy aja. Dan juga jangan lupa rekan Prima, barangkali rekan Prima yang semalam gagal dalam melaksanakan maksudnya itu malam minggunya tidak berhasil ya, atau malam minggunya gagal total atau katot ya. Jangan khawatir, Bang Andri akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu yang bagus untuk mengurangi kebetean Anda ya enggak rekan Prima. Enggak apa-apa, hari tidak selamanya panas, hari tidak selamanya pagi, dan juga hari tidak selamanya malam ya. Terkadang hari berganti siang dan malam, seperti roda kehidupan, kadang di atas kadang di bawah. Dan juga kadang-kadang putarannya selalu terlalu cepat ya menurut Anda, padahal waktu kan 24 jam ya. Ada, kalau kita punya masalah itu rasanya putarannya lama
banget gitu. Tapi kalau kita senang ya, atau kita ini happy, itu perputarannya seperti cepet gitu ya, sepertinya gitu. Padahal ya 24 jam ya gak. Nah seperti itulah kira-kira suasana hati. Makanya suasana hati dibikin happy aja, jadinya supaya tidak suntuk, tidak bete. Kalau sekiranya bete, klik aja 95,8 Prima FM, tentu menjadi happy. Ya gak Rekan Prima? Oke, dan Rekan Prima, 31 menit ya lewat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kembali, gimana Rekan Prima? Dan juga informasi juga Rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini, nanti dibuka di jam 8 ya, atau setelah jam 8 nanti interaktif dibuka oleh Bang Andre. Dan juga bagi Anda yang di live TikTok ya, yang ingin interaktif bersama Bang Andre, bisa gunakan di 0853-2189-9582 yang ada di atas ini ya. Barangkali Rekan Prima yang ingin interaktif bersama Bang Andre di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Oke, bagi Anda yang masih duduk termenung ya, dan juga masih belum gerak-gerak sama sekali, kita gerak-gerak dikit yuk. Kita gerak-gerakan badan, kita gerak-gerakan kaki, kita gerak-gerakan tangan ya, supaya sehat. Oke, kita pica-pica dulu ya. Yuk, mangga.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, atau 60 menit 3 kali ya, atau 3 kali 60 menit ke depan ya, rekan Prima. Oke, dan masih bersama Prima FM tentunya di menit yang ke-45 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri akan memberikan informasi ya seputar Indonesia yang jelas ya, untuk pengetahuan rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

Oke, yang pertama rekan Prima, dikutip dari lognews.co.id, sekitar 1000 taruna Akademi Militer AKMIL ya tingkat 1 dan 2 dijadwalkan memberikan pembinaan kedisiplinan di seluruh sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Dan program yang diinisiasi Kementerian Sosial tersebut menuai beragam tanggapan ya. Di satu sisi pemerintah menyebutkan sebagai pembina kehidupan berasrama, namun di sisi lain jumlah pengamat pendidikan menilai pendekatan tersebut berpotensi menggeser peran guru dan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan modern. Dan berdasarkan rencana pemerintah, para taruna akan bertugas selama 5 hari mulai tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026 di 178 titik sekolah rakyat di berbagai daerah. Setiap sekolah akan didampingi 5 taruna yang bertugas membimbing kehidupan berasrama para siswa. Menteri yang diberikan meliputi pembiasan materi yang diberikan meliputi pembiasaan hidup mandiri seperti merapikan tempat tidur, menyetrika seragam, menyusun lemari pakaian, menyemir sepatu hingga membangunkan rutinitas disiplin sehari-hari. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Abdullah Ubaid Matraji menilai program tersebut menunjukkan berkurangnya kepercayaan pemerintah terhadap tenaga pendidik khususnya guru pengasuh selama ini mendampingi kehidupan siswa di asrama. Dan ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama. Itu kan ranah pedagogis yang mereka bisa handle, ujar dari Ubaid Matraji. Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan membangun kemampuan berpikir kritis, sedangkan budaya militer lebih menekankan kepatuhan dan kepatuhan terhadap komando. Ya rekan Prima. Dan juga materi sosial yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah anggapan bahwa siswa sekolah akan mengikuti pelatihan militer. Menurutnya, para taruna hanya akan memberikan contoh mengenai kedisiplinan dan kehidupan berasrama, termasuk membiasakan bangun pagi, menjaga kebersihan, dan merawat perlengkapan pribadi. Dan taruna AKMIL itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa sekolah rakyat ya, yang juga mereka sekolahnya berasrama, bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur dan membersihkan peralatan atau perlengkapan yang mereka punya. Dan rekan Prima, pengalaman siswa dan orang tua ya, Pak Ramadan, siswa sekolah rakyat menengah Pratama atau SRMP 23 Makassar mengaku telah beberapa kali mendapatkan pelatihan dari anggota TNI ya selama bersekolah di asrama. Dia mengajarkan pelatihan berbaris ya atau PBB dan juga mengajar menulis ya, di kata Ramadan ya. Sementara itu ibunya membenarkan bahwa anggota Babinsa maupun Babinkamtibmas ya kerap hadir memberikan pelatihan di sekolah anaknya. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci metode pembelajaran yang diterapkan oleh orang tua yang diterapkan karena orang tua tidak diperkenankan masuk di asrama. Ya rekan Prima, dan mudah-mudahan ya rekan Prima, apa yang menjadi gagasan presiden ya untuk sekolah rakyat ini menjadi yang terbaik ya rekan Prima.

Selanjutnya ringan prima, kita beralih ke Indramayu, dikutip dari lognews.co.id. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki sebuah mahakarya arsitektur religi yang telah menarik perhatian dunia. Bangunan tersebut adalah Menara Pemuda dan Perdamaian yang menjadi bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin yang ada di lingkungan Mahat Az-Zaitun. Dengan ketinggian mencapai 201 meter, menara ini tercatat sebagai menara masjid tertinggi ketiga di dunia. Dan keberadaannya menjadi kebanggaan Indonesia karena mampu sejajar dengan menara-menara masjid ikonik ya di Afrika Utara. Saat menyaksikan langsung dari lantai atas Menara Pemuda dan Perdamaian, tim Lognews Media disuguhi panorama hamparan sawah permukiman warga serta kawasan Mahat Az-Zaitun yang membentang luas hingga ke cakrawala. Dan pemandangan tersebut semakin menegaskan bahwa menara ini bukan sekedar mahakarya arsitektur, melainkan simbol cita-cita besar dalam membangun peradaban dan yang berlandasan ilmu pengetahuan, perdamaian, dan nilai-nilai kebangsaan. Nyarikan prima. Dan rekan prima, keberadaan Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid ini juga dirancang sebagai pusat pendidikan, pembinaan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada masa itu. Dan masjid ini menjadi pusat sebagai aktivitas umat, mulai dari pendidikan, musyawarah, hingga pembangunan peradaban. Ya rekan prima. Dan melalui semangat yang sama, Mahat Az-Zaitun

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, pukul 7.00 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Oke rekan Prima, seperti janji Bang Andre ya, di kesempatan pagi hari ini dan waktu menunjukkan pukul 8.00. Dan yang mau bergabung interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 08532189958. Yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini, mangga, dengan senang hati Bang Andre akan mengajak rekan Prima semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, di luar cuaca sedang apanya cerah ya, secerah hati rekan Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Andre. Iya, selamat pagi juga buat Mama Meni ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka di 08532189958. Rupanya sudah ada yang masuk. Dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya di seruput. Semangat
0: lanjut. Dengan ibu kita nih pagi hari ini, aduh sudah ceria, cerah ceria ya. Luar biasa.
1: Aduh, ibu mah udah dari malam jadinya. Udah semangat deh.
0: Semangat. Luar biasa karena biasa di luar.
1: Luar biasa. Biasa di luar
0: kalau
1: malam pagi-pagi
0: tuh. Alhamdulillah. Nah, Ibu Sukina udah banyak yang ngumpul lah di situ.
1: Apa? Iku kok bolak-balik beki banyak gage-gage bae.
0: Oh, gage-gage bae. Mana bubar kan?
1: Ibu ini jamu bae.
0: Jamu. Halo. Waalaikumsalam, Mbok Jamu. Iya. Piye anu ke jamune wis entok durung ngono?
1: Ya.
0: Jamune wis entok durung?
1: Ya, alhamdulillah udah setengah.
0: Oh, setengah. Alhamdulillah. Mbok Jamu. Mbok Jamu kok aslin dhisik?
1: Wonogiri.
0: Wonogiri, wong Jawa to kono?
1: Ya, Jawa Wonogiri.
0: Oh, iya Wonogiri mah tukang jamu ya. Gendong ya.
1: Di sininya
0: Negla. Oh, tempatnya di Negla, Mbok Jamu ya. Yang setiap pagi mangkal di Ibu Sukinah ya.
1: Iya.
0: Jadi ya. Terkenal ku Mbok Jamu ya.
1: Ya, amin.
0: Mudah-mudahan Mbok Jamu sehat selalu ya, memberikan amin. Apa namanya kesehatan buat pelanggannya. Amin. Oke.
1: Ya, kan jamu. Tiap hari kan jamu ini masuk.
0: Oh, yang gitu ya.
1: Maksudnya kan
0: nah, iya.
1: Nah, iya. Ya udah Bang Andre, makasih ya, aku mister dulu.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya tukang jamu,
0: iya.
1: Lumayan sih.
0: Jadinya apa namanya sudah biasa pagi-pagi, wah pasti ngumpul di Ibu Sukinah ya.
1: Ibu Sukinahnya juga jamu dulu sih Bang Andre.
0: Oh iya.
1: Kunyit sama asem. Kunyit asem.
0: Kunyit asem ya tiap hari ya. Oh iya.
1: Biar jangan apa ya gemuk banget.
0: Kalau Bang Andre jamunya yang itu aja yang merah-merah aja lah. Alhamdulillah Ibu Sukina, sebalik priwe Ibu Sukina sehat ya.
1: Alhamdulillah Ibu Sukina sehat.
0: Alhamdulillah. Pengen kayak Ibu Sukina semangat terus gitu ya.
1: Alhamdulillah. Jadi, semangat.
0: Tapi tapi obatnya jarene
1: banyak gini belum duduk.
0: Nah, ngono iya.
1: Mantil dari jam 2.
0: Iya. Jare Mama Meni. Iya, jare obatnya mah 10 lembar 10 lembar sing abang-abang wae 10 cukup jare sedina kono. Nah, gua
1: menikah ada banyak.
0: Nah, iya, semangat 10 lembar jare. Iya, esok-esok mah daripada apa namanya?
1: Oh, daripada orang karuan duduk-duduk
0: iya.
1: Dengan semangat.
0: Iya, daripada diem baik. Iya.
1: Karena rekan prima pun doang kena
0: kabeh. Alhamdulillah.
1: Semua semangat ya kan
0: iya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: Mang Wanta.
0: Kang Wanta saya iki mah jalan-jalan goes biasanya ku di pantai. Iya, engko delot maning biasane ku jam 5 ku. Bang Andre nang Trungtum biasane kono. Sedelut maning palingan. Iya biasane wis teko Trungtum.
1: Kok mampir nih Bu Sukina.
0: Oh iya jane mene ya arai-arai ya gelis kono.
1: Nah iya,
0: sekalian tuh nang Rastim digawa di gendong.
1: Bono. Nang Rastim bangun
0: Bangun ngopi sae, lamun ora bisa ngopi nang Prima bae anak kopi sae ni. Nah, kuno.
1: Oh, bye.
0: Eh, jam semene wis pindange wis entok. Aduh.
1: Alhamdulillah. Suka-suka ada mau wong. Tadi yang datang nyari gini udah entok. Ayo Bang Andre aku ternak lagu.
0: Lagu apa Bu? Anu Bu Sukina.
1: Oh, lagu Nek. Suara hati.
0: Suara hati.
1: Suara hati enak banget kok. Bengen masih nyanyi Ida Laila.
0: Oh, suara hati. Coba kita cari. Suara hati ya.
1: Heeh. Dibutuhna baning Neng Ayu gak Galdina.
0: Siapa Mbak?
1: Suara hati.
0: Mbak Putri Ayu ta? Biasa sing muterna. Oh, coba kita cari suara hati.
1: Ya, suara hati ya. Salam-salam ya.
0: Oke, suara hati.
1: Kita yang balik lelayan.
0: Oke.
1: Suara hati. Salam-salam ya.
0: Oke.
1: Nang Rastim, ayo tangan. Menek-menek karo Bono Ehoko. Ada mantal selimut baik.
0: Oke.
1: Nangis. Ayo ngopi-ngopi, say.
0: Ngopi, say. Oke.
1: Ayo, do. Semangat dol, kopi sendol, anggo, sendol, dari sendol bahkan ibu kena masuk, rame baik, ada, narasin mau bangunet, kau bangunet,
0: dan kamu sih, mancar kumul baik, kau ya,
1: anggo, tenani,
0: tenani, oke,
1: tenani, anggo. Kang Rian,
0: Anggo
1: Kasmira, Anggo Kang Wanta, Kang Wanta, ayo semangat, Anggo Kang Salman, Kang Timan,
0: Kang
1: Ati, Capur,
0: Bapak Salim,
1: semangat Bapak Salim, Anggo Kang Anu, Kang Rojaya, Kang Rojaya, Anggo. Bapak Lebe,
0: oke.
1: Kang Ibe, Ibu Billy, bakal rekan maning ya Bu Billy ya.
0: Iya ku.
1: Absen dulu jarang belajar.
0: Iya. Oke.
1: Aduh, kok absen dulu ya. Wah Mama Aldin.
0: Oke, Mama Aldin ya.
1: Kang Ibe yang kata nggak dilarang, hebat lemur rezeki kak. Iyalah.
0: Apa tuh?
1: Kacang dilarang Bang Andri.
0: Oh iya, lagi musim-musim kenen ya.
1: Yang panen nggak mau dikacang baik. Ikulah uang makudu sabar. Larang kacang panjang hebat tuh Kang Ibe yang menemu milik.
0: Oh iya, berarti rezeki nomplok ngono ya?
1: Anggo.
0: Siapa tuh?
1: Ibu, apakah nak Bunda Yuniasari?
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Adi Supriyati, nak pindah unyu-unyu.
0: Oke.
1: Waeng. Kita tabrak lah, suka-suka. Ada basing miliar-miliar, kok belajar. Pokoknya kita maafin.
0: Oke.
1: Aku mau ngomong baik pada karaokean.
0: Namun dino minggu mah hadir paling nang studio, Kak. Iya, Bu Billy. Iya, Ibu Billy kalau mau hadir monggo ya. Kalau enggak di
1: iya. Ayo Ibu Billy kan Mama Aldin mau nyanyi. Harus yang Mama Ibu Billy
0: enggak pernah. Enggak disamer, disamer sayuran.
1: Oke. Okay. Yang ini sama saya. Anggo Mama Mimi Epi. Anggo Mama Rati, Mimi Ratmina. Ayo Mimi Ratmina, semangat. Anggo Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, oke. Okay.
1: Ya. Aku bilang kemari saya sabar mau kono mang. Anggo Mama Indah.
0: Mama Indah, oke. Okay.
1: Anggo Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Dari Ibu Tuti, dari Mama Ida Ari Berok, nah Ibu Sukuna semangat bayarnya. Harus. Bagian beli mangan dadak luru, gak semangat
0: kok pada iya, Pak, yang penting semangat ya.
1: Yang penting sehat.
0: Sehat, sehat dan semangat.
1: Nah, begitu. Kerja cari duit.
0: Duit mah ngikuti ya. Gitu.
1: Untuk apa? Banyak duit tapi
0: badannya
1: sakit.
0: Nah, badannya enggak sehat. Iya,
1: Mending enggak sehat, semangat begitu. Enggak Mama Oda.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Yunyasar
0: Bunda, udah
1: Bunda
0: tadi.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
1: Udah Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Mama Tita.
0: Mama Tita.
1: Mama Tita.
0: Mama Tita durung kah kayaknya?
1: Oh, iya,
0: Mas. Durung.
1: Ngajatan.
0: Nah. Wong ajatan ku siapa?
1: Gas kan. Anggo Puan. Bang Kumis.
0: Bang Kumis, Mama Iip.
1: Mama Iip. Tolong Kang Pancawala. Pancawala, semangat. Ngopi
0: say.
1: Ngopinya disuruh pot semangat lanjut.
0: Iya,
1: Bang Andre.
0: Salame. Oke, terima kasih Bu Sekina.
1: Panjang umur. Ucapane. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, lagi akeh wong belanja.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Ini mau belanja malah.
0: Oke, Ibu Sukina, terima kasih. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima FM ya. Yang punya suara cetar membahana di kesempatan pagi hari ini, yang membuat semangat ya buat kita semua. Oke, rekan Prima yang mau gabung sekali lagi bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, requestnya Ibu Sukina nanti ada suara hati. Oke, mangga yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582.

0: Okay, sekali lagi yang mau gabung ya rekan Prima di menit yang ke-13 lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 yang mau gabung mangga. Dan mungkin rekan Prima di kesempatan pagi hari ini yang masih di luar rumah, yang masih apa namanya itu jogging, olahraga pagi ya, pangan terucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan tetap semangat. Tapi jangan lupa panteng terus ya 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Yang di kesempatan pagi hari ini dengan ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Mangga yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih diterima kembali? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, semangatnya lanjut. Nah, dilanjutkan dengan 10 lembar yang merah.
1: Lembar yang merah.
0: Ya. 10.
1: Bikin semangat itu.
0: Iya, pasti itu semangat ya. Mama
1: apalagi
0: meni.
1: Hadirnya di pagi hari ya.
0: Hadirnya di pagi hari. Langsung aja. Pokoknya enggak usah pakai babi bu. Oke. Okay.
1: Pas bangun tidur lihat 10 lembar yang merah.
0: Udah tidur lagi udah. Ya kan tidur lagi kalau udah lihat yang merah, udah ada tidur lagi aja
1: buat
0: gitu ya.
1: Sehari itu kalau buat sehari kita tidur lagi.
0: Nah iya, besoknya ya ada lagi gitu ya. Pengennya gitu, alhamdulillah gitu ya. Tuh Ibu Sukina. Nah Ibu Sukina nih, Mama Meni sudah hadir nih. Oke, okay, Mama.
1: Semangat terus ya, Bu Sukina.
0: Iya, Ibu Sukina. Terus banyak apa namanya, banyak yang hadir ya, banyak pembeli maksudnya itu dikerumuni orang-orang ya dagangannya. Jadinya kalau pagi itu rame di warung Ibu Sukina tuh sampai jam 9, jam 10. Nah, udah habis tuh apa namanya dagangannya itu. Jadinya ya seneng terus gitu ya.
1: Bu Sukinanya enggak habis.
0: Ibu Sukinanya mah ya nggak habis ya, keluar masuk doang ya, capek masuk ke dalam ya, keluar lagi.
1: Berarti Ibu Sukinanya awet ya.
0: Awet, ya kalau nggak semangat.
1: Habis-habis.
0: Iya, kalau nggak semangat nanti ada tukang jamunya ke situ, dijamonin lagi ya, jamu kunyit asem. Oke, sehat selalu ya,
1: ini
0: Mama Meni ya. Ini kalau pagi-pagi ngopi saya itu lagunya remik ya, dangdut boleh, dangdut remik tapi ya.
1: Tapi itu tuh biasa masuk berarti ya, mawar merahnya, mawar putih.
0: Mawar putih ya, mawar putih.
1: Mawar putih masuk gitu ya.
0: Mawar putih ada, biasanya kan mawar putih ya.
1: Iya.
0: Kemarin tuh.
1: Iya, kesukaan.
0: Oh gitu ya.
1: Sama suwulan mani.
0: Bukan mawar bodasnya, bukan ya.
1: Bukan, kalau mawar bodas mah itu kan Sunda.
0: Jadi gitu ya.
1: Mau pakai jalan Satapang, tapi emang bisa itu juga masuk remik. Tapi maunya yang itu aja, mawar putih,
0: mawar
1: aja
0: putih, ya.
1: Nggak mawar bodas.
0: Oke, coba nanti dicarikan yang bagus ya. Oke,
1: iya,
0: Mangga.
1: Kirim salam dulu aja.
0: Ayo,
1: ya
0: Mangga.
1: Biasa buat Bang Andre duluan, tugas sampai tuntasnya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Panjang apanya lagi ya, jodoh.
0: Panjang jodohnya. Mama Meni ada salamku dari Mimi Iip ya. Mama Iip, Mama Iip
1: iya,
0: nanya,
1: kembali.
0: Mama Meni itu aslinya wong ndi iya. Jare?
1: Wong Sumedang.
0: Wong Sumedang, Mama Iip ya. Jadi Mama Meni itu wong Sumedang, batur dewek ya.
1: Jadi kaku kalau ada neng kaniki neng
0: pripa. Lama-lama jadi kebiasaan ya karena gaulnya sama iya. Orang Indramayu bae ya.
1: Iya, kalau sering masuk kayaknya biasa.
0: Gitu.
1: Tapi masuknya jarang, jadi susah aja ininya ngomongnya gitu.
0: Oke, lama-lama juga biasa
1: ditambah
0: nanti ya.
1: Kalau udah ditambah kalau udah ngobrol dengan Bang Andre kan jadi belepotan, terus jadi mau apa yang diomongin, jadi lupa,
0: terus
1: gitu.
0: Grogi juga
1: saking
0: gitu ya.
1: Lihat itu lanangnya rebutan.
0: Rebutan lanang ini ya. Aduh, pagi-pagi yo.
1: Jadi salah ya. Kembali
0: Itu. Rebutan lanang, bukan lanang rebutan. Tapi gak apa-apa, dibolak-balik sama aja. Lanang rebutan, rebutan lanang ya.
1: Rebutan lanang, ya. Tapi belum ada nih, belum muncul yang rebutan lanangnya. Jadi
0: suka-suka
1: aja.
0: Salam kenal katanya dari Mama Iit.
1: Buat Mama Ii, salam kenal kembali ya, makasih. Terus buat Ibu Sukina, makasih juga koinannya. Mudah-mudahan jangan dilupakan ya, ingat terus sama Mama Meni itu. Kemarin waktu masuk kirim Kang Wanta ya, nggak sebulan, ini atau buat sebulan? Lupa, nggak buat sebulan. Langsung komen sebulan aja buat Kang Wanta.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lagi dengar ya.
0: Kang Wanta terus sedang
1: Bunda Yuniasari juga.
0: Bunda Yuniasari,
1: ya. Tetangga Besiku.
0: Terus
1: buat Mimi Happy juga. Teh Nani. Apa tuh Mr. Bono
0: Kang
1: Wanta udah buat sebulan ya. Terus buat Kang Ite. Teh Isa. Terus Mimi Haja. Apa tuh
0: Mimi
1: Mary
0: Haja, Haja Mary.
1: Terus buat Kang Omes
0: ya.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Itu ada Mama
1: Belum
0: Titan
1: pada ingat terus.
0: Mama Titan ta.
1: Apa?
0: Mama Titan.
1: Mama Intan.
0: Titan, Mama Titan nih ya, ini udah masuk Titan nih. Terus ada Bunda Mary nih, selamat pagi Bang katanya.
1: Oh iya, buat Bunda Mary juga. Pokoknya buat semuanya aja ya, yang apa ada di TikTok. Terus buat yang apa itu pen atau sahabat atau apa?
0: Rekan
1: Prima FM itu?
0: Rekan Prima.
1: Oh, rekan. Buat rekan Prima FM aja semuanya di mana aja berada. Salam kenal dari Mama Meni gitu. Jangan lupa di calling balik gitu Mama Meni. Biar ngetop kayak ini lanangnya rebutan lanang.
0: Kang Wanta lagi puyeng jare iki.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Mawar putihnya.
0: Oke, nanti diputarkan.
1: Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Meni di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Siapa nih yang sudah masuk? Di belakang Mama Meni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh bisa.
0: Ditunggu. Enggak dipancing kan? Enggak dipancing ya, bisa enggak gitu ya?
2: Oh bisa.
0: Semangat jalan jod. Oke. Taisa semangat ya pagi hari ini ya.
2: Semangat ya.
0: Oke. Taisa enggak jalan.
2: Enggak
0: jalan-jalan Taisa nih.
2: Enggak.
0: Lagi di rumah aja. Bersih-bersih rumah lah yang jelas pagi-pagi ya.
2: Iya, udah cuci pakaian, udah masak nasi.
0: Alhamdulillah sudah sudah bersih semua, sudah beres semua, tinggal dengerin radio dong gitu ya. Oke, semangat selalu Teisa.
2: Kalau Bang Andi sing siaran rame.
0: Oh iya.
2: Ketawanya enakan banget.
0: Ngono ta. Aduh.
2: Enakan ketawa terus.
0: Biar seneng gitu ya. Jadinya apa namanya? Orang-orang yang apa pagi-pagi udah cemberut.
2: Ikut-ikutan dong.
0: Oh iya. Daripada pagi-pagi cemberut mendingan ketawa. Kalau udah ketawa kan jadinya sehat tuh. Yang memberikan semangat itu Ibu Sukina yang jelas tuh pagi-pagi ya. Oke, Teisa mau request
2: lagu. Itu Ibu Sukina.
0: Apa tuh?
2: lagunya dulu segena aja.
0: Suara hati tadi ya?
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Salamnya.
0: Oke, okay, Mangga.
2: Kanggo Mamah Meni. Aturan ngejeng enjing, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Kanggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
2: Aturan ngejeng enjing. Kanggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
2: Aturan ngejeng enjing. Kanggo ibuku, Ibu Sukinah sayang.
0: Ibu Sukinah,
2: Iya. Wilujeng Wayamene.
0: Wayah apa itu? Wilujeng Wayamene.
2: Wilujeng Wayah. Sekunda mau Wilujeng Wayah.
0: Iya. Wayah iya. Terong Dramayu Wilujeng Wayah Wayamene ya.
2: Wayamene Dramayu mah. Sekunda
0: mau
2: Wilujeng Wayah
0: iya Ibu. Iya. Serap apalah ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kanggo Mimi Epi.
0: Oke.
2: Mamah Rati.
0: Mamah Rati, oke. Okay.
2: Ibu Billy sayang.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mamah Odang.
0: Mamah Odang, oke.
2: Okay. Mamah Febi. Mamah Alin sayang.
0: Oke.
2: Okay. Mamah Paujan.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jauh.
0: Barangkali
2: lagi monitor ya.
0: Monitor.
2: Ya, sekarang udah ada streaming.
0: Udah ada streaming, udah ada live TikTok ya. Semuanya bisa. Iya.
2: Siapa tahu Mama Pangjan monitor terus. Buat Kang Ibeng, Kang.
0: Kang Ibeng.
2: Kang Rastim. Buat Kang Egesnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
2: Okay. Nuju naon pak?
0: Bapak nuju Salim.
2: Ngopi.
0: Nuju ngopi, suki supnya.
2: Nuju ngopi, suki sup.
0: Oke.
2: Pranto siap-siap.
0: Siap-siap.
2: Enggak citranya.
0: Enggak jam.
2: Dicangkanin belum?
0: Iya, enggak jam 10 merapat ke primanya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mimi Ratminah, Mama Ratminah.
0: Mimi Ratminah.
2: Ibu Saminahnya juga.
0: Okay.
2: Buat Mama Angga Bunda Rita.
0: Oke.
2: Okay. Buat Teh Nani Ayah Pani. Buat Abah Ade Kutil.
0: Abah Ade Kutil.
2: Sama uminya. Buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
2: Buat Kang Agus Suryana.
0: Kang Agus Suryana.
2: Buat Mang Wanta.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Rian saya. Buat Mimi Rati.
0: Mimi Rati, oke. Okay.
2: Ya, Mama Rati ya.
0: Mama Rati, ya. benar.
2: Tapi mah pengennya Mimi.
0: Kalau
2: Mama,
0: Mama
2: Rati, Mama.
0: Jangan ketuker-tuker gitu ya.
2: Iya. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, oke. Okay.
2: Iya, spesialnya buat Bang Andri aja yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya, usapannya.
0: Usapannya.
2: Assalamualaikum, yuk dikantun. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, ada Teh Isah ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582 sebelum Bang Andri akan memutarkan lagu yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre dari kemarin gak bisa masuk.
0: Iya, sampai akhir lah ini Mimi Ratmina udah kesel
3: akhir.
0: Kali ya.
3: Dari Nang Rastin semuanya gak bisa masuk.
0: Iya,
3: sekali.
0: Akhirnya diwakili oleh Kang Sondol ya. Oke, okay, passwordnya dulu, Mimi Ratmina, ngopi say.
3: Kopinya semangat.
0: Nah, kuno, sinyalnya putus-putus.
3: Semangatnya lanjut.
0: Oh, semangatnya lanjut. Mimi Ratmina, apa kabar? Sehat ya?
3: Sehat, Mimi Ratmina, tapi lagi ini mah dijorok gak kemana-mana. Sampai tangan sore.
0: giliran iku masuk ya. Ya embus apa kono angkat wong liyan sing mancing ya tutup atuh memirat mina.
3: Iya dari aku endah kok suka ngandre otong-otong kita sampai sore belum bisa mandi pisan.
0: Kalau kemarin itu bener rame loh. Sampai banyak banget itu. Jadinya iya, Bang Andre juga aduh ini mimirat minah kemana ini. Mama Indah aja penutup tuh Mama Indah. Lagunya jadinya gak bisa diputer ya.
3: Lagi dari Kang Rasti. Enak Rasti tuh Andre. Sendu lagu Sondol Mama Aldin.
0: Udah terakhir Mama Indah ya.
3: Iya.
0: Tapi sekarang enggak apa-apa. Obatnya sekarang kemarin enggak bisa masuk Maya.
3: Iya, tapi enak seru ya, Andre.
0: Iya tuh. Untung aja Mama Meni juga pengen cepetan tuh udah masuk ya.
3: Iya, makanya sekarang coba. Ini juga udah 3 kali masuk juga.
0: Alhamdulillah sudah masuk. Jadinya apa namanya? Kompetisi ya yang dapat duluan masuk ya. Oke, Mimirat Mina. Oke. Kalau sudah bisa masuk berarti dia hadiahkan sebuah lagu. Apa lagunya kono?
3: Lagunya Gala-Gala
0: Bella. Gala-Gala. Kok senengnya Gala-Gala? Oh si Gala-Gala gitu ya.
3: Iya.
0: Oke nanti diputarkan lagu Gala-Galanya. Mangga salam-salamnya Nggo Sinten.
3: Angge Sinembe niku Sinten kah? Mama Meni.
0: Jadi bahasa bahasa halus kan. Nganggo. Iya.
3: Kalau Sinten nganggo Mama Meni.
0: Mama Meni.
3: Salame. Kalian Teh Isa.
0: Teh Isa.
3: Yang punya sayang.
0: Yang punya sayang.
3: Mimi Epi.
0: Oke.
3: Tuh, Nang Rasti mesti ngebel maning bel ngapa jadul kan bangarnya. Samori.
0: Iya, iki lagi anu ke Mama Emi Miratmina lagi seneng, lagi wingi ora mancing-mancing.
3: Terus bae
0: oke. Nah, kono sama
3: Nang Rasti.
0: Oke,
3: Mister Bono. Siap-siap ya Mister, kok jam 10.
0: Jam 10 ya, ajak sampai Klalen. Ajak keturun ya. Mau keturun nang omah ora mancing, ora mangkat-mangkat kok ya.
3: Oh iya.
0: Oke. Okay.
3: Halo Pak Salim. Kan mah gampang gue ngantuk ya.
0: Aja dia omong ngantuk beneran kok mah. Oke.
3: Okay. Halo Ibu Supina. Anggo Mimi Samina.
0: Oke. Okay.
3: Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke. Okay.
3: Mama Indah.
0: Mama Indah.
3: Mama Tuti. Mama Nenek.
0: Oke.
3: Okay. Bunda, sampai kah? Duh, Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari. Oke.
3: Okay. Kang Aman, Kang Wanta.
0: Oke. Okay.
3: Kang Rian, Pak Gopar pada kumpul.
0: Pak Gopar Gopur ya.
3: Gopar Gopur pada kumpul di radio. Terus siapa manik usna semono be yang
0: semono mae anakku siapa ya?
3: Mimi Rati ya.
0: Mimi Rati.
3: Karo Mimi Epi.
0: Iki siapa arane iki Fish and Farm. Fish and Farm jare kula ora disapa Mimi Rat, ku sapa arane, ku sapa ya.
3: Dulu siapa Fish and Farm.
0: Alamun anak arane wah disapa kono ya. Nah kuno ya, ada bae. Ahmad Maulana kita nggak nih Mimi Ratmina kan minta disapa jare.
3: Siapa sih Kang Andre?
0: Iya ke Mimi Ratmina kau tangga nih Ahmad Maulana. Siapa kuno Ahmad Maulana?
3: Ahmad Maulana.
0: Oh Mimi Epi. Oh Mimi Epi kau rati sapa jare.
3: Di semua no uis je.
0: Uis nih.
3: Uwes
0: Mimi Epi, uwes Rene.
3: Anggo Teh Isa sing punya saya. Tek pindone maning. Anggo Dalpas Tejo.
0: Iya. Oke.
3: Apa Bang Bang?
0: Apa Bang Bang, Oke, Mimirat.
3: Mau semua banyak. Assalamualaikum. Kopi pedi kita
0: ngomong. Iya, ayo mangga-mangga.
3: Hai. Jangan diminum. Mimirat mina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iki putus-putus iki. Oke, Mimira, terima kasih. Oke, rekan Prima, 34 menit ya, lepas pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Mbak Adik Kutil sabar ya, kita putarkan lagu dulu, nanti terima lagi teleponnya. Oke, Mimira Mina juga terima kasih, Mimira Mina. Oke, rekan Prima, kita hadirkan dulu ya lagu Suara Hati ya dari apa namanya Ibu Sukina. Request wis suwe ya. Tembeke diputar. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-34 di kesempatan pagi hari ini ada Suara Hati buat rekan Prima semua. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya huruf S? Kalau M kegedean.
3: Sembilan lima koma delapan yang

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ibu Sukina, mohon maaf banget, ternyata lagu tadi suara hati bukan suara hatinya Ida Laila ya. Jadi suara hatinya Mbak Dewi Persik ya. Mohon maaf banget ya, nanti dicarikan yang pas ya. Lagu Dengarlah Suara Hatiku, kan gitu ya. Oke, rekan Prima, 51 menit lewat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Ngopi Say.
1: Ngopi kan seruput bakalan.
0: Iya, ye, kayak metu-metu kono aja nang jero bae.
1: Lagi biasa lagi, kepe lagi benerin.
0: Lagi benerin apa?
1: Benerin
0: remote. Eh, gelasnya kowe sana sini durung.
1: Kosong.
0: Nah, kuno Ibu Sukina, gelasnya nang rastim kosong. Tembeke tangi.
1: Iya.
0: Tembeke tangi ya, gelas isek kosong durungan ae sine.
1: Kopi-kopine kayane, Ma. Heeh. Stoke masih ana mrene kene.
0: Stoke ana kari separo.
1: Aku
0: taro kok nyambung. Iku sing parku nangane Bik Rini ku, Bik Rini.

0: aduh, aduh
1: temen. Oh iya, atuh temen ya, atuh kan Pak Sepur.
0: Apa pun kan ya.
1: Lo jarene birine kok compreng ora disapa kok jarene.
0: Ya compreng, ya compreng gapir ja. Heeh.
1: Mulya jati mulya.
0: Kalian sari.
1: Iya. Wes absen kabeh kono wong sing sing apa namanya sekitare ya. Bokatan kelalen. Waduh, ngerti kabeh kono ya. Ya pan undang-undang apa priwe kono jare.
0: Ya
1: iya perlu ya ya ya lo kesuwun namun pengen ya dikai list ya engko lamun
0: ini sekali
1: kono nah sukatane uru beli kono pokoke
0: nek
1: iya lamun mana aja gawa aja tangan kosong kudu gawang-gawang ngono ya nah kono. Eh kopi ini mentah apa kopi sing mateng?
0: Sing mentah banyak kak. Sing mentah banyak kita kagut galak-galak.
1: Nah kono. Nah kono.
0: Iya jari mentah mah.
1: Iya jari kono Bugis Parek karena perbatasan Compreng Bugis jari kono.
0: Iya.
1: Nah iya. Iya lagi apa cari melangkah bae ya paling birang jangkah ngono ya.
0: Kalangan toang bae.
1: Nah iya toangan tok ya. Paling-paling kone birine ku awe-awe sengkono nama. Iya katon ku tangane. Heh kono.
0: Ala mau nak susah kada? Mimi kada lagi nak.
1: Iya iya. Iya. Lagi wingi mah
0: lagi tunggal bayam
1: ya, iya lagi wingi mah ora bisa mancing-mancing ya.
0: Ya kono dinakin ka jam mancing mana ya
1: mancing. Iya iya lamun mau main parek mah ora sama mancing marek main nang studio ya.
0: Iya kan dari lama nih. Heeh. Lah dinakin mancing lamun dinakin mancing mah kan di
1: ontok sini. Dia lama nih ke jontok. Lah iya aja khawatir pokoknya anu pokoknya anggar pengen.
0: Nah
1: iya. Nah iya iya. Nah,
0: ada ketularan jadi bonom ya aja nih.
1: Bukan tenang dolan kok ngantuk.
0: Cepet jadi bonom bae gampang.
1: Oke. Ayo.
0: Tahu ibu ini ibu
1: sepeda kalau gue nih. Iya. Udah tutu. Judulnya pada tapi sejen kono musik lah.
0: Iya nih. Biasa nih gue teh putri. Biasa
1: nih. Oh teh putri ya. Iya. Oh tigolet na ya.
0: Karena
1: ini kalau nih teh putri. Nah kono pan di anu. Gede pai apa namanya karo bunda. Bunda lagune suara hati lah nang digoletna.
0: Ya, bunda suara hati.
1: Suara hati ini sing idalae lagu biasane debaran hatiku tak menentu. Lah biasanya kayak konon ya. Oke.
0: Okay. Oh, nah, kalau Mimi Rasmina dingin nah, supaya ada sampai Kang Andre ne di Oncogi.
1: Ayo mangga. Oke. Oke.
0: Ibu Sukina. Mama Billy.
1: Mama Billy ya. Oke.
0: Mama Titan. Mama Nani. Anggasmo.
1: Oke.
0: Bang Idem. Sama Saka. Kang Aman. Bunda Mary.
1: Bunda Mary. Bunda Mary. Bunda Mary. Mama Titan gak wes.
0: Wes Mama Titan mah.
1: Oh iya.
0: Oh, oleh-oleh be durung.
1: Suara Mama hati.
0: Jadi goreng apa kin Mama Titan
1: teh? Apa ku durung jere persiapan kah?
0: Kepeng goreng kacang. Mama Titan.
1: Mama Titan oke. Okay.
0: Tanggo. Kan apa? Waeng.
1: Waeng, waeng. Ya,
0: ini Kasmira
1: kapan itu? Oke.
0: Tanggo. Kondol,
1: kondol, oke.
0: Ada kalah karo Mirasmina dol, Mirasmina dol. Ini menang om kondol. Yakinnya kondol kalah.
1: Iya kalah. Adik sing manjing kono.
0: Iya, kondol.
1: Oke.
0: Telayung meni dong, telayung.
1: Telayung, saya kira wis nang anu. Wis saiki wis balik nang kana nang ndi kok Sumedang lagi bengen mah jarene anu kah nang suka jadi iya suka jadi jarene
0: iya kan ngergoli.

0: Tapi
1: yang
0: bu.
1: Bukan mana mana yang bu, mana mana saya layung. Layung rame. Saya layung.
0: Okey.
1: Bunda Yuni Asari.
0: Bunda Yuni Asari, okey.
1: Lili Kenong.
0: Lili Kenong.
1: Menok Winan.
0: Okey. Oke Bunda, suara hatinya
1: aku
0: nanti.
1: Mimirafina. Aja muncul lagi rawa ya. Anak ibu suki nang goreng pelung tu. Cepat-cepat gong wadai saku.
0: Cakap.
1: Mimirafina, aja gerak duka lagi gerak nafsu. Karena telepon beli bisa jalur kelaku.
0: Nah, iya.
1: Tangkut tidak dalam maning mas maningku.
0: Tapi utangnya Bang Andre kok dibayar ya. Suara hati ya. Diputerna pokoknya wis lah ya.
1: Wis
0: ketemu wis. Lagi ikin nang Rasim ki lagune apa kene? Ngikut bae. Oh iya, suara hati berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Prima di 59 menit yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopis, merdeka ngopi say.
2: Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Oke. Dengan
2: Andre. Dengan Kang Andre.
0: Mama Aldin apa kabar, sehat selalu ya?
2: Alhamdulillah Kang Andre sehat. Kang Andre.
0: Non.
2: Lagunya.
0: Apa tuh? Suara hati.
2: Bulan merindu.
0: Bulan merindu. Bulan merindu ya. anak bulan merindu tah. Engko coba dicari ya.
2: Ada Cici Paramida.
0: Oke, bulan merindu ya. Nah, itu dangdut itu mah.
2: Ya iya dangdut lainnya.
0: remik. Ku mau salah muter kah? Dangdut beneran tah. Apa namanya Mawar? harusnya remik ku salah apa namanya sing dangdut yang sing diputer ya. Aja sing dangdut ah. remik engko menyalahi
2: apa ya?
0: Apa akeh ku apa ada apa ya kono?
2: Dang ikut aja lah Kang Andre.
0: Ikut aja.
2: Bingung ininya milihnya.
0: Sebentar, ada lagu nenek kita pilihkan ya. Ada sebentar ya. Ada Waru Doyong, ada Bujo Galak. Nah, ada Kereta Malam ya. Yang mana tuh? Iya ya, kelalen ya aku mau ya.
2: Ya, Waru Doyong aja.
0: Waru Doyong ya. Oke, Waru Doyong nanti diputarkan. Oke.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun.
0: Oke,
2: Nang Rastim, Lenong, Mama Setia, Mama Ida, Mama Fauza, Mama Titan, Mama Bintang Unyu-unyu. Mama Soleh, Mama Soleha. Mister Bono.
0: Mister Bono.
2: Cakur. Bapak Salim. Ibu Sukina,
0: Ibu
2: Mama
0: Sukina.
2: Billy, Bapak Lebek. Kang Rian sama Akinya, Kang Ibing sama Mama Sakanya, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Aam. Ibu Tuti. Mang Wanta, Kang Aman, Kang Seprolan. Moms Ara. Uyut, Abah
0: Dikutil,
2: Mama Indah, Mama Odang. Bunda Yunia Sari. Bunda Haja Mary,
0: Bunda Haja Mary,
2: Mimi Haja Supriyatin, Teh Nunung, Mama Rati, Mimi Evi, Bunda Rita, sama Bapak Angganya,
0: Kak
2: Isa, Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Bapak Pamungkas, Mama Bapak Yuni, Kang Sondol, Mimi Samina, Kang Kofar Kofur, untuk semuanya aja lah Kang Andre. Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin, lagunya Bulan Merindu sudah ketemu ya. Nanti diputarkan ya. Harus nyari-nyari dulu karena apa? Aduh, lagunya tuh tumpukan sampai 3 meter. Gerengan Prima, lepas pukul 9.3 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, kita nikmati dulu ya, ada suara hati dari Mbak Esti Damara ya. Debaran hatiku tak menentu, kayak gitu ya. Oke, namun sebelumnya kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Prima FM.
1: Tengah tim si Pangeran Wangsala.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsala juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Saki apa?
1: Kopi manis.
0: Karo?
1: Dicampur pasir. Mimi Ratmina manis. Ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, iya,
0: coba, coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya, benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.
0: Ditangkap oleh
1: Teh. Aduh.
2: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ibu Sukina, lagunya sendiri diputer ya. Tadi suara hati ya. Alhamdulillah ketemu lagunya. Setelah diurak-urak gitu ya, ketemu ya. Selamat pagi aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung ya bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 17 menit ya lewat pukul 9 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang terkena flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu, ya mesti minum Ultraflu, karena flu-nya jadi bingung, jadi flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang ya. Dan Ultraflu, flu-nya reda, lega rasa. Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan toko-toko obat yang berizin ataupun di apotek ya di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya rekan Prima, Ultraflu ini diproduksi oleh PT Henson Pharma. Maka itu apabila Anda bepergian kemana-mana, siapkan saja ya Ultraflu untuk berjaga-jaga. Apabila Anda kena flu, maka minumlah flu, mudah-mudahan bisa segera sembuh ya rekan Prima. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung, mangga. Dan juga bagi rekan Prima yang ada di live TikTok ya, barangkali yang ingin gabung untuk interaktif ya, nomornya di atas ya, di 0853-2189-9582 ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Halo. Halo, sudah masuk dengan siapa nih?
1: Halo.
0: Fans Tura. Ini kok ono? Lah, kok ono pesawate sih?
1: Selamat pagi Bang Andre.
0: Selamat pagi. Wilujeng esuk.
1: Iya.
0: Sarang sinten niki?
1: Dalpes.
0: Oh, Dalpes Adul. Esuk-esuk durung tangi wis telepon ka priwe kono?
1: Iku anu Bang Andre. Habis parah kecelakaan.
0: Siapa kono sing kecelakaan?
1: Aku dhewek. Aku sing rusuh Bang.
0: Oh, lah. Sekarang apa yang dirasa itu?
1: Oh ya, sebuahnya dirasa.
0: Oh Allah, mudah-mudahan lekas sembuh. Terus sekarang dirawat di rumah sakit apa gimana?
1: Enggak, ini lagi langsung jam bertahan di sirkus Subang.
0: Ah, suat
1: lagi, ah. Ya dikilang hati.
0: Suaranya kurang jelas ini Dalpesedo. Mungkin sinyalnya ya di dalam ya.
1: Iya, karena gitulah. Ini kurang sehat.
0: Oh, iya.
1: Di klinik ya.
0: Oh, di klinik.
1: Iya, itu aja informasinya.
0: Oke, baik, Dalpesedo ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat semua ya. Setiap malam boleh menjadi klinik bapak.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.

0: Ada Dalpesedu yang sedang tidak enak badan ya, sedang di klinik ya, berobat. Dan mudah-mudahan segera sembuh ya, Dalpesedu ya. Salam dari rekan Prima semua, mendoakan mudah-mudahan lekas sembuh. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Ngopi, say.
1: Lanjut.
0: Iya, ada Mr. Bono kayaknya nih. Dah, ada echo-nya.
1: Ketahuan
0: ya. Ketahuan nih. Tah, suaranya tut tut.
1: Iya.
0: Mr. Bono lagi apa nih?
1: Ini lagi sedang beres-beres.
0: Oh, sedang beres-beres ya. Nanti ke studio enggak?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Oke, nanti live iya. Karaoke ya.
1: Iya, pasti.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke.
0: Oke, Mr. Bono. Langsung saja nih. Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Jadi ini aja nih lagu yang remix nih. Lagunya lagu Cinta Noda Hitam tapi yang remix.
0: Cinta Noda Hitam ya. Coba kita cari cinta.
1: Nah, nanti sekalian aja lagi buat nyanyi nanti
0: kalau gitu ya.
1: Bagaimana ya?
0: Coba kita cari Cinta Noda Hitam. Mudah-mudahan ada ya.
1: Yang remix apa koplo apa kira-kira musiknya rame gitu.
0: Cinta Noda Hitam, coba kita cari.
1: Apa remix yang mania dan remix orang atau musiknya itu? Oke ya.
0: Coba kita cari dulu ya. Oke, salam-salamnya Mangga, yuk Mangga.
1: Salamnya buat tadi siapa barusan tadi saya dengar tuh.
0: Iya, Dalpesedu lagi berobat lagi enak emplu kayak nggak salah tuh.
1: Apa namanya?
0: Dalpesedu.
1: Oh, itu nama palsu tuh.
0: Nama palsu. Aduh.
1: Aduh, palsu tuh. Iya.
0: Masa sih palsu?
1: Banyak ngomong pakai nama palsu.
0: Iya. Oh, gitu ya.
1: Ya, pokoknya kayak Rasim aja, Hendro yang palsu juga kan. Contoh itu. Rasim tuh kalau pakai nama palsu Hendro
0: kan. Hendro yang ya, kerja di anu ya.
1: Hari ya tuh. Hari kan namanya Hendro, apaan? Palsu gitu. Ini kan apa palsu itu? Iya.
0: Kalau Cinta Hitamnya itu belum ada yang remix, Mr. Bono, jadinya dangdut semua. Coba kita cari di satu tempat lagi, Cinta Noda Hitam. Oke, sambil salam-salam ya. Oke.
1: Salam buat Cinta, semangat.
0: Oke. Sudah masuk pagi-pagi sudah. Oke. Oke.
1: Ini Eti. Ya, Mimi Eti siap-siap Mimi Eti nih. Ya, Mimi Eti nih, Rasmina siap-siap nih. Ya.
0: Oke.
1: Aji, Mama Ika pada waktunya.
0: Oke.
1: Ketua warisan itu. Iya, ketua warisan Mama Ika pada waktunya itu. Iya, ketua itu ketua warisan.
0: Gitu ya. Ya, ibu ketua siap-siap datang duluan gitu ya.
1: Iya, ketua sudah datang Mama Ika pada waktunya. Iya, ketua siap itu.
0: Oke.
1: Iya. Hari ini mau Odang, Mamernet.
0: Oke.
1: Bapak Salim.
0: Oke.
1: Bapak Salim bagian debu-debu ini siapa yang nggak datang sebut Bapak Salim nanti. Iya, bagiannya Bapak Salim tuh. Iya, nanti kenang sih ada uang bensin ganti nanti.
0: Oh gitu ya. Iya tuh Bapak Salim.
1: Sengaja
0: loh. Oke.
1: Bagi jemput ya. Bagi ojeknya,
0: ada ongkosnya lah pokoknya ya.
1: Iya, okay. Pasti sudah pasti buat bensin tuh tapi tuh sama buat Salim dulu ya. Pasti udah masuk Nasdim.
0: Nasdim sudah duluan.
1: Nasdim udah bermasuk itu ya. Nasdim di Cina yang udah bermasuk itu ya.
0: Ya, aduh, ehoknya muncul. Oke. Ini lagu ada Bang Jono, ada Semut Merah, ada Rindu Padamu. Gimana nih? Yang mana nih?
1: Oh, jadi itu gak ada ya?
0: Lagi Semut Merah ya. Oke, okay, nanti diputarkan Semut Merahnya. Oke. Okay. Salam iya, terus lanjut. Oke.
1: Okay. Ganggo Jaya. Wanta yang mau nyerata.
0: Oke,
1: Mama Meni, Meni.
0: Mama Meni. Oke. Okay.
1: Oh, Mama Meni. Mama Meni Batawala.
0: Oke.
1: Okay. Dari kecil bangga nanggungan.
0: Oke,
1: Mama Nenek di tempat itu.
0: Oke.
1: Sondol.
0: Yang Sondol, oke.
1: Okay. Sudah sama dari menyimpan itu sama itu
0: orang. Oh itu satu orang ya.
1: Apa itu nama apa itu banyak tuh. Bambang banyak sama itu satu orang
0: orang itu. Oh gitu ya. Dalpe Sedu ya. Oh apa apa gonta ganti gitu mukanya gonta ganti. Oke.
1: Yang dulu Teteh Isa,
0: okay,
1: yang
0: Teteh
1: Ayang, Teteh
0: Upet,
1: Teteh Upet Capur,
0: Capur ya,
1: apa lagi ya, buat rumahnya aja,
0: buat semuanya aja, oke,
1: semua sehat selalu,
0: oke,
1: kita
0: berbicara, oke, iya,
1: oke, itu lagunya,
0: oke, baik.
1: Oke, selamat berkatu, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung, mangga. Ada siapa nih? Diterima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi
2: say, kopinya diseruduk, semangatnya lanjut.
0: Selamat pagi.
2: Pagi lagi.
0: Wilujeng enjing.
2: Wilujeng enjing.
0: Terus selamat wayah meneh, selamat wayah meneh. Cetai sangat selamat wayah meneh.
2: Beneran. Alas cuma selamat waya meneh.
0: Iya,
2: wilujeng bener, kan? Ya, wilujeng waya meneh.
0: Wilujeng iya, wilujeng waya meneh. Tadi kan Taisa kan kami begitu etal, tadi ya.
2: Wilujeng benjing itu
0: kumaha kami. Wilujeng waya meneh. Iya, udah kehabisan kata-kata ya wilujeng wayah mene. Ya, kalau kok siang juga sama ya. Oke, Bunda Mary sehat selalu ya.
2: Amin, alhamdulillah. Amin, sehat.
0: Amin, iya. Lagi nggak kemana-mana ta, Bunda Mary?
2: Nanti kan arisan siang.
0: Oh iya, di mana nanti?
2: Di Mama Yuni.
0: Oh, Mama Yuni. Berarti
2: yang dekat itu iya. Kereta.
0: Oh, berarti di
2: kalau dari arah Kupang, Bunda kan belok kiri.
0: Di Kupang Gading ya?
2: Iya.
0: Oh, kali. Iya. Iya. Kalau enggak Kupang Gading ya di Kertanegara. Oke. Okay.
2: Kupang Gading.
0: Tapi sore sih. Ya, tapi sore ya apa namanya Bunda Mary ya? Oh, iya habis duhur ya.
2: Yang duaan lah
0: iya. Biasa. Bang Andri sudah apa
2: yang
0: namanya?
2: Yang itu nama Mbak Ani. Bang Rehan katanya yang dapat.
0: Oh iya, maksudnya Bang Andri enggak
2: nama Yuni.
0: Bang Andri udah turun siaran gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Kemarin pengen kumpul di Mama Epi. Aduh, ada keperluan yang enggak bisa ditinggal ya. Aduh, pengen ketemu
2: oh,
0: harusnya
2: kan. Oh, itu kan ada itu waktu di Mimi Epi ada Bapak Salim
0: Bapak
2: sama
0: Salim.
2: Kang Rian.
0: Hadir. Sebenarnya saya juga karena jam 2 harus ada acara ya, jadinya harus ditinggal.
2: Udah juga sendiri sama kisir aja bapaknya enggak ikut.
0: Oh, gitu ya.
2: Lagi okay. Ada acara bapaknya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan lancar ya acaranya nanti Bunda.
2: Amin.
0: Oke.
2: Okay. Bang, ini ada bubur sura.
0: Apa bubur sura tuh?
2: Ada bubur sura di pagi-pagi ada yang nganterin.
0: Alhamdulillah. Iya, enak enggak itu bubur suranya?
2: Kalau dekat malah dibagi-bagi.
0: Iya. Oke, ya secara apa-apa. Yang penting surane bubur sura surabi.
2: Tuh, bubur sura tuh yang campuran itu. kan Nabi Nuh dulu ceritanya waktu kehabisan.
0: Oh.
2: Jadi ada singkong, ada biji asem, ada apa tuh kacang.
0: Bubur surah itu yang begitu ya?
2: Campur itu namanya bubur surah.
0: Oh iya, baru denger Bang Antirinya
2: kan asuro, muharam.
0: Oh iya. Iya, baru dengar ada bubur asura.
2: Ya, kalau sini tuh mesti ada.
0: Tapi itu tradisi di mana itu, Bunda? Maksudnya itu di Subang apa di mana gitu?
2: Kan di sini kan banyak orang itu dulunya perantau dari Cirebon.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kalau orang Sunda mah paling juga ada juga timplo, bubur susu yang
0: dikasih itu. Iya,
2: kalau
0: iya.
2: Yang di daerah Kunir tuh, daerah Pondok.
0: Ada
2: bubur surasi ya kayak gini, beras, kacang,
0: iya. Aduh, rasanya kayak apa itu, ada asemnya segala. Iya.
2: Tapi kan bijinya ya rasanya enak aja pulen.
0: Oh gitu, bubur surah.
2: Jadi asem kan di itu dulu, direbus dulu. Nanti udah matang disatuin sama itu.
0: Biji, biji apa namanya? Biji asem.
2: Iya, biji asem.
0: Berarti kelungsu itu ya, kelungsu ya.
2: Enggak tahu ah.
0: Iya, kalau orang Jawa mah kelungsu namanya kah? Iya.
2: Kalau lagi gaji dulu tuh jadi keingetan. Kan pakai gambar-gambar apa tuh kayaknya Hidian Anus mendapat umpleng ya.
0: Tamar umpleng.
2: Yang pakai kaleng.
0: Iya.
2: Kan, kaleng umpleng. Dulu iya. Pakai iya, pokoknya, minyak itu.
0: Dikasih sumbu ta. Iya. Minyak tanah
2: bukan
0: dikasih sumbu.
2: Pakai peniti bang.
0: Iya, kalau namanya damar umpleng itu kan dikasih kain yang buat sumbu itu ya, atau sumbu kompor
2: iya,
0: tuh
2: kan,
0: ya.
2: Iya, kan kayak gitu. Kalau yang kecil kan jadi santri kalong. Waktu SD jadi bawa peniti. Nanti ininya kan ditusuk. Dibakarnya itu di damar itu, damar umpleng.
0: Oh iya. Jadi iya asem biji asem.
2: Iya, asem yang asem. Bukan yang manis.
0: Iya, maksudnya
2: ada asem yang manis.
0: Iya, biji asem itu namanya kelungsu. Nama orang Jawa gitu. Mbak. Iya. Jadinya apa namanya? Ya itu mah keras tuh, tapi direbus dulu.
2: Ini mah ya dibubur mah direbus dulu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadinya enak.
0: Iya nih baru dengar ada bubur surah.
2: Iya, bubur surah.
0: Bubur surah.
2: Ya, muharam gitu pasti ada bubur surah.
0: Oh, karena mengikuti nama ini kali ya, nama apa namanya? Nama bulannya, bulan Asyura gitu ya.
2: Iya.
0: Iya baru denger nih kalau bubur sumsum itu kan udah terkenal ya, bubur sumsum.
2: Kalau bubur sumsum udah kemana mana juga.
0: Atau bubur merah. Bubur merah, bubur putih, ya.
2: Iya.
0: Terus ada
2: bubur merah, bubur putih. Biasanya kalau orang hajatan.
0: Iya. Terus ada bubur lagi, bubur khas Cirebon.
2: Iya. Ini tuh dulunya paling enak, dapat bang BJB bubur Cirebon. Tapi beda orang, beda lagi.
0: Jadi pengen makan bubur nih. Iya lagi cerita bubur sih ya jadinya.
2: Ini juga sarapan udah ada bubur.
0: Iya.
2: Bubur.
0: Tapi buat pengalaman ya, tradisi itu jangan dihilangkan, karena nanti kalau dihilangkan berarti apa namanya, tradisi itu nanti hilang dengan sendirinya gitu. Tapi kalau diwariskan kepada anak cucu kemungkinan kan masih berlanjut terus ya.
2: Gak tahu ini teh anak cucu sekarang makan. Dulu mah kalau hajatan bikin dodol berapa itu ya.
0: Iya.
2: Pakai ceng-ceng namanya tuh yang dari tembaga.
0: Iya benar kan, yang gede itu ya, satu loyang.
2: Kan ada yang 10 liter, ada yang 5 liter. Karena mah udah enggak ada, capek kata anak. Jadi beli aja tegalannya.
0: Iya, sekarang udah pakai mixer ya, tinggal puter mae.
2: Dulu mah dorong-dorong dodol, apalagi kalau udah ini udah mau diangkat.
0: Sekarang mah udah apa zamannya, zaman mesin ya, tinggal masukin aja ke kaleng apa namanya, ke
2: instan aja sekarang mah.
0: Tinggal dipakai apa namanya itu, mixer aja yang gede itu. Oke, terima kasih informasinya Bunda Mary ya. Mudah-mudahan bisa diceritakan kepada anak cucu atau diwariskan ya kepada anak cucu supaya
2: tapi
0: tradisi.
2: Anak sekarang mah enggak mau,
0: iya,
2: Bang.
0: Iya, tapi kan
2: kalau dikasih ini teh enggak mau, enggak enak gitu.
0: Iya, maksudnya itu cara membuatnya gitu.
2: Iya.
0: Karena memang iya sih, kalau generasi-generasi tahun maksudnya kelahiran tahun 2000 kesini itu udah nggak kenal makanan-makanan iya yang seperti itu, makanan tradisional. Adanya ada juga
2: mainan-mainan.
0: Iya,
2: juga kan
0: ada adanya masuk blak ya.
2: Kayak gitu. HP,
0: makanannya seblak, gacoan dan lain-lain
2: iya
0: ya. Jadi bubur-bubur atau tradisi-tradisi lama sudah tergerus ya. Jadi kita menyayangkan juga tidak bisa regenerasi tentang apa namanya itu tradisi
2: iya,
0: tradisi masyarakat. Oke. Lanjut Bunda Mary. Apa tuh lagunya apa tuh tadi?
2: Yang Tari Darja itu. Remik.
0: Oh, remik ya. Coba kita carikan dulu.
2: Aku rindu.
0: Aku rindu ya. Ini rindu apa aku rindu? Oh, burung nyanyikanlah
2: oh,
0: gitu ya.
2: Kalau ini rindu beda lagi
0: saingnya. Nah, kalau yang
2: kalau aku rindu kepada burung.
0: Jadi yang rindu mana nih?
2: Ya itu yang Farid aja.
0: Oh, coba
2: aku rindu.
0: Aku rindu ya. Coba.
2: Oh burung aku rindu.
0: Oh burung nyanyikanlah gitu ya.
2: Iya.
0: Coba ada enggak ini ya?
2: Kalau di HP mana mengu.
0: Rindu aku rindu kamu. Aku rindu. Coba nanti kita carikan dulu ya. Lagunya siapa ya itu ya?
2: Yang aslinya ya Farid Harja.
0: Farid
2: Harja
0: iya.
2: Itu duet.
0: Iya sama apa namanya yang aslinya kan?
2: Iya.
0: Kayaknya belum ada. Coba nanti kita cari ya, Bunda ya. Yang
2: ya,
0: lain dulu.
2: Dalamnya dulu aja lah.
0: Yuk silahkan yuk, Mangga.
2: Buat Kang Rasin, untuk Kina, Mimi Epi, Mimi Ratina, Mama Ratina, Mama Ratin. Mama Indah sama Bapak Amin.
0: Oke.
2: Okay. Teteh Sita, Mama Meni.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Yuniasari.
0: Oke.
2: Okay. Teh Upet, Teh Isa.
0: Oke. Okay.
2: Mama Samina. Mama Poca. Mama Nenek.
0: Mama Nenek, oke.
2: Okay. Leha sama Bang Maktornya.
0: Oke.
2: Okay. Pak Debono. Bapak Sali.
0: Oke.
2: Okay. Kang Rian Tingting. Kak Wanda, Kang Aman.
0: Kang Aman, iya. Oke.
2: Okay. Bapak Lebe. Ayah Pamungkas, Ayah Cita.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Yerman. Asep Rola.
0: Oke.
2: Okay. Mama Rati.
0: Kang Sondol, oke.
2: Okay. Mama Aldi, Mama Oda, Mama Lina, Miyagi Supriyati,
0: okay.
2: Pindang Unu-Unu,
0: okay.
2: Kang Ideng, Papa Yuni, Mama Yuni, Mama Lina,
0: Mama Yuni, oke.
2: Okay. Buat semuanya aja.
0: Oke okay, dah.
2: Spesial.
0: Spesialnya.
2: Bubur.
0: Bubur Asura. Oke. Oke, terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat
0: selalu.
2: Amin. Iya.
0: Oke. Baik, baik.
2: Semangat.
0: Semangat, semangat terus. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, ada Bunda Mary ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke Rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, ada siapa tadi yang request lagu Bi Rinita? Jaluknya apa? Mintanya lagu Mati Lampu katanya. Oke, kita hadirkan ya. Ada Mati Lampu buat Rekan Prima semua yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Yuk,

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 56 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre, mengucapkan terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah bergabung bersama Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre akan pamit undur diri di acara Ngopi Say dan akan masuk di Berdedang Gawrek Udara. Ya rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dan masuk ke Berdedang Gawrek Udara. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu ya, bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2026, bersama Bang Antri menemani Anda di Berdedang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Antri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung ya untuk berkaraoke udara, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini barangkali ingin gabung untuk berkaraoke udara, nanti bisa gunakan ya di nomor yang di atas ya, di 0853-2189-9582. Oke, di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan coba buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani atau mengawali perjumpaan kita ya di kesempatan pagi hari ini. Ada lagu yang sudah dipersiapkan ya, spesial buat semua aja yang sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan lagu tersebut bisa berkenan dan memberikan yang terbaik buat rekan Prima. Oke, kita hadirkan lagu yang akan Bang Andri bawakan. Sebuah lagu lama, tentunya lagu dangdut ya, untuk rekan Prima semua. Yuk kita geboy bersama-sama. Setelah lagu ini nanti Bang Andri akan buka di line telepon di 0853-2189-9582. Ayo di geboy.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini jadi melo ya. Oke, rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa berkenan ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah ingin gabung bersama Prima FM untuk berkaraoke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Tastim Senang.
0: Bukan Robert, bukan.
1: Bukan. Tastim Senang. Senang
0: Tastim.
1: Ada bintang-bintang.
0: Oh iya, kok ada birini ku. Jarene birini panyawer ku.
1: Birini aja dari rata bintang. Jadi rata rambut, temennya
0: dipasti. Nah, iya.
1: Nembang
0: kok Birini. Nah, Birini kok suruh nyembang aja anu baik aja dengerin baik kono sekali-kali
1: kan. Ditembangin
0: iya. Nah, kono parkan seketan ilaban tuh. Cuman ketawa doang. Bisa nih guyu baik kono ora bisa ora bisa nembang. Iya.
1: Heeh. Dagang apa dagang rumbah.
0: Dagang rumbah apa dagang anu kah? Jarene masak anggo dhewe kok jarene.
1: Lagunya apa?
0: Yuk lagunya apa? Yuk mangga.
1: Lagunya cek lagu keteteran anak beli kang.
0: Keteteran.
1: Iya.
0: Lagunya siapa kuno ya?
1: Lagunya siapa ya?
0: Coba keteteran. Keteteran coba cari dulu.
1: Ya. Lagu lawas kang. Anggo biri nih. Amaldin mau pilih jagian muncul panik mau pilih. Amaldin. Oh, Mama Indah, Mama Titan, siap-siap bagian. Terus kanggo Nyata Isa. Terus kanggo Pangeran Jaya, Edi Bonom Sondol.
0: Wah langka. Anakku lagi keteler lagu keteler-teler.
1: Keteler.
0: Anaknya keteler-teler. Kalau lagu keteteran malah agak kayak neko.
1: Ya wis sing
0: apa?
1: Sing pengen mangan aspal.
0: Eh?
1: Wong edan mangan aspal.
0: Wong edan mangan aspal lah kuno.
1: Aja aja kuyu bae sih kalau kayak
0: Birini. Iya kuno.
1: Kayak Birini kuyu bae.
0: Lah wong edan mangan aspal ku.
1: Yang ku Birini ke
0: priwe. Ya ana makanan masa iya mangane aspal kuno priwe.
1: Ya ana jadi ikan.
0: Aduh, kono anak bayi yang mau ngadain mangan aspal kono ya.
1: Iya, tapi sakai tuwing yang bu, sakai bolu yang bu.
0: Iya, lamun aspal adem sih merapa, bukan asal aspal panas kayaknya, pri, kono ya. Anggo,
1: Mimeti, mami merap minah, jangan be, merap minah. Alas apa beta?
0: Anakku, siapa?
1: Mama udah.
0: Mama Indah, terus ada Mimi Raminah, siapa tuh?
1: Mimi Raminah.
0: Bukan, aduh, Samina, Mimi Samina kah?
1: Samina. Anggo Mimi Samina.
0: Mimi Samina. Oke.
1: Ang Salim.
0: Orang jadi biri ini mah orang sokat guyu jadi.
1: Orang guyu bukan deh, merungut pai.
0: Iya ngono. Oke, Nang Rasim sudah siap ya. Coba kita ya, cek anak orang Wong Edan mangan aspal. Oke, coba kita cek dulu ya. Barangkali nanti kurang pas nanti ya. Kita ganti ya. Oke, coba. Bener tak?

0: malah jare birini engko lamun apa mudun teko panggung kok ditaleni plastik.
1: Ono kae mung ndang. Iya lho. Oke, birini. Pakane
0: sogo
1: ni. Heeh. Nyanyi.
0: Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ada nang rasnim ya, wong edan mangan aspal jari kono. Oke, di belakang nang rasnim ada siapa nih? Silakan di 0853-2189-9582 yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke di Geboy. Sarang sinten niki? Wong Tegal Taman tah? Mama Iip tah ki ya? Oh, Mama Iip, pripun kabare Mimi Iip?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mimi Epi orang menet nah lagi pada kumpul ke ada Mr. Bono, ada Mimi Epi ke. Lagi pada ngumpul ke dina minggu. Oh iya, lamun mene yang ko bisa karaoke live. Ya. Oke, Mama Iip mau nyanyi lagu apa?
2: Tambah sebel. Iya,
0: Susi Arce. Oke, sebentar ya dicarikan dulu. Sambil salam-salam boleh.
2: Sambil mau kenalan
0: rasti. Heeh. Bik Rini ku dadi juri ne kana.
2: Kenalan rasti. Mingkono siapa-siapa kan
0: apa? Lah akeh ana Mr. Bono, ada Mama Indah, Mimi Epi ta.
2: Mama Indah. Mr. Bono.
0: Oke, okay, Mimi Radminah kok ana.
2: Nama Halti. Haji Priyatin nama Neni. Kangge Ibu Radminah.
0: Mimi Radminah kah?
2: Tak Mimi. Kangge
0: Mimi Radminah. Wis roh beli ku Mimi Radminah. Roh roh wonge beli Mimi Radminah ku.
2: Heeh,
0: ki lamun pengen weruh kah?
2: Iya,
0: nah, kene ku Mimi Radminah kah? Tak weruh.
3: Halo, harus.
2: Siapa? Bunda Mary, Mimi Supina ya.
0: Bunda Mary.
2: Ya kalau ibu pilih. Iya. Ya,
0: oke.
2: Turung apa larane-larane ya.
0: Ya. Engko lamun wis apal ya lancar kuno ya.
2: Lancar ya pasti.
0: Kayak nang rasim ya. Oke, tambah sebel ya. Mama Iip ya. Oke, sebentar ya.
2: Mantap, Kang. Lagi puyeng,
0: Pak. Kang Wanta lagi puyeng ta iki, mangkane ora monitor-monitor ka. Wis siap ya, Mama Iip ya. Oke, tambah sebel kita dengarkan bersama-sama. Yo, DJ Boy.

0: Luar biasa, karena biasa di luar nih berarti. Kayak Mister, kan? Iya kayak Mister Bonoba ya, luar biasa karena biasa di luar ya. Kata Birin itu bagus banget tembangiku. Jari Birin ini kak, pun Birin ini sing jari ne ngejuriin kak. Birin ini nilainya Mama Iip berapa ki? Dari 95
1: gitu. Kuenku ya.

0: adalah anggota
1: Bang Andre.
0: Siaran,
1: ah, Bang Andre,
0: Andre
1: iya.
0: Iya, sing ganteng Pekamberan.
1: Nah, iya benar kan.
0: Oh, masa, putri
1: lah, iya kok sing ayu dewek sang studio kono ya. Lah wong sedulur dewek kan. Iya, wong sedulur dewek kan banyak ganteng-ganteng baik kono ya. Oke.
0: Heeh,
1: ana Mr. Bono kan.
0: Ya, kumis mau.
1: Oke, oke. Kan kumis.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iib ya, yang di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: IntraFlu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: IntraFlu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, tadi kita sudah dengarkan suara dari Mama Iip ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan 33 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka kembali di 085321899582 yang mau gabung. Rupanya sudah ada masuk ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, suara nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Iya, toyo.
0: Dengan siapa nih?
1: Dal
0: besi dua. Suara nih. Anu ya, apa namanya? Sayup-sayup. Oke, Dal Pesedu, mangga mau nyanyi lagu apa nih?
1: Apa sih ya?
0: Apa sih? Semuanya lagunya bagus-bagus ta? Kalau Dal Pesedu yang milih mah pasti lagunya bagus. Ayo, mangga.
1: Pilihkan.
0: Apa tuh?
1: Pilihkan aja.
0: Pilihkan. Aduh, lagunya apa kalau kalau pilihkan
1: biar,
0: itu?
1: Biar berduet.
0: Aduh, kalau berduet ya. Duet maut gitu ya. Nah, suaranya kayak Dautang itu uru jare. Kayak Birinika.
1: Ya, emang bener.
0: Lagi tangi turu ya. Lagunya apa ya kono sing enak ya? Lagu dangdut apa lagu Jawa kono?
1: Dangdut aja.
0: Hah?
1: Dangdut.
0: Lagu dangdut ya. Apa kono lagunya?
1: Enggak.
0: Eh?
1: Dari Asrap.
0: Bayu dari Asrap gitu. Sonia? Eh?
1: Asrap lagi ya?
0: Iya, berarti Sonia. Sonia bukan ya? Nah, ini aduh sinyalnya ngerak-ngerak melulu jadinya Bang Andri enggak denger fokus ini.
1: Asrap.
0: Apa tuh? Cintamu itu apa ya? Gembala cinta maksudnya?
1: Iya,
0: cinta. Gembala cinta ya. Oke, sebentar. Atau Sarmila ya?
1: Apa Sarmila apa? Cinta.
0: Sarmila baik, Sarmila ya. Pada baik kan? Maksudnya sama-sama asrapnya kan Sarmila?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sarmila, oh Sarmila gitu ya. Biar
1: merah Mina. Aja ngumpul.
0: Oke, okay, sebentar kita cari lagunya yang Sarmila. Oke, okay, sudah siap? Salam-salamnya sambil jalan ya, Kang Dal Besedu. Oke. Bisa dimonitor? Halo. Halo. Loh, hilang kono. lagune ketemu wonge hilang lah kepriwe kono ya. Dicoba kembali di 085321899582.

0: Kembali di 0853-2189-9582. Aduh, Del Pesedu jatuh. Oke, di belakang Del Pesedu dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Goyang yuk.
0: Di geboy yuk. Sarang sinten niki?
1: Sarang wong
0: Pusaka Jaya, Pusaka Ratu ya.
1: Betul.
0: Dan tuh tadi ada Dal Pesedu jatuh. Oke. Kang Agus ya, Kang Agus siapa? Siapa kana?
1: Betul.
0: Kang Agus dah ya.
1: Oke deh.
0: Aja manut baik kuno. Kang Andrine kok karena wong akeh ku asal nyebut baik Kang Agus. Lah iya baik kuno ya. Oke. Okay. Mangga lagune napa?
1: Aku pengen ambil dari Bung Sineta.
0: Apa tuh lagunya?
1: Gelandangan.
0: Gelandangan ya. Oke, sebentar kita cari gelandangan.
1: Mister Bono.
0: Ada di studio.
1: Iya,
0: sudah hadir.
1: Mas Maiti, Mas Indah.
0: Gelandangan, Taisa juga. Oke.
1: Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, Ibu Tutik juga ada, Ibu Tutik.
1: Ibu Tutik selamat pagi ya.
0: Oke.
1: Sudah marin gitu loh.
0: Sudah siap?
1: Insyaallah.
0: Oke, kita Mister Bono digoyang, masih di luar belum masuk. Oke, ada gelandangan, kita dengar bersama-sama. Yuk. What?

0: Wow, keren.
1: Terima kasih Kang Andre ya.
0: Terima kasih kembali Kang Agus.
1: Bukan main Kang Andre ya.
0: Luar biasa. Oke.
1: Terima kasih
0: kembali.
1: Bok pilih di belakang belum senggol apunten ya.
0: Oke.
1: Sebenarnya dia udah kunjungan di Prima FM ya gitulah.
0: Oke.
1: Terima kasih Allah.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Agus ya, yang dari Pusaka Ratu, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Agus ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Perdendang karaoke.
2: DJ Boyo bersama Prima FM.
0: Ini Mimi Kaji lagi.
2: Indra Mayu.
0: Mimi Kaji. Tembeke manjing sih. Iya, mana sih ya tembeke manjing itu Mimi Kaji.
2: Mimi Kaji
0: mau iklan ya
2: buat teman-teman.
0: Oh iya. Lagi mau iklan tapi Mimi Kaji.
2: Iya, Kang
0: Andre mau coba. Lah, yo kono lah. Orang beruga langka apa fotonya Mimi Kaji sih, tadi orang beruga. Permen Mimi Kaji sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, ngono tami. Anu, dua pohon mangga. Monggo, mangga dewek tami apa tuku?
2: Gadak ya mbak.
0: Oh, dekene ya mbak. Alhamdulillah kan dek.
2: Ikutan depan.
0: Mangga gajah akeh tami.
2: Berarti sawit.
0: Iya, berarti mangga gajah ku gajah gede-gede ngono ya.
2: Kayak Kang Andre.
0: Nah, ngono. Werut tami, apa nak Kang Andre gede ku werut ta?
2: Werut.
0: Gede ganteng ngono ya.
2: Oke dong.
0: Oke, okay. Ya serap apa guyon bae ya Mi ya. Amber awet muda kayak Mi.
2: Ya betul.
0: Oke okay, Mi, mau nyanyi lagu apa aja duet saya sing wingi kan wis duet ta Mi ya. Dewek ya Mi ya.
2: Iya.
0: Oh, damar rumpleng engkol minggu ngarep ya.
2: Beli
0: sekian. Yang kembali, olah ini wis ga, wis lagu. Mangga lagunya apa?
2: Bokong komben.
0: Bokong komben. Anak bang, aku lagunya ya. lagu kapan kuno? Sebentar ya.
2: Lagu baru.
0: Oh, lah durung maji kuno.
2: Baru keluar 3 hari.
0: Nah, ya durung anak kumi karaoke ne.
2: Wonten.
0: Coba bokong komben. Coba kita cari.
2: Ya, ya panten mawon sini kombenku. Bokong di komben.
0: Loh, anak kuno ya. Iya. Wah, bokong komben tapi durung anak anak piye ya? Bokong kombennya anak. Dari sabaku.
2: Nining.
0: Nining ya. Sebentar Mine. Nining Jaseda ya.
2: Ya betul.
0: Nah, uruan baik ku.
2: penyanyi dong.
0: penyanyi prima gitu loh, gitu ya Mi ya.
2: Ya gitulah buat komben.
0: Bukan komben tuh. Bik Rini ku menyapa. Bik Rini, salam buat jare Mimi Kaji kan.
2: salam kembali.
0: Oke, sudah siap Mi.
2: Ya Kang.
0: Oke, bokong komben kita ya, dengarkan bersama-sama.
2: Salam. Bunda Rini ya, silakan ngomong Bunda Rini lah kepial.
0: Mama Meni juga.
2: Tolong dinten.
0: Iki tembeke tolong dina ta miki e.
2: Nggih.
0: Waduh, ya engko dicatet ya, engko di-download supaya kita punya filenya. Oke, Mi.
2: Bunda Rini sayang.
0: Mama Meni.
2: Kenapa?

0: Papa Angga, selamat bergabung Papa Angga.
1: Papa Angga, salam kenal.
0: Oke, Mimi Kaji. Allah, lagu anyar kuno ya.
1: Kuno jare. Bahana lagu anyar kok.
0: Jare. Kuno jare Birini. Birini kok takon emang komben ana bokong eta kuno jare.
1: Ya bokong komben kok sing ambane sepengangan
0: gitu ya.
1: Bokongnya kombennya juga ana bokongnya. Jadi bokongnya kok ambane sepengangan, bokongnya rangda.
0: Nah, ngono.
1: Ya tidak dirangda.
0: Iya, lah orang anu kak ya Mimi Kaji wong hiburan tah lagu judul lagu kono aja digawa ati. Iya,
1: jadi bokong sekom.
0: Nah kono ya, ya diguyub baik kono ya.
1: Bokongnya sepengangan.
0: Oke.
1: Ambane sepengangan. Ana maning kang.
0: Apa kono?
1: Setulus hati.
0: Oh, setulus hati.
1: Iya. Oh. Ya di setel bae engko hari sore.
0: Oke, okay. Ah, Mimi Kaji engko di setel karo Kang Arya. Oke.
1: Terima kasih ya Kang Andre.
0: Sami-sami Mimi Kaji. Oke.
1: Salam spesial Kang Go Mimi Rini.
0: Oke.
1: Sing Eman. Setia karo Mimi aja Supriyatin.
0: Kenal ta Mimi kono?
1: Terima kasih atas pujiannya ya Mimi Rini.
0: Iya kenal ta Mimi?
1: Ya kenal sih ning udara.
0: Oh, ngono. Oke, Mimi Kaji.
1: Ya, bakal kenal mah bae pada dolan bae sih lah.
0: Iya, oke Mimi nanti.
1: Orang bisa numpak motor.
0: Oh, ngono ta. Oh, dijemput bae kok ya. Lamun pengen nang studio mah ya.
1: Lagi banget mah bisa Kang, motor king pinter kita
0: tuh. Oh, ngono ta. Waduh, gaul.
1: Enggak pinter kabur-kabur kan ya kita kan soang mah. Sobu banget gua laku mah. Motorku. Itu jauh wadon numpang lemu je numpak motor udah buru-buru apa
0: nang kono ya.
1: Ya,
0: oke. Okay. Mimi Kaji
1: nggih. Oke,
0: Mimi Kaji.
1: Ucapan 98 Prip FM Kadena Hargolis Indramayu. Teman jalo selempo yang kembang ekoni. Mimi Kaji stresin harbalik. Oke, ketemu maning ning jam 3 karena hari Seninnya Kang ya.
0: Iya benar Mimi Kaji.
1: Assalamualaikum Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang, Kang Andre sayang.
0: Oke. Terima kasih Mimi Kaji Supriyatin ya yang sudah gabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 57 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu sebelum Bang Andre akan hadirkan karaoke live ya di kesempatan siang hari ini. Oke. Mohon maaf ya untuk yang interaktif ya. Kita pukul 11 kita hadirkan yang hadir di studio ya. Oke, kita kasih kesempatan yang mulai dulu ya.
2: Iya. Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 1 menit ya lewat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, banyak sekali yang hadir di studio di kesempatan pagi hari ini yang berkumpul ya untuk arisan Prima FM, arisan Venstura ya. Asura arisan Venstura Prima FM di kesempatan hari ini, hari Minggu, yang sudah hadir di studio. Oke, rekan Prima, dan mohon maaf banget ya Papa Angga, aduh ini karena sudah banyak yang hadir mau live ya karaoke. Kita hadirkan yang sudah hadir di studio ya. Yang sudah hadir kita sapa dulu ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mr. Bonovan Hotel.
0: Mr. Bonovan Hotel ya. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Mr. Bono datang jam berapa, Mr. Bono tadi?
1: Datang tadi jam 10 tadi.
0: Jam 10 ya. Sendirian dah Mr. Bono?
1: Sendiri, pakai gues-gues.
0: Gues-gues ya. tapi apa namanya? Walaupun gues-gues ya, tetap sehat ya.
1: Jadi gak gue, jadi gerak semua jadi gue sih. Gerak dekat sampai bawah, gerak semua di gue sih.
0: Oh iya, jadinya sehat ya. Oke, Mr. Bono kita hadirkan ya. Apa tadi judulnya, Cinta Hitam, Cinta ya Hitam. Sudah siap ya?
1: Siap, insya Allah.
0: Oke, sebentar. Boleh sambil salam juga sebelum
1: salam-salamnya ya buat Papa Angga, buat Bunda Rita, mudah-mudahan sehat. Bunda Rita, ya, mudah-mudahan sehat ya. Buat Bu Sukina, mudah-mudahan dengerin ya.
0: Bu Sukina
1: sedang sibuk ya.
0: Ini Ibu Sukina nih, Mr. Bono nyanyi nih.
1: Ini idolanya nih, lagu-lagunya.
0: Idolanya Cinta Hitam ya.
1: Cinta Hitam gak diganti lagunya, jadi gak bosan, balik ini kan enak.
0: Kemarin Semut Merah, sekarang Semut Hitam.
1: Semutnya hitam ini, Cinta Hitam, jadi Semut Hitam.
0: Oke, sudah siap ya Mr. Bono ya. Oke, kita hadirkan Cinta Hitam. Oke. Belum.
1: Belum ya.
0: Yuk.

0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa sih. Iya.
0: Karena biasa di luar. Mbak Rini nilainya berapa nih Mr. Bono nih?
2: Buat Bunda Rita, Bapak Angga nih. Udah, iya. Kemudian sehat. Jadi Bunda Rita nih ya. Oke, gitu aja ya. Buat grup arisan semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Merdeka. Iya.

0: Oke, rekan Prima, ada tadi Mr. Bono yang sudah menyanyikan lagu Cinta Hitam ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan kembali Bandar Seni ya yang sudah siap untuk bernyanyi di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten, Pak D.
1: Sarang wong kene.
0: Wong kene, wong Bandar Seni ya. Oke. Mau nyanyi lagu apa ini, Pak D?
1: Kita coba sebuah lagu
0: Buah Duri Neraka. Vino. Oke, sudah siap ya. Oke, sudah siap Pak D. Namanya Pak D Bandar Seni ya. Oke, kita dengarkan suaranya bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Oke, asik.

0: Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak De yang punya Pandar Dangdut. Oke. Oke, ada Pak De yang punya Bandar Dangdut ya, Prima FM, yang di kesempatan pagi hari ini sudah mencoba suaranya ya untuk menyanyi di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, kita hadirkan kembali untuk penyanyi berikutnya ya, tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke rekan Prima, dan 20 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita hadirkan kembali ya yang sudah siap ya untuk bernyanyi live ya di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan kembali, kita sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten Mi?
1: Mimi Epi, sing duwe omah paling mewah.
0: Gunuta.
1: Mepet banget di sana.
0: Mimi Epi ku kenal teteh Layung beli ku no.
1: Layung? Ya anaknya kita Layung mah.
0: Iya, ngono ta.
1: Sumedang kan.
0: Iya,
1: iya anaknya kita.
0: Nah, ki teteh Layung. Teteh Layung di Mimi Epi kenal beli ku wonge ka.
1: Neng, ya, apa kabar Neng? Hai Neng. Sehat Neng? Moga sehat ya Neng.
0: Teteh Layung ka, ketemu maning ku karo Kang Andrine ya. Aduh.
1: Kau suara ketemu-temu kok
0: Mimi. Iya, Oke, Mimi mau nyanyi lagu apa ke?
1: Lagu Lanange Jagat.
0: Lanange Jagat baik kan? Kuno Lanange Jagat ya.
1: Khusus kanggo bapak tua.
0: Oke, sebentar kita carikan dulu ya Lanange Jagat. Sambil salam-salamnya boleh.
1: Oke. Salam-salamnya buat Ibu Sukina yang pertama, sing paling ceria, sing paling semangat. Nganggo Ibu Billy.
0: Ibu Billy, oke.
1: Nganggo Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Mama Rati. Kokon nenek ning radio kaya ditunggu nih kok.
0: Kana ana apa salam ko Mama Rapi ka?
1: Pasin siapa?
0: Salam gak kanggo apa salame dari Mama Rapi ke
1: buat Mimi Epi ya, salam kembali. Moga sehat selalu Mama Rafi, sehat-sehat. Buat yang ada di depan semuanya. Papa Yuni, Mama Yuni, buat semuanya pokoknya fans radio
0: Prima FM
1: yang ada di Indramayu Barat paling nomor 1. Yes.
0: Oke, okay, Mimi sudah siap ya Mimi ya.
1: Oke.
0: Ana Lanange Jagat, kita mendengarkan bersama-sama. Yuk.
1: Tari.
0: Asik. 3

0: Aja fans radio Prima, semoga pada sehat semua, khususnya buat Bang Andre sehat selalu, banyak
1: terima
0: rezekinya. Amin ya Allah. Makasih Bang.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 29 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ada Mimi Epi yang membawakan lagu Lanangi Jagat. Oke, kita hadirkan kembali urutan berikutnya, artis berikutnya yang masih muda banget ya, muda belia ya. Kita perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Karo siapa neng?
1: Putri.
0: Putri. Putri. Putri dari mana nih Putri?
1: Dari Laban.
0: Laban, Horglis.
1: Bugis.
0: Bugis Laban. Bugis. Putri sing manjing nang kene tah nang TikTok tuh ora?
1: Sing itu.
0: Oh, tuh tah. Karo siapa mene?
1: Karo ayah.
0: Karo ayah, siapa aku arane?
1: Iwan Anjas.
0: Oh, Iwan Anjas. Biasa manggung tah kono?
1: Okay.
0: Oh iya. Iwan Anjas. Berarti suka tani Laban ku Pak Karo nang Rastim.
1: Okay.
0: Nang Rastim terus kasih ada Mimi Setia kan. Oke. Putri pan nyanyi lagu apa kono?
1: Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga ya. Salam-salame sedurunge nyanyi yo sapa yuk mangga. Salam-salame kanggo sapa kono? Salame sing wong ana sing suka tani Laban ora apa-apa disapa ayah ibu Mimi Mimi mamae disapa ora apa-apa yo mangga.
1: Halo ayah.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang
0: nang Rastim Kang. Iki grogi sih nang radio, biasa nang panggung ora tah?
1: Nang panggung biasanya.
0: Lah iya, lamun nang panggung ora grogi tah kono. Giliran nang radio ngadepi Kang Andre wae grogi, kapri wae kono ya. Kang Andre juga biasa kono MC nang organ. Oke, sebentar ya, dicarikan dulu. Isi sekolah ta, Neng?
1: Nggih.
0: Sekolah kelas pira kono?
1: Kelas loro.
0: Kelas loro SMK.
1: SMP.
0: SMP ta wis pinter manggung kan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan nanti bisa jadi artis terkenal ya.
1: Amin.
0: Oke, wis siap sumur sangane ya.
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Putri dari Sukatani Laban ya, yang hadir di studio di kesempatan siang hari ini akan membawakan lagu Sumur Sanga. Rupane Teh Putri kemalu-malu karo Kang Andene kono ya. Nang Rastim ki tanggane tanggane Nang Rastim kan lagi nang radio ka. Meneta. Wis siap Neng ya.
1: Ya.
0: Oke, Sumur Sanga kita dengarkan bersama-sama. Asik yuk DJ Boy.

0: Rekan Prima, tadi sudah kita hadirkan ya, ada Putri dari Sukatani Laban, Bugis ya, di kesempatan siang harinya sudah hadir di studio ya, untuk apa namanya, meramaikan Prima FM. Oke, Bi Rini, tadi Bature tanggane kok nyanyi nang kene ku Bi Rini, kapan Bi Rini mene kan? Lagi rame kan nang Buri, nang apa nama? Nang Jaba. Arisan Fan Prima ini. Oke, rekan Prima, 38 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan Prima, kita hadirkan lagi yang sudah siap ya untuk nyanyi di kesempatan siang hari ini. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 42 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan kembali jarene ku bir ini diguna-guna apa karo Kang Andri ku betah nang kene ya ku semar mesem bae dadi ora miang-miang ya. Kang Gono, selamat siang Kang Gono. Terima kasih sudah mampir ke Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan kembali yang mau nyanyi ya di studio yang apa namanya live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita hadirkan. Kita sapa dulu ya dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sareng sinten yuk. Sareng
1: teh Nani.
0: Yuk Nani di kesempatan siang hari ini. Oke, yuk Nani. Dan jam berapa yuk Nani datang tadi ya?
1: Jam setengah sebelas.
0: Oh, jam setengah sebelas ya. Berarti setengah jam. Satu jam yang lalu ya. Yuk Nani mau nyanyi lagu apa nih yuk Nani?
1: Lagu untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Lagu Oma lagu Mansur tah? Lah, iya. Lagune cowok kono ya. Sebentar. Sambil dicarikan salam-salamnya yuk Mangga.
1: Salam-salam buat yang di radio. Mama Indah, Mimi Epi, Mama Nenen, Mama Titan, Ibu Ratmina. Ya buat semuanya aja yang ada di studio.
2: Andri dapat.
1: Pak Kalim.
2: Iya Kang Rian. Mana ya?
0: Tadi ditawarin.
1: Iya Kang Rian. Iya. Kang Rian yang dapat.
0: Oh iya iya. Tuh apa namanya?
2: Biasa yang aneh.
0: Oke, sebentar ya kita carikan dulu untuk apa lagi? Untuk apa lagi gitu ya. Oke, kita pilihkan yang bagus ya untuk apa namanya channelnya yang bagus ya. Oke, Bik Rini, kian mana batureka penyanyi. Aduh, kenapa tuh? Bentar ya. Kenapa kono ya?

memang ada gangguan teknis sedikit ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama ada suaranya Teh Nani ya di kesempatan siang hari yang sudah siap untuk nyanyi. Oke, kita dengarkan bersama-sama Untuk Apa Lagi. Yuk.

0: terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Spesial buat Bang Bunyar.
1: Oke, okay, terima kasih
0: Bang
1: Yonani.
0: Oke. Okay. Sama Bang Rian.
1: Arya, Bang Arya.
0: Bang Arya.
1: Kang Rian masih boleh arisan kan ya.
0: Assalamualaikum. Okay. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima 51 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, barangkali yang mau gabung ya, masih ada waktu ya, satu penelpon barangkali yang mau gabung di interaktif kesempatan siang hari ini sebelum Bang Andri akan turun ya di acara Berdendang Karya Udara. Oke, bisa gunakan ya, satu penelpon lagi di 0853-2189-9582. Oke, Bunda. Kita terima dulu ya dengan siapa ini yang sudah masuk sebagai penelpon terakhir ya. Tadi sudah kita hadirkan semua yang live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Iya, yang terakhir ya, Teh Isa ya. Ini banyak yang di studio, banyak banget yang hadir, jadinya harus bergantian.
1: Ayo, Kabung Bulengan.
0: Kabung Bulengan, oke. Kabung. Sebentar ya.
1: Buat nama
0: Indah
1: sayang.
0: Oke.
1: Buat semuanya rekan Prima yang ada di situ.
0: Sudah pada berangkat.
1: Sudah pada pulang,
0: merapat ke Ibu Tuti, merapat ke Ibu Tuti.
1: Itu udah enggak ada sopannya, Pak.
0: Tinggal penyiar aja. Sudah jalan semua, Teh Isa. Oke, langsung saja ya, Kabung Bulengan ya. Di kesempatan siang hari ini kita hadirkan untuk rekan Prima suara dari Teh Isa. Yuk, mangga, Kabung Bulengan.
1: Buat ibuku sayang, Bu Sukina. Buat bapakku sayang, Bapak sayang.

용존을.

0: càng để nắng lắm ngàn
1: mangga. Penutup baik kita mau orang pernah bisa tengah-tengah itu. Iya, aduh, lagunya klasik ya, kono ya.
0: Iya.

0: Makasih waktu nak, Kang Andri.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Masih kaduman ya.
1: Alhamdulillah masih kebagian. Oke.
0: Iya, buat rekan-rekan Prima.
1: Oke.
0: Di mana saja berada ya. Yang lagi ngumpul-ngumpul Ibu Tuti ya. Iya. Kang Andri di kantor.
1: Oke, terima kasih. Iya.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa ya di penutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih ya rekan Prima semua yang sudah hadir di Prima FM atau di Left di 95,8 Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 12.00 ya, dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Jangan lupa rekan Prima, setelah ini ada Ventura ya Kang Arya yang akan memandu sampai nanti lepas pukul 14.00, langsung disambung ya dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karo.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, hari hadir kembali di acara Fanspura, Fans Ketemu di Daerah. Hari ini Ahad 5 Juli 2026. Ya, untuk rekan prima semoga sehat-sehat selalu ya, juga diberikan keberkahan ya dalam setiap usahanya. Dan sebelumnya juga Arya akan mengucapkan yaumul milad untuk yang amat berhormat Datuk Sri Imam Prawoto KRSS MBA CRBC. Semoga Abi senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kebahagiaan dan kebijakan dalam memimpin kami dan kampus IAI Al Aziz. Dan juga untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, juga semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin Syekh, tentunya dengan restunya, untuk mengudara, untuk menemani aktivitas rekan prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna, karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik, satu buah lagu sudah dibuka ya untuk rekan prima ini yang sudah siap-siap ini. Dan hari ini cuaca masih panas ya rekan prima di luar. Waduh, suhunya sudah mencapai berapa ini ya? Sudah di atas 30 yang jelas pasti ya rekan prima. Dan semoga untuk rekan-rekan tetap ini ya, tetap sehat, tetap diberikan kemudahan setiap usahanya, setiap langkah-langkahnya, juga setiap apapun yang selalu diinginkannya. Oke, baik rekan-rekan, ada lagu-lagu yang kita putar, lagu-lagu panturaan ya, Tarling terutama ini yang sudah hadir. Siapakah, kita buka saja. Halo, assalamualaikum Menstura.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pestura Merdeka.
1: Ning Haur Gelis Indramayu Barat.
0: Wai, nomor 1. Sip. Yuk, untuk Ibu Sukinah ini bahagia. Alhamdulillah sehat. Ibu Sukinah,
1: alhamdulillah Ibu Sukinah dia sehat Bang Arya. Sehat selalu ya.
0: Oh iya, harus itu.
1: Ketemu
0: ya.
1: Mani.
0: Ketemu Mani pokoknya untuk Ibu Sukinah ya.
1: Ya. Lalu diikut Bang Arya.
0: Ya.
1: Apakah Rajin Sore, Mbak ya?
0: Oh, Rajin Sore. Oke, siap Ibu Sukinah.
1: Rajin Sore. Salam-salam ya, Bang Arya ya.
0: Iya.
2: Enak kok lagu Layung Sore.
1: Kalau sama si Anan yang kodoh siapa kok?
0: Ayo, siapa kok? Ayo, masih ada kodoh, Mbak. Ya, jarene Layung Sore.
1: Aduh, ya. Anak yang kerungun, ya, Layung Sore. Kok siapa kok?
0: Iya, siapa kok lah. Kerungunan, Mbak. Ya.
1: Untungnya
0: Ibu Sukinah. Oke, Ibu
1: Sukinah. Salam, Mek.
0: Nggih.
1: Bang Arya, pertama sing sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Amin, nggih, matur
1: suwun. Suara sehat, berkah mulia, panjang umur sing akeh rezekine.
0: Amin, nggih, Ibu Sukinah, matur suwun.
1: Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Untuk rekan prima semuanya yang mau ke rombongan arisan,
0: arisan
1: prima kongkono nggo salam buat semuanya.
0: Siap Ibu Sukinah.
1: Aduh, masih kumpul kini ning kana ya ning
0: Ibu Tuti. Ya. Oh nggih, langsung
1: iyalah masih tuh kumpul pada ngemijit. Salam ning rekan prima sing arisan semuanya.
0: Ya, siap.
1: Kau nang rastim nang.
0: Nang rastim, ayo.
1: Iya, nang rastim nang, ayo naik nang. Muka nang wong bagus laban nang malu karaokea nang.
0: Ya cak lalin
1: muka nang. Tangan nang rastim kaya nih mas. Bono Eho.
0: Bono.
1: Terima kasih Bono Eho ngirim lagu baik buat gitu. Cina seneng aneh je. Sop tek sih dari bayar. Anggo. Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Semua Ibu Billy. Mama Adin. Enggak palebe, enggak kita ambil enam, enggak palebe, enggak Kang Ibeng.
0: Kang
1: Ibeng lo tak mau negeri Bang Arya?
0: Kang Ibeng boten nih ki.
1: repot lagi ngunduh anu. Ngunduh kacang, larang kacangku. Karena jaga kayak kan pada alum.
0: Kacang panjang
1: misalnya. Iya, jaga panas. Kacang panjang mahal lagi
0: mahalnya. Oh, ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Mahal. Itu
1: karena kaya.
0: Bentar nih kok.
1: Makan raya. 16.000 kayaknya mah.
0: Oh, iya. Itu
1: kita takun. 16.000 mahal.
0: Seikat apa permen, Bu?
1: Enggak lah, 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo. Oh, kiloan ya?
1: 1 kilo. Oh, menang, Kak. Kang Ibe yang lawan pada alum, mah.
0: Iya. Oh,
3: bagus.
1: Bila nih. Ibu cari ini. Anu, 1,5. Bukan 1 kilo, Kak. Oh, 1,5 aja. 10.
0: Kan biasanya dibengket-bengket, Bu Sukina. Akhirnya berarti kiloan, Gek.
1: Kiloan, Bang Arya.
0: Oh, ya Allah,
1: kiloan. Lagi mahal. Timun maning lagi mahal, Bang Arya.
0: Ini biasanya kan diuntingi.
1: Panas, jadi beli pada dadi.
0: Aduh.
1: Beli pada dadi, kurang panas, Bang Arya, panas, ya Allah.
0: Ya, mungkin, ya.
1: Cabai ku pada peot air ini kita.
0: Aduh, ayo musuh kita mah bisa baik, gitu. Aduh, ya wes. Ya,
1: beliau adalah ibu cukup nape, or.
0: Ya wes. Yang penting sehat ibu Sukina.
1: Untuk apa satu deh?
0: Sehat. Yang penting sehat, gih, sehat.
1: Amin, amin, amin, ya Allah, amin. Ya penting banget bang, bang Arya sehat ya. Nomor satu bang Arya. Kita mah bagian menggawe beras, penting mah sehat.
0: Gih nih ku.
1: Mengkonon. Nganggo mau bang Ibeng.
0: Gih.
1: Anggo. Mimi Rati mah anak umah kan ya. Nganggo Mama Rati. Nganggo Bunda Yunia Sari.
0: Nganggo
1: Mak Eng Wak. Nganggo Mak Layung Sore Wak enak adem.
0: Layung Sore Bu Sukina.
1: Nganggo Mimi Eti. Nganggo Teh Isa Teh. Ayo naik maning teh semangat teh. Ayo teh dilawan kalau semangat. Jangan kakek mari. Ngandelai Bu Sukina. Lawan kalau semangat.
0: Ah Bu Sukina ada salam dari cucunya di Rekobot kayak jare ini.
1: Di Rekobot.
0: Rekobot ke siapa ke arane? Oh Ahsa. Ahsa bang siapa ya?
1: Aspar.
0: Di Rekobot nggih, di Rekobot nggih.
1: Oh, di Rekobot. Aduh akeh ponakanku di Rekobotku. Padahal Bang Arya kadang rongker kabeh apa man bakal tahu godong lompong.
0: Nggih, ini salam nih jare ini. Oh, anaknya Bu, kembali, ya? Anaknya Ibu di anaknya Darsem.
1: Oh.
0: Anaknya Ibu ya, Darsem.
1: Salam kembali ya Darsemnya. Semoga pada waras sehat ponakan Bang Arya.
0: Oh, ponakan gini.
1: Ponakan, iya pada ponakan akeng ngerobot. Nah, padahal ini sih monitor terus Radio Prima. Salam kembali ya semoga semua pada waras sehat.
0: Amin.
1: Waras terus, sehat terus, radio terus.
0: Nggih. Sehat selalu.
1: Layung sore.
0: Nggih. Iya nggih.
1: Angga, wis Mama Indah apa Mak? Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Nggih.
1: Angga, Pak De Kutil.
0: Nggih.
1: Kang Rian, Kang Salman, Uyut kisut kisut, renek naik kisut. Megar-megar Bang Arya, sampe depan nasi enggak
0: kisut, Bang. Kisut, Bang. Oke.
1: Mang, sing sehat-sehat mang, tangan rok nang suarane mang wanta maning ya, sing sehat. Anggo Bang Pancawala sing ngajatan anakku Pancawala ku. Bang Pancawala.
0: Nggih.
1: Okay. Anggo Mama Iit. Karo Kang Kumis sing gedhe.
0: Wah.
1: Salam kenal Ibu Sukina sing masuk terus, sing telu masuk pun telu.
0: Hai.
1: Rajin banget, jadi gue semangat. Semangat, gue main gitu-gitu apa-apa. Senang banget orang ngantuk. Salam, gue mau rokok buat kabe Darsem. Ya, gue wasuk sih, wasuk.
0: Udah,
1: gue maukah Kang Rojaya dulu, Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya. Kang Rojaya.
1: Kang aja gue, kari terjelam, gue apa. Maksudnya tukang gawe. Gue Kang Rojaya. Ayo Kang Rojaya, semangat. Gue... Sebab panas, sing bakal nung salame orang bisa kah?
0: Sini
1: nganu kah Bang Arya?
0: Sing
1: Sumedang.
0: Bunda Yunia Sari.
1: Iya tuh si Dine.
0: Mama Meni.
1: Mama Meni. Iya tuh orang bisa. Anu ko, paspor ko. Udah salam ko Mama Meni, ayo semangat. Pantura, udah salame Bang Arya. Bang Arya sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Kopi pahit kopinya bubuk. Ibu Sukina
0: pamit.
1: Pamit lagi sibuk. Alhamdulillah. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun dari Ibu Sukina yang sudah hadir ya di acara Venstura ini. Acara Venstura memutarkan lagu-lagu Tarling Indramayuan ya, panturaan ya. Baik, rekan rumah, silahkan tadi yang sudah masuk ada Ibu Sukina, dilanjut siapakah berikutnya ini? Halo, kita buka lagi lantai teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ya, ada Layung Sore sudah siap ya untuk diputar. Kita tunggu untuk penelpon berikutnya. Dan siang hari ini cuacanya memang panas ya. Nah, untuk rekan prima jangan lupa selalu minum air putih ya, minimal 2 liter setiap harinya ya, untuk menjaga suhu tubuh kita ya, supaya tidak terkena dehidrasi. Dan memang air putih itu sangat membantu sekali ya untuk kesehatan kita, kesehatan kita terutama ya, apalagi musim panas seperti ini. Waduh ya. Oke, rekan rumah, lanjut silahkan. Tadi ada Ibu Sukina ya. Ya, ada siapa lagi ini ya? Nah, itu rekan rumah ya. Dan jangan lupa ini ketika Anda bingung ya. Flu bingung, pilek bingung. Nah, apa itu obatnya? Halo, assalamualaikum, Pestura.
1: Tinggal lagi, minta.
0: Oke, aduh ya. Aduh, Tessa, beripun kabar ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Kang. Tapi sebaliknya, Kang Arya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, walafiat. Tenggih ulan.
1: Kesiaran, kalau sehat, kalau enggak, ya enggak.
0: Oh iya, harus itu.
1: Iya, kalau sehat,
0: kesiaran. Iya, untuk...
1: Lagunya,
0: Oke, lagunya.
1: Jangan diputarakan... Tangga
0: Maga. Waduh, yo wes.
1: Tangga Maga, Kang.
0: Magel kayak iya. kayak jagung bae, Maga. Iya. Iya wes siap.
1: Nggih. Okay. Ya Kang Andri masih ana ning kono?
0: Kang Andri langsung ke tempatnya
1: ibu.
0: Ibu Tuti, ya.
1: Oh, kayak ning Ibu Tuti. Ya salam emang buat ini lagi kumpul nih Ibu Tuti, baik ya. Iya, semuanya. Wah, sing ado-ado baik ah. Nyalaminnya sing
0: arek
1: ado sing Sumedang ah. Buat Mama Meni.
0: Oke,
1: Mama Meni. Bunda Yunia Sari. Buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Buat Abah Ade Kutil.
0: Fahmi Jabir.
1: Sama uminya. Buat Kang Agus Suryana. Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, okay, buat semuanya ya. Saja. Baik.
1: Pokoknya masing di lagi nih Ibu Tuti ya.
0: Ya. Ibu Tuti. Ini
1: ada spesial buat ibuku sayang Ibu iya. Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Iya, yeah. Spesial maning buat bapakku sayang Bapak Salim sayang.
0: Pak Salim.
1: Iya. Iya.
0: Oke, dari Kaisa
1: ya. Kang Arya lagi tugas.
0: Matur suwun nggih.
1: Iya, ucapane.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mangga, Kang.
0: Oh, siap, siap, siap. Magel kayak jagung pokoknya.
1: Ari jagung manggel apa nih jagung?
0: Magel ya, oh janggel ya, jagel janggel nih kalau mau janggel ya jagung.
1: Janggel jagung.
0: Janggel jagung nih kelalen
1: ini. Jagung ya,
0: manggel.
1: Ya ora
0: tuh. Nggih,
1: janggel. Ari manggel mah mentong.
0: Mentong.
1: Orang
0: Sunda
1: memanggang
0: mentong.
1: Iya, wes siap. Iya. Ayo Kang.
0: Nggih,
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa ya yang sudah bergabung setelah Ibu Sugina dengan lagunya Rang Demak. Eh, lanjut berikutnya, siapakah penelpon? Ditunggu. Ya, ketika Anda pusing, sakit kepala, pilek ya, bingung. Nah, apakah obatnya? Nah, jadi jangan bingung ya rekan Priman ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu ya, biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi reda dan langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu langsung hilang. Flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Baik rekan Prima, dua buah lagu ya sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima di acara Nivens Tura ini. Kita tunggu satu penelpon lagi, silahkan yang sudah siap ini ya, tadi-tadi sudah gak bisa masuk-masuk. Nah sekarang silahkan nih dibuka lagi. Halo, halo, 0853-218-9982 ya. Nah itu ya rekan Prima, jika Anda terkena dehidrasi akan berdampak pada kondisi badan kita ya, apalagi kan panas seperti ini. Apa saja sih ya dehidrasi itu? Nah untuk rekan Prima ya, kita nanti kita sampaikan ya untuk rekan Prima dehidrasi ya, supaya kita tidak terlalu kekurangan cairan. Kita dengarkan dua buah lagu sudah Arya persiapkan di acara Nivens Tura ini. Fans ketemu di udara, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Nivens Tura. Neng kene kie.

0: Nih mas,
1: iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh
0: iya,
1: oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa? Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah dulu.
0: Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo.
1: Waduh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, rekan prima, kembali lagi di acara nih Fans Dura ini. Masih bersama Arya. Yuk, kita buka lagi, silahkan yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
1: Apa tuh?
0: Gini gini. Aduh, kelalen kayaknya nih. Iya, ben, siap. Fans Dura.
1: Ning ene
0: Ning ene. Iya, betul sekali.
1: Pinter nih.
0: Oke. Berpun kabare.
1: Kabar saya mau.
0: Enggak.
1: Ya, sedikit yang punya wajar lah.
0: Oke.
1: Sudah udah bersuang sule.
0: Nggih, sawang sule pun kula nggih sae.
1: Nggih, wonten nggih. Lanjut panjenengan mawon nggih. Nggih. Sambung pada bubar pada guys ing tempring.
0: Oh, nggih wau jam 12. Pun undur.
1: Mama Tuti.
0: Oh, betul sekali. Leres.
1: Alhamdulillah. Itu sedikit-sedikit malah agak sedikit-sedikit wajar. Mau ini request lagu nih.
0: Nggih, monggo lagu nih nopo.
1: Lagu apa ya? Lagu Lami Mau lah. Lagu ini apa tuh? Cirebon.
0: Lagi ini lagunya Cirebon.
1: Lagu
0: lagunya Jawa campur sari ya orang.
1: Lagu mawon napaka Surat Putih mawon.
0: Surat Putih nggih.
1: Moga-moga mawon.
0: Surat Putih nggih.
1: Lagu lama, lagu kenangan.
0: Oh, aduh. Surat Putih. Putih karena amplope kali nggih.
1: Amplope sini jo.
0: Amplope sini bu. Ya kan ana amplope jadi putih.
1: Nggih, mboten. Bener sih.
0: Surat Putih.
1: Nggih, cuma
0: lagu Tarling nggih.
1: Tarling.
0: Oke, siap.
1: Nggih. Lara sih kula sebagian nih kanggo sing pertami kanggo Teh Isa.
0: Monggo Teh Isa.
1: Pinjang siang. Cina kanggo Pak Ade. Kangge Teh Meni. Terus kau sedemawan kini kangge Teh Upas. Si wonten tengah di baten itu.
0: Gimana jalengka?
1: Oke, menelepat kula sebagian Lara sih kanggo Ibu Sukina. Kang Wanta.
0: Yeah.
1: Terus kanggo tiang Banjarnegara wonten Ibu Emma,
0: Bu Emma
1: yang siang emawon. Kanggo sing sabar kumpul ketenggriane
0: Ibu Tuti.
1: Tuti.
0: Nggih.
1: Okay. Pada mangsit perban emawon.
0: Mangsit leres.
1: Sampun emawon nggih.
0: Nggih leres pisan nggih.
1: Wonten Bang Andre tadi kangge.
0: Oh okay, nggih, Bang Andre.
1: Nggih selamat nikmati mawon nggih. Wis siang mari kanggo Mama Indah, kanggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Kanggo Mama Titan. Uga mboten lepat kanggo Teh Soleha, Mimi Happy, terus Mimi Ratmina. Uga kemeniset kanggo sinten Kang Aman.
0: Kang Aman.
1: Tas ini si tas nyerpis kali bulan.
0: Kang Aman.
1: Kanggo sesepuh prima nggih wonten nggih. Bapak Salim nggih jeng siang.
0: Pak Salim nggih.
1: Kanggo Kang Riani Kedik, Mister Bono. Tas kanggo tiang tebih nggih. Wonten Bunda Yuni Asal
0: Yuni Asahari Sumedang.
1: Asari teng Sumedang Wijeng saya mawon.
0: Nggih.
1: Sekang guys sing ada mie ayam yang Ibu Tuti Wijeng siang. Mama Rina Mama Pojan lan Gang Ustaz Lemawan nggih.
0: Oke.
1: Sebesar Lemawan. Nggih. Kanggo sing sebelah kula iki sing paling maju dewek.
0: Oke. Oke.
1: Ini dong ini sing paling aja dewek yang tobat.
0: Tobat.
1: Sebesar kang mau saya tugas mawon. Sing pasti kuna tugas laras nggih.
0: Nggih. Mugi
1: mawon wonten. Ucapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Angga nggih matur suwun lagune. Kehadirane nggih di acara Fans Dura ini. Oke, lanjut kembali silakan yang sudah ketik telepon boleh ya, kita buka lagi di menit ke-47 ini. Ada surat putih dari Bapak Angga nih nanti untuk rekan Prima ya. Sambil makan mie ayam nih di tempatnya Bu Tuti sambil dengerin Radio Prima nih terus. Jangan sampai lupa minum air putih ya rekan Prima. Nah itu tadi Arya sampaikan mengenai dehidrasi ya. Apakah itu dehidrasi ya? Dehidrasi adalah kondisi saat tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dikonsumsi, sehingga keseimbangan cairan maksudnya ya, dan elektrolit terganggu dan organ tidak berfungsi dengan normal. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapakah ini?
2: Sareng Wong Pusaka begitu.
0: Oh, Pak Wong Pusaka. Waduh, siapa giarane?
2: Masa Wong Pusaka boleh kenal sih?
0: Wong Pusaka, iya Pusaka Negara apa Pusaka Ratu? Ya kan
2: aku. Kan aku dulunya pernah ketemu terus di Mega.
0: Oh. Siapa ya? Aduh, kalen-kalen ya kalen.
2: Wong ganteng.
0: Kayaknya si siapa ya?
2: Apa je?
0: Paul ya? Paul.
2: Betul.
0: Aduh, ini John Paul Coulter ya.
2: Betul ah ganteng.
0: Waduh, beri pun kabar Bang John Paul.
2: Alhamdulillah.
0: Saya
2: ya baik-baik sayang begitulah.
0: Baik-baik sayang. Oke, ini sedang di mana ini, kok enggak hadir tadi, biasanya hadir tiap hari Minggu.
2: Ini ya lagi ada apa ya tuh. Tadi enggak bisa kunjungan gitu, Ak.
0: Waduh ya.
2: Insyaallah minggu depan gitulah.
0: Minggu depan ya. Ya wes ditunggu nanti Bang John Paul.
2: Pasti ketemu dah.
0: Ya. Oke, Bang John Paul nih. Sedang
2: mencari lagu ah.
0: Oh, boleh silakan. Silakan.
2: Boleh lagu apa ini, lagu Pantura Padangdutan ya?
0: Iya, Pantura. Tadi Bapak Angga juga wes lagu nih gitu Surat lah. Putih.
2: Ya, be, terlalu sayang.
0: Oke, terlalu sayang ya. Lagu ini dipinggiskan untuk siapa ini?
2: Yang barusan siapa ya?
0: Bapak Angga di Manggungan.
2: Oh, Bapak Angga ya.
0: Bapak Angga.
2: Bapak Angga, selamat siang ya. Juga buat rekan Prima yang barusan turunnya, yang barusan kumpul-kumpulan gitu loh.
0: Kumpulan-kumpulan.
2: Ada Mr. Bono juga.
0: Mr. Bono.
2: Mimi Eti juga. Teh Indah.
0: Iya.
2: Juga Teh Isa juga.
0: Iya.
2: Mama Salim juga mesti. Kang Rian juga.
0: Kang Rian, yo.
2: Bunda Yuniasari gitu loh.
0: Bunda Yuniasari, oke.
2: Juga Wagisut.
0: Wagisut, ya.
2: Juga juga. Mama Titan juga. Juga Mama Katina.
0: Mama Rasmina, Ibu Sukina, iya. Ajak lalen.
2: Oh iya, Ibu Sukina, selamat siang Ibu Sukina ya.
0: Ibu Sukina, gih.
2: Iya juga.
0: Kang Wanta, Anjatan.
2: Kang Wanta juga selamat siang. Yang punya Cilandak gitu loh.
0: Cilandak. Narastim, durung Narastim.
2: Narastim digoyang.
0: Ah, ya Narastim, gih. Oke, wong. Ya, siapa maning?
2: Haja.
0: Mimi Haja Supriyatin, gih. Mimi Haja Supriyatin, siapa maning, gih?
2: Ibu Tuti juga.
0: Ibu Tuti sing duwe mie ayam ceker.
2: Betul.
0: Ayo.
2: Juga Mimi Mulana. yang punya negara taman,
0: yeah,
2: yang punya tangkumis,
0: tangkumis
2: siangnya.
0: Yo.
2: Ya, makasih waktunya ya.
0: Oke, mangga dikantun nggih.
2: Makasih ya langsung.
0: Nggih.
2: Buat AA.
0: Oke. Siap.
2: Buat AA aja.
0: Iya.
2: Yang ganteng.
0: Oke, sekutang.
2: Lagi mancing tugas.
0: Nggih, siap. Matur suwun.
2: Ucapannya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, halo, assalamualaikum Ventura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka
3: Ventura. Energi menerima FM.
0: Ya. Yo. Oke, okay. Ya ditunggu. Wah, siapakah?
3: Halo
0: juga ya, silakan.
3: Request lagunya Payungan Kang Arya.
0: Oh, Payungan Waurong. Turung udan kok Payungan. Udane durung.
3: Wis suwe ya udane.
0: Wis suwe ya Payungane mengko wae.
3: Salam-salamnya.
0: Iya,
3: yang baru turun siapa Kang Arya?
0: Wang John Paul yang ada di pusaka.
3: Ya, salam kenal. Sama Nang Rastim.
0: Nggih.
3: Mama Fauzan, Mama Tita, Mama Indah.
0: Iya.
3: Mama Setia, Leno, Bapak Salim, Dapur.
0: Iya.
3: Ibu Kupina, Bapak Lebe, Mama Billy, Mr. Yeah. Bono.
0: Ya.
3: Kang Udin sama Menesatanya.
0: Oke, Kang Rian.
3: Ibu Bintang,
0: yeah.
3: Mama Soleh, Mama Soleha, Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Terus Mang Wanta, Kang Aman, Uyut, Abah Hadi Kutil, Mimi Haji Supriyati, Mama Bapak Musa, Mimi Epi, Mimi Sari, Mama Endang, Mama Odeng,
0: okay.
3: Mama Rati,
0: yeah.
3: Terus Bunda Rita sama Papa Angganya.
0: Oh iya.
3: Bunda Samina, Mama Papa Yuni, Kang Sondol.
0: Kang Sondol, ya Bunda Rini.
3: Mama Ibu. Untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke, siap.
3: Semoga buat Kang Arya semoga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, halo Ventura.
4: Nang kene iki di Prima FM.
0: Oke. Ya.
4: Siang.
0: Alhamdulillah siang.
4: Masih panas sama?
0: Oh, enggak panas.

0: ya. Ada Teresa. Oke, lagu deh apa?
1: Itu yang pulang dari Taiwan.
0: Pulang dari Taiwan.
1: Iya.
0: Oh iya, sebentar.
1: Siapa apa?
0: Taiwan.
1: Hmm. Itu Wartiem.
0: Wartiem. Oke.
1: Wartiem. Iya.
0: Wartiem.
1: Dalam-dalamnya kok. Hati Mesal, Majasi Priyatin, Mak Alin, Kak Jan Paul,
0: Jan Paul,
1: iya, Kak Sadul, Bu Tuti, Nang Wartim, Bapak Angga, Marita, Marian Ting Ting, Kang Ardi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Fauzan,
0: Mama Fauzan,
1: Dang Kostoy, Mama Pamungkas, saya Pamungkas, Mister Bono, Erwin, Bapak Irwan juga, Mama Endang, Mimi okay. Atun, Mama Yuni, Nok Bintang Unyu-Unyu, Karo Anonot, Keica, Pak Najwa, Haji Herman, Mama Indah, Pak Among, Kang Henry, Bapak Salim, Kang Sukanda, Kak apa Naridwan, Kang Ajat Asmara, Mas Arianto, Kang Ibing, sama Mas Saka.
0: Oke.
1: Buat Kang Pancawala.
0: Kang Pancawala.
1: Kang Eges, sama Maisa.
0: Kang Eges.
1: Ketua Kini, sama Oda, Bunda Mary, Kang Cipto, Wakisut, Cakur, Mama Rati, Purih nih yang ada di Tanjung Siang, sama Pangsi, Nok Janet, Mama Erni, Kang Warsai, Kang Dasmo, Mama Isa, Kang Rojaya,
0: Kang yang ada di Subang,
1: Bunda, nah, Bunda Sari,
0: Bunda Yunia Sari,
1: Kali Lilimung, Kang Warta, Teh Kupet, pokoknya buat semuanya.
0: Oke. Ya,
1: selamat siang. Ya. Atur nuhun.
0: Oke, terima kasih.
1: Ayo, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dikutil yang di Parigi Subang ya, sudah bergabung. Terima kasih. Ya, sudah ada tiga penelpon ya, dan lanjut ya, kini Arya putarkan lagu-lagunya yang sudah disusun oleh Arya dari untuk rekan Prima. Jangan kemana-mana ya, kita dengarkan lagu-lagu ini sampai pukul 14, karena pukul 14 kita berganti acara di program acara Sepanjang Jalan Kenangan, tentunya dengan lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Oke, ada surat putih ya rekan Prima, di jam pertama masuk di jam yang kedua.

Terima nak surat putih. Kakang Putih cukup cuma menulis tulisan yang baik sayang.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur? Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah? Iya, Teh?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa enggak
1: merem ya? Ikan enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Oke. Lagu-lagu yang sudah Arya putarkan ya sudah memenuhi yang sudah request tadi. Lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-2189-9582, 26 menit ya rekan prima. Halo, assalamualaikum. Fans Tura. Wah iya gitu. Weh, dengan dimanin dia di gulet di bawah. Kalau John Paul, kalau Papa Angga. Aduh.
1: Oh, ada Papa Angga. Wonten Papa Angga.
0: Iya, ada Bade Kutil. Aduh, Ibu Sukina. Gini mendik. Wong lanang si Jen. Wong lanang si Jen. Kau ratu mon. Itu aduh.
1: Iya.
0: Kayak ini kewarekan apa primen.
1: Orang Batu Rehendra turu sih.
0: Waduh, Batu Rehendra turu. Ya. Wah, orang geduman karo kae mi ayam ibu tuti ya.
1: Aduh, ya.
0: Iya, wong wis manu. Ya wis pada bubaran mau jam rolasan.
1: Iya.
0: Rolasan.
1: Sekarang
0: nabe
1: bu, mana bu?
0: Iya,
1: rolasan,
0: iya. Ini kok tersangkap,
1: bu.
0: Ayo,
1: wes, san, judulnya apa yang berarti Beli Keduman.
0: Beli Keduman, iya. Ayo. Iya, wes, siap, Beli Keduman.
1: Iya.
0: Beli Keduman, iya.
1: Ibu Sukina, Mama Billy, Reisa, Mama Rati, Bu KBB ya Kang ya.
0: Oke, nge.
1: Ada lagunya Kang.
0: Oke siap, lagune, geng. Sekarang nanti gue diputar aja sing lo request ya Pak Lebe, ada Pengemar Doyo juga ini, ada. Ah, ya, ada yang request ini yang di TikTok juga tadi ada Pak Lebe.
1: Kalau lebih, kalau
0: beda ya
1: kan?
0: Oke. Ondol.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Kan.
0: Iya wes siap. Lanjut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur kesuwun. Nang rastim jarene ngantuk wes ya. Oke lanjut rekan prima, 28 menit berlalu dari pukul 13 dan kita masih ada waktu kurang lebih 32 menit lagi. Halo Fans Tura.
2: Oke. Prima FM.
0: Oke, waduh. Ya, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada siapa ya?
0: Hah? Siapa gen?
2: Kita Dalpesedu.
0: Ah, Dalpesedu maning. Waduh. Wes tekan ndi maning ge Dalpesedu? Masih nang Bali apa wes Bali? Wes balik.
2: Urung-urung Bali ge geri gupang nyong.
0: Aduh, sumpang es. Sepirang dino ge berarti ora balik-balik ge.
2: Mas. Ge aku kecelakaan.
0: Oh, di mana?
2: Di Subang.
0: Di mana sebelah mana Subang ya?
2: Ini apa
0: tuh
2: jam
0: kota
2: kita?
0: Oh
2: nah,
0: di kota Sum. Kronologisnya Bremen.
2: Jauh ditabrak kok.
0: Oh ditabrak, nyebrang apa Bremen apa?
2: Ya nyebrang. Aisyin gitu, ini kan Arab Arab yang masjid ya masjid. Apa mido ek jurnal. Aising di rumah selamat semua rapat si kal sing lor kan kosong kaju-kaju pas nyebrang ya jebret bae dia si nyola sadar
0: dia sampean kan nganggu motor kan
2: oke lagi ngelaku
0: oh dan melaku
2: Arab sembahyang
0: itu sembahyang ya ya ya
2: iya Isa sih
0: Isa ya
2: sembahyang ning
0: masjid
2: masjid gede ku
0: ngono masjid agung ya
2: ya
0: Allah
2: iki mesin ning Subang iki
0: ya wis muga-muga diparingi kesehatan sing paripurna Kang Dalbas itu ya.
2: Sehat-sehatlah.
0: Ya.
2: Ngomong ikut ada kurang bener ngomong.
0: Oh, ini motor apa primen? Motor.
2: Ini motor.
0: Saya nabrak motor.
2: Saya nabraknya motor.
0: Oh, kenceng biasanya primen kan jalan itu kan kenceng itu biasanya sih enggak begitu ya, kenceng sih kalau.
2: Kayaknya mah belum bahasa 60 atau 80 kan.
0: Ya iyalah orang sepi sih kan sepi kalau malam kan sepi.
2: Iya malam mingguan ang.
0: Waduh malam minggu padahal ya. Wah, akhir rame malam padahal.
2: Gue dewek, ya.
0: Iya kan rame malahan ya.
2: Rame banget.
0: Berarti kan ini saya kinang Ciareng apa primen?
2: Ora iki masih nang Subang.
0: Oh masih di rumah sakit Ciareng apa barangkali?
2: Ora.
0: Oh.
2: Kene. Iya masih nih otis sih.
0: Otis dan.
2: Baru klinik
0: ya. Iya wes ya. Ya semoga cepat sembuh. Kang Dalbas itu.
2: Iya amin.
0: Iya.
2: Baru ngomong nak ya nuki sing nembangan apa sih mau beli? Dengan nembang ilmu cakeme kayung.
0: Ya wes istirahat dulu. Biar sembuh dulu dah. Ya.
2: Jelo kul ero. Jelo kul lagu ni tu di sini.
0: Iya lagu ni apa?
2: Lagu ni apa sih? Mong duwe ini apa ya?
0: Mong duwe ini ya.
2: Orang duwe ini.
0: Oke, siap.
2: Apa sing Mbak Nur El Fatun nikah?
0: Orang duwe ini ya.
2: Orang duwe ini mana?
0: Duwe ini ya. Oke, siap.
2: Salam minggu kabar baik.
0: Nggih, siap. Oke, siap.
2: Kalau dia ngomong atas antuk anting-anting
0: ya udah, siap.
2: Diundang ya.
0: Nggih, mangga-mangga Kang Dalbas Sedu. Ya, merdeka. Ya, semoga diberikan kesembuhan ini untuk Kang Dalbas Sedu ya yang tadi sudah memberikan informasi telah terjadi kecelakaan ya menimpa Kang Dalbas Edu ya, semoga beliau diberikan kesehatan kembali ya supaya bisa beraktivitas ya. Oke, terima kasih Kang Dalbas Edu, semoga sehat-sehat selalu ya Kang Dalbas Edu ya, jaga kesehatan ya. Oke, rekan prima 33 menit berlalu dari pukul 13 ya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Jangan kemana-mana, ini ada lagu yang requestnya dari Pak Lebih ya, juga ada Kang Wardoyo ya yang ada di TikTok. Nah, jadi untuk rekan prima di hari ini ya, untuk supaya tidak terjadinya dehidrasi ya, hal ini sering dipicu kali kadang-kadang diare, muntah, demam tinggi dan keringat berlebih. Nah, gejala-gejala umum dehidrasi itu ya adalah kekurangan cairan pada tubuh yang sangat beragam dan bergantung pada tingkat keparahannya, yaitu yang sedang, rasa haus yang hebat yang terjadi ya, mulut dan bibir kering, buang air kecil menurun, warna urin lebih gelap, lemas dan pusing. Dan untuk tanda-tanda kekurangan cairan yang berat ini ya, urin tidak keluar sama sekali, detak jantung cepat, napas cepat, mata atau bunuh-bunuh cekung, kulit tidak elastis hingga hilang kesadaran. Dan penyebab dan faktor risikonya yaitu karena kurangnya asupan cairan dibandingkan pengeluaran. Dan pencegahannya yaitu mencukupi kebutuhan air cairan ya harian, terutama saat cuaca panas atau beraktivitas fisik. Dan penanganannya konsumsi cairan elektrolit atau oralit untuk dehidrasi ringan, dan segera ke fasilitas kesehatan jika terjadi dehidrasi berat. Baik rekan prima, kita lanjut ya. Sudah dia persiapkan lagu untuk menemani rekan prima di acara Nevens Tura Neng Kenekie.
3: Radio 95,8 FM.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, gak begitu bunyinya.
0: Gak ada, tapi gak ada lah,
2: ada, ada bunyinya, ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Seduh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang belum sempat bergabung ya, nanti kita berganti acara ya di sepanjang jalan kenangan ya, karena Arya masih dilanjutkan kembali ya, 3 jam ya, berarti sampai pukul 5 sore rekan Rima. Nah, yang punya kenangan dengan lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu kenangan ya, jangan lupa langsung bergabung ya di TikTok Prima juga boleh ya, ataupun di streaming Prima juga boleh ya. Terus juga di apa lagi nih? Ya di follow saja ya untuk Instagramnya Prima, untuk Facebooknya Prima, juga ada YouTube-nya Prima ya. Wah, silakan ya, jangan lupa selalu di follow-follow ya. Ya sepertinya ada Kang Romi SJ itu, ada Kang Romi, ada Kang siapa? Sabani Ramadan ya, yang sudah hadir terus itu Kang Sembang Sabani Ramadan. Juga ada Romi, oh ya, Romi SJE ya. Ya, terima kasih Bang Romi. Bang Romi SJE ya, di mana ini Bang Romi SJE ya? Salam kenal kembali dari area yang ada di Studio Prima FM, Jalan Siliwangi kilometer 2. Oke. Okay. Aduh, wah sempat batuk juga ya. Oke, lanjut kembali. Lagu-lagu yang Arya putarkan tadi adalah lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Darling, Manturaan. Besok hari Senin jam 11 ya, kita bertemu kembali ya, masih bersama Arya. Jangan lupa ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di studio, di station kita ya, di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Semoga untuk rekan Prima yang sekarang sedang sakit disembuhkan, yang sedang usaha dilancarkan usahanya ya, yang sedang dalam masa pemulihan ya, segera dipulihkan kembali kesehatannya. Juga yang memang hari ini sedang ada janji harus ditepati rekan Prima ya, karena besok sudah hari Senin nih. Waduh, persiapannya harus paripurna juga ini, karena yang masuk kerja besok ya, jadi mulai kerja kembali ya, yang hari ini sedang liburan ya, karena besok hari Senin tanggal 6 ya, 6 Juli ya, ini rekan Prima ini kembali bertugas kembali. Baik rekan Prima, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Oke, oh saking Rio katanya itu dari Kang Romi ya. Asal Babakan Jati. Oh, Babakan Jati. Rekan Prima ini di Riau itu. Waduh, jauh sekali. Oke, selamat bergabung ya untuk Bang Romi SG ya, yang sudah di Prima FM ya. Jangan lupa nih kalau ingin telepon ya, ada nomor telepon Prima ini 0853-2189-9582. Terima kasih semuanya, dan Arya pamit, mohon undur diri, dan kita berganti acara tepat pukul 14. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu.

0: Sepanjang jalan kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, hari ini Arya kembali lagi di acara Sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17 ya. 3 jam ke depan Arya tetap bersama rekan prima ini. Tentunya di acara ini lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu kenangan tahun 80 hingga 90. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Syekh Imam Prawoto yang hari ini sedang ulang tahun Yaumil Milad, untuk yang berhormat Datuk Syekh Imam Prawoto, semoga beliau diberikan kesehatan juga yang paripurna. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin untuk mengudara tentunya dengan restunya di jam 14 sampai pukul 17. Untuk menemani aktivitas dan rekan prima, mari jadikan hari ini bermakna dan di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Oke, kita buka saja ya. Silahkan, siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan
1: kita ya. Memulang memori.
0: Ya. Sudah hafal ini ya Ibu Sugi.
1: Hafal dong. Menjalin kita mengulang memori.
0: Memori. Iya.
1: Ya. Ya iyalah, maaf ya. Bang okay. Arya enggak ingat jora apa. Oh, ya tuh saya maaf.
0: Betul betul betul.
1: Ya begitu kan.
0: Betul sekali Bu Sugina.
1: Alah bunyi dingin lah. Konek di kalingan.
0: Oh betul sekali. Ya siap lagunya.
1: Lagu Nek Siksa dan Dosa.
0: Wah, siapa yang nyanyi?
1: Siksa
0: ya?
1: Dan Dosa ya Bang Arya.
0: Ya. Siksa dan Dosa.
1: Siksa itu kenang dosa pisan ya.
0: Waduh, double berarti double.
1: Ya, ya itu kan siksa dan dosa.
0: Siksa dan dosa.
1: Anak banget ya. Anak ning punya ge anak.
0: Oke,
1: oke, siksa dan dosa.
0: Buat siapa ini? Ya.
1: Buat Bang Arya duluan. Oh, yang sedang tugas.
0: Iya, siap ya.
1: Semoga sehat selalu Bang Arya. Dijauhkanlah dari penyakitnya.
0: Siksa
1: ya.
0: Dan
1: sehat selalu.
0: Yeah.
1: Salam salam, mak lagi, bong nang, anu, apa kesama?
0: Endro,
1: Endro,
0: Endro,
1: ayo
0: yeah.
1: Endro,
0: ya, yeah. Endro,
1: ayo
0: mana
1: Endro,
0: Endro,
1: menjalin kisah,
0: ya,
1: yeah. Bono Eko menjalin kisah, biasa iya akan dilayani dingin, Anggo, Kang Iku, Kang, ya Bapak Angga ya, Bapak Angga mau, Bang aja, Bang Arya,
0: ya. Yeah.
1: Bapak Angga sini manggungan.
0: Oh iya Bapak Angga.
1: Bapak Angga karo Bunda Sapeka. Bunda siapa kan Bang Arya?
0: Bunda Yunia Sari.
1: Pada sehat selalu lah pokoknya mah. Salam dari Ibu Sukina. Salam kenal Ibu Sukina mah tua-tua Bang Ruju bae ya. Rewa turu sih dari Mama Inja mah.
0: Oke, siap siap siap.
1: Kan sokan condong dol, ayo dol, menjalin kisah dong.
0: Ya,
1: ayo dol, ke Isa, semangat teh.
0: Isa, ya.
1: Mang Wanta, gak sehat mang, mancing mang ayo mang, menjalin kisah mang. Sapur, Bapak Salim, Kang Rojaya,
0: yeah.
1: Anggo. Apa maning kini?
0: Ya, siapa lagi? Ayo yang belum disebutkan. Ya.
1: Pokoknya mak ada disebutkan dia mak akeh sih nunggu Bang Arya. Tunggu Ibu Billy.
0: Ya.
1: Mama Aldin. Ayo naik Mama Aldin. Menjalin kisah. Angga Angi Beng. Angi Beng. Angga Mimi F, Mimi Rati. Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Isa.
0: Singgah rengat. Ayo rengat.
1: Mama Indah. Singgah rengat Mama Indah kok.
0: Iya.
1: Ayo Mama Indah, semangat. Mama Indah, Ibu Tuti. Enggak Bunda Mary, Bunda Yunia Sari. Enggak sama Maningko. Alah, gua semua muanya aja dah ya. Abi bangkat bubuk tutupin yang kalau berangkat berangkat.
2: Kang Manta, jangan lupa disapa Kang Manta.
1: Oh, Uwis.
2: Uwis.
1: Mau tetap doa kenapa gua senyum sehat-sehat ya, Mang.
2: Oh, iya Kang Manta ini sedang di rumah cucunya katanya. Iya.
1: Tapi Mang, Mang Wanta orang manjeng biasa kemujurnya kuka gugup baik sama Mang Wanta kemujur sampai aja kayak kon. Iya, iya Bang Arya. Aku kemujur ku sampai bedangnya ku kaku. Sampai oke.
2: Ayo.
1: Iya, wes. Aduh, anggok Kang Kumis. Karo asap yang datang ke siapa? Kan Bang Arya, ke Pancawala.
2: Oh, Pancawala.
1: Iya, iya, Pancawala. Naik. Nah, naik maning. Tinggalin kisah.
2: Iya.
1: Terus enggak Mama Iit. Ayo Mama Iit, sing suaranya indah maning baik. Karaokean tambah rame baik, ning primaku tambah enakan ya. Ya wis, salam-salam ya gua semua muanya aja. Sing belum kokoling maaf ya. Ibu Sukin aku sibuk baik yang nganan ge. Tapi wis salenan lah. Mama anu ku, aduh ayah anggap ku uang manggungan orang sebut-sebut oh, anu ku, tetangga dewek kang e anu, kang ege
2: kang ege, wah iya kang ege negla, negla
1: sebut-sebut, aduh ya Allah kang ege ayo, naik, naik, naik manjalin kisah, ayo apa? Iya cuma cewek banget tuh
2: Bang. Oke. Iya.
1: Aduh. Pokoknya mah gua semua muanya aja.
2: Buat semuanya saja. Gua
1: sebut maaf bae ya.
2: Nggih.
1: Ucapan nih, kopi bubuk, kopi bubuk, kopi pai, kopinya bubuk. Ini kita pamit lagi sibuk.
2: Sibuk sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Memulang memori.
2: Oke, terima kasih. Ada Ibu Sukina sebagai penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Menjalin kisah.
3: Menjalin kisah.
2: Mengulang memori.
3: Buka catatan dulu Kang Arya.
2: Waduh ya. Wah,
3: iya sekarang yes. Pembukuannya ada dua.
2: Waduh pembukuan.
3: Malum Kang Arya.
2: Ibu Sukina, ya.
3: Ibu Sukina. Ah, tadinya Mama Indah mau nulis pembukuan, dengar suaranya Ibu Sukina jadinya ini dulu ditunda dulu. Aduh, ya ampun Ibu Sukina yang punya semangat.
2: Semangat langsung. Iya, Ibu Sukina. Ya. Nggih. Ayo lanjut, silakan.
3: Iya, Kang Arya. Pengen lagu itu itu lagu pepanget tadi lagu apa tuh dah lagi Jawanya
2: apa Angga itu apa ya tadi aduh
3: bukan yang sama
2: apa surat putih gitu dulu
3: surat putih lagu lama ya
2: aduh lagu lama ya
3: lagu lawas banget.
2: Iya, ini lagu.
3: Itu ah, Mama Indah mah pengen yang kemarin Kang Arya.
2: Apa itu?
3: Bukan.
2: Jangan
3: rindu
2: ada
3: yang terlarang.
2: Iya, boleh.
3: Iya.
2: Rindu yang terlarang.
3: Salamnya ya.
2: Iya.
3: Buat Hendro.
2: Hendro.
3: Hendro belum muncul ya.
2: Hendro belum, bentar lagi paling. Bentar lagi kalau ya.
3: Hendronya ngantuk.
2: Wah, iya.
3: Iya.
2: Ya, adanya siapa ini?
3: Ya.
2: Ada aja John Paul nanti yang mau hadiri. Ayo ya.
3: Buat Pak Debono, buat Ibu Sukina yang punya semangat. Ibu Sukina, itu istrinya Papa Angga tuh nanyain kalau Ibu Sukina on air tuh siapa katanya.
2: Iya.
3: Iya, kata Mama Indah tuh itu Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina yang di Mekarjati.
3: Iya, sampai ini banget ya. tenar banget.
2: Bu Sukina, wah, udah terkenal dia Bu Sukina langsung, iya. Udara namanya ini.
3: Nanyain itu siapa katanya,
2: aduh, kayak iya.
3: Itu Ibu Sukina.
2: Sing duwe apa ini Bu Sukina, sing duwe apa berarti ini?
3: Sing apa, apa ya, sing duwe semangat Kang Arya.
2: Sing duwe semangat ya.
3: Oh. Iya, semangatnya kan ini banget nanang ras tinggi Raja Wangsalan kalah. Sekarang mah nanang Rastin jadi kenek aja.
2: Iya ini, aduh.
3: Buat Mimi Samina, buat Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim, Ma Oda, Ma Tuti, Pak Gofur, Mama Pebi, Mama Ara, Mama Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati, Sondol, Bunda Yunia Sari.
2: Bunda Yunia Sari.
3: Buat Mama Meninya juga. Ya. Kang Rojaya,
2: Kang Rojaya,
3: Teh Soleha, Kang Wanta, iya bakal Kang Wanta masuk teh lucu Kang Arya.
2: Oh iya Kang Wanta nih sedang iya, di cucunya katanya.
3: Iya, semangat juga itu Kang
2: sedang
3: Wanta.
2: Sedang di rumah cucunya. Ya di mana Kang Wanta, di Anjatan apa masih ada di mana?
3: Pokoknya fan prima tuh gawe semangat semangat Kang Arya.
2: Iya ini luar biasa, ini terinspirasi nih.
3: Iya
2: kan?
3: Terinspirasi ya.
2: Iya suara lo kan menjadi inspirasi.
3: Kang Rian, Kang Ideng Syakur,
2: okay.
3: Kang Pancawala ya. Teh Isah yang punya sayangnya juga. Buat iya. Papa Angga bareng Bunda Ritanya sehat-sehat selalu ya Pak.
2: Oke okay. Iya.
3: Iya. Buat Teh Ufet, Mama Faujan, Mama Nenen yang punya Amesia. Amesia aja kalau lihat Kang Arya.
2: Oh ya, waduh.
3: Iya, selalu lupa. Selalu lupa. Iya, iya. Buat Mama Titanya juga, Tenani bareng Kang Pani, Bunda Jameri. Sama Pak Haji Ali, Kang Asep Rolan, Wakisut, Bunda Emma. Buat Kang Warsai, Abah Ade Kutil, Lintang Unyu Unyu. Buat Haja Supriyati.
2: Ya, siapa lagi?
3: Primbonnya udah dulu ah.
2: Oke.
3: Iya. Spesialnya buat Kang Arya aja, sehat selalu ya.
2: Oke, siap. Terima kasih. Iya.
3: Yang belum disebut ntar ronde kedua. Ronde berikutnya Kang Arya.
2: Oh iya, tinggal nyebrang iya. Katanya Kang Wanta ya. Siap Kang Wanta. Tinggal nyebrang.
3: Kang Wanta. Ya udah, spesialnya buat semuanya aja ya.
2: Siap.
3: Ucapannya Kang Arya, Assalamualaikum, Merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah, juga ada Ibu Sukina ya, yang sudah hadir. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa lagi? Ya, 19 menit dari pukul 14 rekan prima. Ya, masih banyak nih waktunya ini untuk acara sepanjang jalan kenangan ini. Menjalin kisah, mengulang memori. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Jaren. Sepanjang jalan kenangan.
4: Iya.
2: Mengulang memori.
4: Apa?
2: Memori. Jalin kisah mengulang memori gitu.
4: Mengulang memori.
2: Iya.
4: Tapi angon domba.
2: Waduh, ini Indro pernah ngerasain bau rastam ini.
4: Indro
2: lagi, wah Indro ya. Ya. Kapan mulai berangkat kerja nih Indro?
4: Nanti malam.
2: Oh nanti malam, si malam berarti masuk malam.
4: Iya.
2: Oke.
4: Si malam.
2: Si malam ya. Oke lanjut Indro, silahkan. Oh masih mau tidur?
4: Mau tidur.
2: Oh mau tidur.
4: Apa ya, mimpi-mimpi apa yang
2: aduh, mimpi-mimpi apa ini? Mimpi-mimpi indah apa gimana?
4: Ya, ada mimpi-mimpi dari Kang Arya.
2: Oh, ada mimpi-mimpi, ya. Mimpi, ya.
4: Enggak.
2: Oke, ada mimpinya ya. Nanti ini carikan nih mimpi. Oh, oke, mimpi sedih ya. Rasti Purwasih nanti ada ini.
4: Mimpi apa?
2: Mimpi sedih. Ya,
4: boleh.
2: Boleh, oke. Ya, siap. Mimpi kita boleh?
4: Ya, boleh mimpi kita.
2: Mimpi dan rindu juga boleh ada.
4: Mimpi rindu.
2: Atau mimpi apa aku semalam? Mimpi apa aku semalam ya?
4: Ya boleh, boleh. Ya, ya betul. Ya.
2: Mimpi apa aku semalam?
4: Betul sekali.
2: Ya, wes siap.
4: Khusus buat Ibu Sukina.
2: Ah, Ibu Sukina. Ya. Mimpi semalam Ibu Sukina nih katanya.
4: Iya. Mama Indah. Mau kenalan sama Ibu Sukina ini, Hendro nih.
2: Waduh, Hendro nih mau. Mau kenalan katanya Ibu Sukina ini, Hendro.
4: Mau meluncur.
2: Waduh, mau meluncur katanya ini. Yo, ditunggu katanya, ya.
4: Tempatnya Ibu Sukina.
2: Wah. Oke.
4: Nama Pilih, nama Alin. Atom Sondol. Buat Bapak Angga juga.
2: Bapak Angga.
4: Dari Pak. Semuanya aja.
2: Oke, semuanya saja.
4: Dan semua.
2: Ya.
4: Makasih Kang.
2: Oke, terima kasih kembali.
4: Mimpi apa?
2: Mimpi apa aku semalam?
4: Iya.
2: Iya.
4: Lagunya Hendro
2: Lesmono. Oke, Hendro Lesmono.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan prima, kita dengarkan lagu yang sudah Ria susun karena sudah ada 3 penelpon. Dan lanjut kembali ya setelah selesai lagu-lagu yang sudah Ria persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Sakura teh mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara sepanjang Jalan Kenangan. Oke, rekan Prima. Tadi ada beberapa lagu yang sudah Arya putar, dan yang terakhir tadi ada apa? Oh, mimpi apa aku semalam ya? Requestnya dari Nang Rastim ya. Nang Rastim ya. Oke, rekan Prima, lanjut kembali. Silahkan yang sudah siap bergabung nih, boleh ya, ataupun bergabung di TikTok juga boleh ya, di acara ini. Acara sepanjang Jalan Kenangan memutarkan lagu-lagu nostalgia lama tahun 80 hingga 90 ya. Nah, untuk rekan Prima ini terutama ini yang punya kenangan saat-saat dulu masih remaja ya, hingga dewasa. Ya. Oke, lanjut ya. Silakan yang ingin bergabung boleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke. Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Bantu ah.
0: Ya. Menjalin kisah, mengulang memori. Nanti ya, baca
1: menjalin
0: itu.
1: Menjalin cinta, mengulang memori.
0: Ya.
1: Betul ah.
0: Menjalin kisah.
1: Menjalin kisah.
0: Iya. Ya, sepanjang Jalan Kenangan.
1: Panjang Jalan Kenangan.
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya.
1: Ya. Betul.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Wong Ganteng.
0: Ganteng pirang-pirang. Oke, lanjut. Silahkan.
1: Ini lagu memori kenangan ya.
0: Iya, lagu memori kenangan, lagu lama tahun 80 hingga 90. Betul. Iya, ini di sini.
1: Boleh aku lagu bento?
0: Bento.
1: Iya.
0: Bento ya, bentar kita carikan dulu lagunya. Iya. Siapa itu? Ayo.
1: Pak Besarnya Iwan Pales.
0: Oh, ya ada enggak ya? Bentar kita cari. Oke, boleh. Ada ya, siap.
1: Ada
0: ya.
1: Salam ya.
0: Ya, oke, salam.
1: Ini buat Mister Bono ya.
0: Mister Bono yo.
1: Siang maju sore. Hmm. Juga Mimi Epi.
0: Mimi Epi ya.
1: Juga Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, oh, ya.
1: Kang Salim juga.
0: Kang Salim.
1: Teh Isa juga.
0: Oh iya.
1: Kang Ria, selamat siang sore.
0: Ya.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Ya.
1: Wakisut.
0: Wakisut. Iya.
1: Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, halo di Sumedang.
1: Kang Wanta juga.
0: Kang Wanta.
1: Mimi Ratmina.
0: Aya, Mimi Ratmina.
1: Kang Rastim juga.
0: Kang Rastim, ya tadi.
1: Bunda Rizki.
0: Bunda Rizki.
1: Juga Kang Angga juga.
0: Iya.
1: Mimi Haja Supriyatin.
0: Iya.
1: Juga
2: Oci,
1: Kang
2: ya.
1: Haji Otoy.
2: Oci, apa kabar ya?
0: Oke.
1: Mulana.
0: Ya.
1: Juga Mama Pauzan, selamat siang sore.
0: Mama Pauzan, iya.
1: Mama Titan juga.
0: Mama Titan.
1: Ada Mama Indah.
0: Mama Indah Sinta, ya.
1: Betul, ditunggu ayah lakunya.
0: Oke, siap. Lagunya Bintu ya. Siap. Bintu?
1: Siap.
0: Ya.
1: Buat Aryan.
0: Ya. Oke.
1: Arya sing paling ganteng gitu loh.
0: Iya, wes. Siap. Oke.
1: Okay.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
3: Sepanjang Jalan Kenangan mengulang
1: Memori.
0: Menjalin kisah, mengulang memori. Iya, wes. Ayo silakan Kang Egy.
1: Mau request lagu, Kang?
0: Oh iya, boleh. Lagunya apa ini?
1: Ya, judulnya Bintang Kehidupan.
0: Boleh, siap. Bintang Kehidupan.
1: Mau salam-salam nih, Kang.
0: Oke, lanjut silakan.
1: Buat Ibu Sukinah di Mekarjati yang punya semangat membara nih ya.
0: Iya ini Ibu Sukinah dari Kang Eges nih.
1: Iya, dan juga buat Abang Rasting, bangkitlah. Ya, Papa Wanta, Mama Altin, Mama Indah, Ibu Ibu siapa lagi, Ibu Billy.
0: Ibu Billy boleh ya.
1: Terus Mama Rati.
0: Iya.
1: Mama Evi. Bapak Dekutil.
0: Iya.
1: Kang Rian. Bapak Wanta. Agus Suryana yang di Samarinda.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Rian. Ya. Buat rekan prima semua aja dimanapun ia berada.
0: Oke, siap. Iya.
1: Buat Toma, buat Sirkaya.
0: Iya.
1: Semoga tetap semangat, Kang Arya.
0: Iya, siap. Oke, iya. Terima kasih, Kang Eges.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum. Anjalin bisa. Ya, waalaikumsalam. Kang Umet Merdeka. Iya ini. Gimana Kang Omes?
3: Alhamdulillah, Kang. 35 35 derajat.
0: Ya Allah, waduh, ya harus mandi tuh berarti.
3: Oh, di sini baru sekarang.
0: Oh iya, ya benar saja tadi keluar. Ya Allah, panas ya. Ring itu kalau jemur
3: apa. Abang enggak di situ, ah.
0: Iya.
3: Oh, berarti masih satu langit.
0: Satu langit ya. Iya, kayak judul lagu itu Satu Langit. Oh iya, wes, siap. Oke, lanjut kembali silakan Kang Omes ya.
3: Lagu apa ya yang enak kan?
0: Oh, panas-panas ini.

0: Ah, ya Bu Sukinah, betul.
1: Iya, Cak Pur.
0: Cak Pur, ya.
1: Bapak Angga. Rada apa sedikit sih?
0: Apa itu?
1: Ya, rada-rada apa sedikit ya?
0: Oh.
1: Ya, ya. Hilang primbonnya rada apa sedikit
0: nih. Ya udah seapalnya saja.
1: Itu Bapak Indah. Wah, banyak yang lah.
0: Iya, Bapak Indah. Siapa lagi? Yang Bunda Yuniasari, ya, Bu Sukina, Mekarjati, ya, ada Pak Salim. Ya kan?
1: Priyono.
0: Indro. Narasti gitu. Ya.
1: Aduh. Ya, untuk semuanya aja lah.
0: Aduh, ya, siap.
1: Selamat sore menjelang petang.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Omes ya yang sudah hadir di menit ke-58 dari pukul 14 rekan Prima. Dan sebentar lagi kita masuk di jam yang kedua ya rekan Prima di sepanjang jalan kenangan ini. Sepanjang jalan kenangan ini memutar lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90. Jadi jangan kemana-mana rekan Prima, masih tetap ya stay di acara ini sampai pukul 5 sore. Ya silakan yang nanti sudah ingin bergabung boleh ya kita buka di 0853-2189-9582. Kita dengarkan lagu yang sudah Arya siapkan untuk membersamai rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: itu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya. Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Iya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
0: Bisa tahu juga.
1: Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini masih bersama rekan Prima di sepanjang Jalan Kenangan. Ya, 33 menit dari pukul 15. Ya, masih panjang ya waktunya untuk kita dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90. Baik, rekan Prima, kita buka lagi ya, siapakah berikutnya yang sudah siap nih di sepanjang Jalan Kenangan ini. Nah, untuk rekan Prima nih hari ini yang sedang kurang fit ya, ataupun sedang flu, ya jangan lupa ya, ketika Anda flu, bingung, pilek juga bingung, nah apalagi sakit kepala tambah bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu ya, sakit flu-nya jadi langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segala minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Ya, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa diambil, dibeli maksudnya di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Oke, rekan Prima, ya lanjut kembali, silahkan tadi yang sudah diputarkan lagu-lagunya, ada Ratu Sejagat, ada Bintang Kehidupan, ada Bento ya, dan ada Merpati Putih ya. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua rekan Prima ya, di menit 35 ya. Apa saja sih ya di musim kemarau seperti ini ya rekan Prima, kira-kira apa program ya, usaha apa kira-kira nanti ya. Nah, ada beberapa usaha yang cocok nih untuk rekan Prima, terutama ya yang masih ya sudah berjualan minuman air segar seperti es buah, es teh, minuman kekinian ya. Biasanya itu ada apa? Apa ya namanya? Bubuk ais dan lain sebagainya ya. Dan juga seperti es krim dan puding ya, serta ada juga layanan cuci kendaraan untuk motor atau mobil ya yang sering kotor akibat debu jalanan. Nah, kalau cucian motor atau mobil itu ya musim hujan juga lebih lagu lagi ya rekan rumah, musim hujan, musim musim panas ya, kalau musim panas karena berdebu ya, kalau musim hujan karena lumpur ya, karena terkena air hujan ya, otomatis kan mesti kotor ya, harus dicuci lagi. Nah, untuk minuman segar dan kekinian ya, seperti apa saja ya yang bisa menghilangkan dahaga, ada es teh tarik, nah es kubut atau minuman jelly. Ini adalah bisnis dengan perputaran modal yang sangat cepat. Dan ada es krim atau es buah, wah, sajian manis dan dingin sangat dicari nih saat terik-terik matahari seperti ini, langsung ya ya. Juga ada lagi apa, sop buah. Nah, ini sop buah itu memang nggak segar seperti kemarin, ada Mama Rati ya, es buahnya Mama Rati ya, es buahnya juga itu lengkap, itu komplit kelihatannya itu ya. Juga untuk yang usaha cucian motor atau mobil ya, debu yang udah berterbangan di musim kering kemarau seperti ini ya, membuat orang lebih sering mencuci kendaraan ya. Padahal ya apa ya namanya, kalaupun kotor ya bisa dilap sih ya, tapi kan untuk lebih memaksimalkan supaya tidak terlalu lengket ya untuk debunya, nah dicuci ya. Nah, peluang ini sangat bagus ya jika rekan Prima di area yang memadai. Juga ada yang tak kalah pentingnya, ada apa lagi ini? Nah, kita lanjut kembali ya nanti setelah kita terima dulu teleponnya ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: menjalin kisah.
1: Apa sih, saya nggak tahu.
0: Ya, sepanjang jalan kenangan, ya, menjalin kisah, mengulang memori gitu.
1: Oh iya, sepanjang jalan kenangan, menjalin kisah,
0: mengulang memori.
1: Mengulang memori. Oh iya.
0: Oke, okay, Bu Tuti ini gimana, Bu Tuti, es tehnya? es tehnya di pas laris pokoknya ya, Bu Tuti ya. Kalau iya, musim panas seperti ini.
1: Iya. Tadi rame, apalagi tadi ada Pak Amir, jadi tambah rame.
0: Waduh, iya ini Mas. Pak Amir ya. Pak Amir, halo. Iya. Oke, lanjut, silakan Ibu Tuti. Yo.
1: Mau minta diputarin lagu Bintang Kehidupan, udah belum?
0: Udah tadi. Iya, sudah. Sudah ada tadi Bintang Kehidupan. Iya, sudah ada.
1: Itu ajalah Kereta Senja. Udah belum?
0: Oh, belum. Ya, Kereta Senja. Iya, boleh.
1: Mau salam-salam Kang Arya.
0: Iya, silakan.
1: Salam-salam buat Nang Rasti, Mliknung. Buat Teh Isa, buat Mama Indah, Bapak Amir, terus buat Mama Nenen, Mama Titan, Mimi Epi, Mama Samina, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Pak Salim, Pak Gopar, buat Ang Rian yang jauh, terus buat
0: siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Ya, buat semuanya saja.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya aja buat Kang Arya. Iya, siap. Yang lagi tugas, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Yuk.
1: Makasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti yang ada di Harko ya, yang punya mie ayam ceker ya, silakan yang lewat ya di situ nanti mampir. Ya, komplit pokoknya di situ, ada apa? Minuman-minuman segar ya, Ibu Tuti ya. Oke, lanjut, silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh kita buka lagi di 0853 2189 9582. Ya, sudah ada, siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Ya, ada di telepon Prima. Belum. Ya, usaha-usaha yang tadi yang sudah Arya sampaikan ya, itu salah satu usaha di musim panas seperti ini ya, rekan Dima. Dan kalaupun ada yang lainnya, boleh nanti ditambahkan ya, apa saja sih ya sebenarnya untuk usaha itu, apa saja sih ya, bisa ya rekan Dima. Nah, itu untuk tambahan lagi ada perlengkapan anti panas ya, ini apalagi apa saja itu ya, ya seperti topi, pakaian yang berbahan ringan ya, kacamata hitam, juga ada yang lebih apa, lebih lengkap lagi juga ya, kalaupun memang itu bisa maksudnya ya. Nah, peralatan pendingin ya, seperti AC ya, juga ada apalagi selain AC ya, kipas angin ya. Ya, yang berupa elektronik ya, khususnya rekan Prima. Nah, itulah usaha-usaha untuk musim panas ya seperti ini. Kalaupun ada ya, silakan, barangkali rekan Prima ini punya ide ataupun usaha yang lainnya, boleh nanti kita telepon ya, ataupun komentar di TikTok Prima juga boleh ya, ataupun di WhatsApp Prima. Ya, ada Ibu Tutik yang sudah hadir ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Juga ada Ibu Sukina, ada Mama Indah, ada John Paul, ada Bang Omes, ada Ibu Pili ya, yang sudah request lagu. Ditunggu ya Ibu Tutik lagunya. Ada Kereta Senja ini, Kereta Senja yang sudah mau lewat ya, Kereta Senja. Baik, rekan-rekan, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan

0: Nih belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya? Punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh.

0: Karena kalau bangun siang Pak RT
1: karena tidur kali ya.
2: Ah, ayam tidur. Ya iyalah ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
0: Pernah lihat ayam merem gak?
2: Pernah. Iya teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
2: Oh iya.
3: Iya, ayam apa
4: ikan gak bisa merem ya?
5: Ikan gak bisa merem ya?
2: Ikan gimana kalau merem teh?
3: Digoreng aja masih melek.
2: Terus jawabannya apa teh?

0: Cantik nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini, tentunya di sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17. Dan hari ini kita sudah ada temannya yang di studio yang sudah hadir nih. Ya, halo, siapakah? Halo.
1: Siapa tuh? Oh, ternyata ngajak ngobrol di sini. Kirain Kang Arya mau ngangkat telepon. Halo Kang Arya.
0: Waduh, ini dia konsentrasi deh berarti.
1: No, bukan. Kira Kang Arya tadi mau ngangkat telepon.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Ini belum ada yang masuk ini dis dari tadi ya. Sudah berarti kita ini dulu ya. Apa namanya ini? Openingnya apa ini?
1: Gimana Kang Arya?
0: Kita mau closing maksudnya ya.
1: Betul,
0: kita mau closing
1: biasa.
0: Sebentar lagi ya, kurang lebih 30 menit lagi ya kita closing di acara sepanjang Jalan Kenangan dan dilanjutkan MP3 ya.
1: Betul banget. Biasa kalau udah dengar penyiar MP3 Disti atau Sahil itu tandanya SJK udah detik-detik berakhir ya.
0: Ya detik-detik ya, benar ini.
1: Iya.
0: Nah, untuk rekan-rekan masih ada waktu, boleh silakan ya yang ingin bergabung, boleh ditunggu, silakan ya yang request lagunya di 0853 2189 9582. Nah, tadi sudah ada Ibu Sukina ya untuk penelepon pertama, juga ada Nang Rastim, juga ada Mama Indah, juga ada John Paul dan Kang Aba Omes ya, Aba Omes, juga ada Kang Eges. Juga yang di TikTok Prima yang request ada Ibu Billy ya, juga ada Ibu L ya yang di Harko katanya. Harkonya di mana itu kata Ibu L? Ibu L itu katanya ditunggu. Ditunggu katanya Bapak Ida itu. Ada pokoknya itu tadi ya, sudah diputarkan lagu aja ya. Di menit berapa tadi ya? Yang judulnya apa ya tadi itu? Cintaku tak terbatas waktu ya katanya di jam 15:49 ya tadi sudah diputarkan Ibu L yang ada di Harko katanya. Oke, dilanjut dengan Disti ini. Disti, temanya apa ini Dis?
1: Apa nih MP3 hari ini?
0: MP3
1: biasa. MP3 kalau hari Minggu itu selalu bahas love story.
0: Bener kan, love story, cerita cinta rekan Prima. Apaan tuh?
1: Cerita cinta enggak melulu. Biasa kita kalau dengar cerita cinta tuh pasti pasangan, gebetan, mantan. Jangan dong kalau mantan. Pasangan, gebetan, mantan. Mantannya mau dibuang aja enggak sih Kang Arya? Setuju enggak?
0: Mantannya.
1: Enggak, kalau Kang Arya kan mantannya udah jadi istri, mantan terindah
0: sih. Itu ya. Waduh, ini siapakah ya yang sudah masuk ini? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Suaranya kenceng banget nih. Suaranya kenceng banget nih, siapa ya? Coba diulang lagi, boleh silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Lagi enak badan nih Bang Arya lah.
0: Iya ini. Halo.
2: Lagi musim kayaknya ya.
0: Iya ini lagi pilek nih kayaknya si Disti juga lagi pilek kayaknya itu suaranya bindeng dia itu, tidak celing seperti saya ini.
2: Kabarnya?
0: Iya. Jadi saya alhamdulillah baik. Cabur.
2: Iya. Ya udahlah, request lagunya lah.
0: Ya, boleh silakan. Lagunya apa?
2: Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami. Baik, siap.
2: Salam-salamnya yang udah masuk siapa aja nih?
0: Yang sudah masuk tadi ada Ibu Sukina, ada Nang Rastim, ada Kang Eges ya. Ada Bang Omes juga ada.
2: Iya, salam-salamnya buat semuanya.
0: John Paul. Iya, siap.
2: Yang dari grup Prima itu, grup Prima. Iya, enggak bisa disebut satu-satunya lah.
0: Iya.
2: Udah, saya spesialnya buat Bang Arya aja.
0: Oke, siap Pak Capur.
2: Assalamualaikum. Lagi enggak enak badan banget nih, Bang.
0: Oh iya, Pak Capur, sempat sehat aja Capur ya.
2: Iya. Alhamdulillah insyaallah. Lagi musim kayaknya, Bang.
0: Iya, ini betul sekali.
2: Iya. Ya,
0: oke. Okay.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Pur. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Menyalin Nisa.
3: Nanggulang Neno sih.
0: Oke, iya ini Pak Salim nih langsung. Sampai mana Pak Salim? Halo.
3: Mana Kang Arya?
0: Ya udah sampai mana?
3: Udah Kertanegara nih Kang Arya.
0: Oh, Kertanegara. Iya.
3: Iya, dong. Sekarang udah enggak panas banget Kang Arya.
0: Iya tadi itu cetar banget ini. Udah sore sih jadi lumayan ya. Kang Rian katanya sampai Bekasi katanya. Sampai berat ke Bekasi katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru sampai Bekasi katanya Kang Rian itu.
3: Oh iya, oh iya.
0: Iya, mau disamperin Pak Salim. Ya sudah, ya. Oke. Okay. Ya, hati-hati di jalan Kang Rian ya. Ya, lanjut silakan Pak Salim.
3: Kita pas lagu dulu ya.
0: Ya.
3: Hidup yang sepi Kang Rian.
0: Hidup yang sepi. Oke, okay. Ya. Hidupku
3: yang buat. Itu Hendro.
0: Hendro.
3: Buat Hendro Mr. Bon. Putih iya. Mamain papa. Buat apa nak tambang?
0: Iya. Apa nak bang?
3: Kalau papanya tambang apa? Apa pesjul tapi tuh yang lagi saya kecelakaan tuh.
0: Iya. Kang Dasmo. Iya. Dalpa Sedu. Dalpa Sedu. Bukan Kang Dasmo. Dalpa Sedu.
3: Ini kan belinya banyak banget namanya Kang Arya.
0: Iya. Tadi Dalpa Sedu masalahnya waktu itu dari siapa ini Dalpa Sedu ya tadi. Iya. Iya.
3: Buat bapaknya sama Bunda Ritanya juga.
0: Iya.
3: Saya lalu yang lagi sibuk-sibuk. Buat semuanya aja
0: Kang Arya. Oke, buat semuanya saja.
3: Siap. Buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Pur, juga ada Pak Salim ya. Silakan yang tadi belum sempat masuk boleh ya kita buka lagi di 0853-2189-9582 untuk satu penelpon lagi ya. Silakan di menit-menit ke 35. Oke, ditunggu lagi silakan ya. Nah, ini kembali lagi bersama Adisti yang sudah di depan mic di depan mic. Ya, Dis, gimana Dis?
1: Apa
0: nih love
1: yang...
0: love story-nya malam malam Senin dan Dis, bukan malam Minggu? Itu malam cocoknya. Bagaimana kalau cocoknya diganti dari malam Senin, malam Minggu dong?
1: Ya, kalau malam Minggu itu waktunya throwback tuh anak MP3.
0: Oh.
1: Iya, throwback ada berita-berita apa, lagu-lagu apa yang viral gitu. Nah, jadi love story diganti hari Minggu sama Disti.
0: Ya dulu saya juga waktu itu mainnya itu malam apa ya, kalau ya apa ke teman-teman itu malam Senin, malah itu malam-malam Minggu, malam Minggu malah
1: apa itu nongkrongnya.
0: Ya karena besoknya udah Senin ya, jadinya jadi bisa jalannya itu malam Senin itu.
1: Oh, oke oke oke oke.
0: Ya, tahun berapa ya, tahun 90-an lah saya itu. 90 udah di mana di sini?
1: Enggak tahu ya 90 di sini di mana ya? Paling masih antara ini antara bumi dan akhirat ya.
0: Bumi dan langit.
1: Bumi dan langit tuh belum ada di sini di dunia.
0: Aduh, iya ya. Aduh, ya. Oke, ya ini sekedar untuk obrolan sore ya rekan Bima, karena kita sebentar lagi berganti acara di MP3 musik pilihan pendengar Prima ya.
1: Musik pilihan pendengar Prima, betul banget.
0: MP3-nya itu ya rekan Bima. Yes. Yang sudah live di TikTok Prima, terima kasih ya. Siapa lagi nih? Silakan yang tadi belum sempat bergabung, satu penelpon lagi di 0853-2189-9582. istilah-istilah dulu ya, waktu apa ya, waktu zaman masih nongkrong itu nongkrongan pasti ada tahu ya, namanya anak kolong, terus juga apa ya namanya, rambutnya, setelan rambutnya itu dulu seperti lupus, tahu nggak, lupus, tahu nggak, kalau tahu ya,
1: nggak tahu lagi lupus atau penyakit ya,
0: penyakit ya. Dulu judul film itu,
1: oh tahunya lupus itu penyakit deh,
0: bukan itu, oh, dulu
1: bukan.
0: Lupus itu dulu nama sebuah film dulu, yang memerankan itu Rian Hidayat almarhum ya, sudah itu yang meninggal, Rian Hidayat dulu bintangnya dulu. Nah kemudian setelah itu banyak itu film-film ya yang dibuat soundtrack lagu ya, sebagai contoh itu seperti film Catatan Si Boy ya. Catatan Si Boy itu ada berapa seri itu, jadi Catatan Si Boy 1, 2, 3. Nah di situ-situ itu pasti ada lagu yang dibuat soundtrack. Nah di situ kita jadi bisa mengenang ya, oh lagu ini dulu soundtrack film ini. Itu dulu itu mulai dikenalkan ya namanya soundtrack ataupun lagu pengiring ya, di saat-saat itu ada diputar filmnya. Tapi di situ diseling itu ada masuk, ada dimasukkan lagu-lagu yang memang lagu-lagu itu hit ya pada saat itu. Nah seperti di film Catatan Si Boy, di situ ada lagu Emosi Jiwa ya, Emosi Jiwa itu juga masuk ya di dalam film Catatan Si Boy itu. Juga ada lagu apa lagi ya yang untuk film itu ada ini. Di
1: aduh sialan kayak yang itu,
0: oh itu ini ya
1: apa ya,
0: itu
1: aduh sialan. Nah kalau aku sebut lirik selanjutnya Kang Arya bakalan tahu.
0: Nah itu pun lagunya Sidul Anak Sekolahan.
1: Oh,
0: ya
1: betul.
0: Sidul Anak Sekolahan itu seperti itu. Tapi yang memang dulu waktu itu tahun 90 itu. Jadi kalau kita kan ini udah kembali lagi zaman oldnya. Ya lagunya itu seperti itu, kayak apa Merpati Tak Pernah Ingkar Janji itu, itu juga lagunya Paramita ya, yang dulu sempat diputar juga di hampir semua lagu-lagu soundtrack udah di SJK ini sudah diputarkan. Dan untuk kita dengarkan ya, ini ada lagu requestnya juga, ada punya Cak Bur, juga ada Pak Salim ya. Jadi rekan Prima tetap di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: 95,8 Prima FM.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
1: Oh biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kiranya sampai di sini dulu ya Arya membersamai rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan ini yang hadir tiap pekan sekali, hari Sabtu dan Minggu, juga 3 jam rekan Prima ya, tentunya di acara ini. Karena di sepanjang jalan kenangan ini memutarkan lagu-lagu tahun 80 hingga 90, jadi perlu waktu perlu waktu lama ya, karena mungkin untuk pendengar ya ada yang belum sempat bergabung di jam 2 ataupun jam 3 ataupun jam 4. Nah, jadi diperpanjang sampai jam 17 rekan Prima. Dan tadi sudah kita dengarkan ada Hidup Yang Sepi, juga ada Satukanlah Hati Kami dari requestnya Cak Pur, juga ada Pak Salim ya, selamat mendengarkan Pak Salim dan Cak Pur ya, yang hari ini Pak Cak Pur ya, Cak Pur ini sedang katanya kurang enak badan ya, semoga cepat sembuh Cak Pur ya. Dan Pak Salim yang sudah sampai di Kertanegara ya, salam untuk pendengar di Kertanegara Pak Salim ya, dari Arya di Prima di acara ini. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di TikTok Prima ya, juga yang sudah bergabung tadi ya di jam 14 sampai dengan sekarang. Dan sekarang waktu telah menunjukkan pukul 16:54 ya rekan Prima. Dan kiranya sampai di sini dulu Arya membersamai dengan rekan Prima ya. Dan terima kasih sekali lagi Arya ucapkan juga yang sudah hadir di TikTok nih. Waduh, banyak banget nih, belum sempat disapa-sapa. Ini ada siapalah? Ada Bang Subhan Ramadhani ya, di 2027 ya. Dan juga ada Bang Sam ya, Bang Sam juga terima kasih ini sudah hadir like-nya. Oke, rekan Prima, sampai di sini dulu Arya di acara sepanjang jalan kenangan ini, dan kita hadir satu pekan lagi ya di Sabtu depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prima di 95,8 FM Prima, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Selamat sore rekan Prima semuanya. Selamat sore juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Gimana nih rekan Prima semua kabarnya hari ini? Tadi rekan Prima habis dengerin lagu SJK ya. Yang mana lagu SJK itu banyak lagu pop Indo nostalgia bareng Kang Arya. Dan sekarang dilanjut lagi MP3 bareng Disti sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat rekan Prima yang tadi suka sama lagu nostalgia di tahun 90-an, 80-an bisa requestnya di SJK. Tapi karena sekarang kita udah masuk MP3, jadi buat rekan Prima yang suka sama lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, nah boleh banget di requestin aja nih di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Iya juga sih, tadi di sini sempat dengar ada beberapa penelpon dari rekan Prima semua yang telpon ke Kang Arya di Fanstura. Kalau ya akhir-akhir ini tuh kayak musim ini ya, musim flu, terus juga musim batuk pilek segala macem. Nah sekarang nih yang lagi Disti alami nih, dari tanggal 2 Juli kemarin sampai sekarang masih belum juga sembuh guys. Aduh, kalau lagi flu itu menghambat semua pekerjaan sih buat Disti ya, buat Disti. Entah kalau rekan Prima semua, kalau versi Disti tuh kalau flu itu menghambat semuanya, karena kan sampai ke bikin kepala sakit, terus juga lemes ya kalau udah kepala sakit. Wah, jujur li kemarin hari Sabtu itu Disti yang pure dari pagi sampai malam itu tidur mulu, bangun cuma untuk makan dan sholat, udah abis itu tidur lagi. Sama hari ini juga bangun tadi cuma sholat dan makan aja, terus lanjut tidur lagi. Wah, Disti berharap sih kita semua dan Disti sendiri dan rekan Prima semuanya sehat selalu ya, meskipun musimnya lagi agak enggak enak gitu. Jadi buat rekan Prima yang hari ini mau diajak happy nih, wah pasti mau dong kalau diajak happy ya dengan lagu-lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2020.

26 boleh banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Lagu pertama ada lagu dari New Jeans nih buat rekan Prima yang suka sama pop Korea. Kita

Kadang ya, kalau hari Minggu itu ngerasanya antara seneng dan juga wah akhirnya bisa rebahan juga di hari libur. Karena emang hari Minggu itu tempatnya ini ya, tempatnya bermalas-malasan gak sih? Disi banget nih tempat bermalas-malasan. Gimana rekan Prima dengan lagu pertama di MP3 sore hari ini? Ada lagu New Jeans with Super Psy. Waduh, emang malu-malu ya, karena memang hari ini kita ngomonginnya love story. Malu-malu deh kalau ketemu sama doi lagi di jalan gitu ya, apalagi kalau lagi beli sarapan pagi. Biasa kalau beli sarapan pagi kan belum dandan, belum make up maksudnya. Belum make up apalagi belum mandi udah ketemu doi di jalan. Aduh, kalau di istri tuh ya pengen buru-buru pulang aja rasanya. Tapi rekan Prima, bismillah kita semua sehat ya. Meskipun beberapa dari kalian ada yang lagi sakit gitu ya. Kita semua keren guys. Ingat, kita semua keren. Kita semua bakalan kembali lagi sehat dan bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala ya. Dan emang kalau ngomongin love story, mungkin ada beberapa dari rekan Prima kalau bahas love story itu yang ada di bayangan kalian, entah itu dari pasangan, gebetan. Nah, kalau tadi Disi bilang pasangan, gebetan, mantan, jangan kalau mantan ya. Mantan udahlah, lupakan aja. Tapi kalau mantan terindah jangan dilupakan, karena kalau mantan terindah pasti udah dijadikan pasangan seumur hidup, yaitu suami atau istri. So sweet banget. Tapi ya selain itu juga, kita kan ada love story gak melulu sama pasangan, gebetan dan lain sebagainya. Sama orang tua guys. Karena apa? Orang yang paling sayang sama kita itu adalah orang tua. Meskipun kalian punya bestie, kalian punya siapapun itulah ya yang ada di sekitar kalian, belum tentu mereka itu sesayang seperti orang tua kita. Terus juga seloyalitas itu orang tua kita ke kita. Jadi mau kayak gimana pun kita harus sama-sama sayang juga. Kita harus menghormati mereka, kita harus sama-sama menghargai mereka juga, kedua orang tua kita gitu. So, jadi untuk malam hari ini kita bakalan bahas love story nantinya. Mungkin buat rekan Prima yang hari ini punya cerita nih ya, kalian hari liburnya habis jalan-jalan sama orang tua kah? Atau kalian habis ya family time, quality time, atau bahkan me time sendiri? Cintai diri kalian sendiri ya, bukan cintai ususmu. Kalau cintai ususmu pakai minuman itu tuh bakteri baik. Mungkin kalau kalian yang hari ini habis me time di hari libur, boleh banget cerita bareng Disti di sini. Karena selama 4 jam ke depan rekan Prima bakalan ditemenin Disti sampai jam 9 malam tentunya dengan lagu pop Indo dan juga pop barat gitu. Boleh banget nih buat rekan Prima yang mau cerita di WhatsApp aja. Di WhatsApp Prima di 0853218999582. Atau mungkin buat rekan Prima yang sore hari ini di hari Minggu masih kerja gitu ya, semangat guys. Atau yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut di jalan ya. Karena tadi Disti sendiri dianterin kan, dia minta tolong lah sama anak rumah karena emang agak sedikit kurang enak badan. Minta tolong anterin, dia bawanya ngebut banget. Disti yang di belakangnya pegangan aja. Din, hati-hati Din, hati-hati Din. Nah, buat rekan Prima nih yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Tengok kanan kiri, tengok depan belakang lewat spion.

0: gembira,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: work, guys.
1: Halo,
2: halo.
1: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Halo semuanya, kenalin aku Elma. Aku dari SMA 1 Anjatan. Di sini aku mau request lagu dari Hindia, yaitu Ramai Sepi Bersama. Karena menurut aku lagu ini tuh cukup relate untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena mau kita sepi, rame, tetap bersama-sama. Oh iya, BTW aku dengerinnya di 5fmindramayu.com. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, jangan lupa dengerin.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

mata orang tua ya, satu-satunya anak juga satu-satunya, harapan juga satu-satunya buat Disi sendiri. Well, rekan Prima, di sini kalian masih dengerin MP3 bareng Disti ya sampai jam 9 malam nanti. Tapi emang benar ya rekan Prima, kadang kalau soal cinta itu ya yang ada di bayangan kita, entah itu gebetan, pasangan dan lain sebagainya. Gitu, kalau cinta juga biasanya kan ini ya macam-macam ya ditunjukkannya, entah itu lewat pelukan atau lewat gift. Nah, kalau ngomongin love language pasti banyak banget nih rekan Prima udah pada tahu kan love language itu apa. Jadi bahasa cinta itu ada yang dari hadiah, terus juga mungkin ada yang cuma dapat kata-kata motivasi, atau ya dia dapat afirmasi lah, kata-kata afirmasi dari pasangannya udah wah seneng banget gitu ya, kayak rasanya diperhatiin sekali sama pasangannya. Itu juga ada yang iya bisa dikatakan bahasa cinta, word affirmation, terus juga gift, and then apalagi ya. Duh, Disti jadi lupa lagi bahasa cinta tuh sebenarnya ada 5 setahu Disti. Nah, mungkin kalau rekan Prima ada enggak nih satu bahasa cinta atau satu love language kalian yang itu aku banget gitu. Physical touch ya, bukan physical attack. Kalau physical attack ntar jadinya kalian berantem. Nah, physical touch itu juga salah satu bahasa cinta, entah itu lewat pelukan, entah itu lewat pegangan tangan yang hangat gitu, bisa menenangkan rasanya gitu ya, menenangkan. Mungkin buat rekan Prima yang aduh kayaknya hari ini capek banget gitu, akhirnya dapat pelukan hangat dari pasangan. Oh my god, itu so sweet banget sih. Nah, mungkin buat rekan Prima atau kalian ada love language dari orang tua kalian yang udah lama gak pernah ketemu gitu ya, sekalinya ketemu nangis, nah itu Disti banget. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu langsung nangis. Itu bahasa cintanya apa ya? Bukan pelukan, bukan juga hadiah, tapi tangisan air mata gitu ya. Itu menunjukkan rasa rindunya yang mendalam gitu ya, antara anak dan orang tua. Jadi buat rekan Prima nih yang penasaran sama apa yang bakalan Disti bahas hari ini di love language kalian, di love story juga, kalian stay tune aja, pantengin Disti sampai jam 9 malam nanti. Kita bakalan puterin lagu-lagu yang asik juga di malam hari ini, dengan lagu pop Indo, pop barat. Ya, mungkin buat kalian yang lagi sedang berbunga-bunga ya. Wah, banyak banget nih hari ini playlist yang relate banget buat kalian.

0: Kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

95,8 Prima FM. Rekan Prima, di sini masih bareng di Studio MP3. Lagu barusan dengan lagu Avicii Wake Me Up ya. Wah, ini lagu sebenarnya tuh enggak menandakan apa-apa sih ya untuk hari ini. Ya Disti pengen membangun rekan Prima semuanya, ingat, hari ini hari Minggu, besok udah hari Senin. Ayo. Yang tadi seharian dari pagi sampai sore ini masih tidur, ayo bangun. Bangun, ingat besok udah hari Senin. Yang kerja, yang sekolah. Tapi hari Senin besok itu beberapa siswa-siswa yang udah ada yang masuk sekolah, tapi beberapa ada yang masih libur ya. So, gimana nih dengan lagu-lagu di jam 5 tadi dan sekarang udah masuk jam 6, kalian udah happy lagi dong? Udah ngembaliin mood lagi dong tentunya hari ini ya kan? Meskipun dengan suara Disti yang masih agak bindeng ini ya kan, kita bismillah sehat, bismillah semangat juga tentunya. Disti di sini hadir untuk menghibur rekan Prima semuanya. Gimana nih rekan Prima, tadi Disti udah sempat bahas sedikit love language ya yang ada. Ternyata love language itu cuma ada 5. Tadi Disti sempat bilangnya ada 6 ya. Ada 5. Yang pertama itu ada word affirmation, terus juga act of service, receiving gifts, and then quality time dan physical touch. Nah, itu tuh banyak banget ya sebenarnya, ada 5 love language yang pasti relate banget sama rekan Prima yang suka gitu ya, suka anda bahasa cinta dengan pasangan ataupun orang tua. Disti juga kalau sama orang tua itu seneng banget dikasih hadiah. Wah, Disti kalau dikasih hadiah, senengnya luar biasa. Jangankan hadiah ya, Disti dikasih kata-kata gitu, "Dis, ayo kerjanya yang semangat, tapi jangan diporsir ya, tahu sendiri kan. Yang tahu badan kamu itu kamu sendiri, yang tahu kinerja kamu itu kamu sendiri. Jangan diforsir yang benar-benar full bekerja gitu, nanti yang ada kamu sakit, terus jauh dari orang tua susah." Nah, itu jawaban dari ayah ibu adalah susah kalau jauh dari orang tua. Pas Disti lagi sakit nih ya, pas lagi cerita, tau gak ujung-ujungnya mereka bilang apa? Kan gimana? Enak kerja jauh dari orang tua. Langsung kena ulti gak tuh Disti? Aduh, it's okay, gak apa-apa ya. Kita memang generasi ini ya, bukan generasi ya, Gen Z. And then kita pewaris bukan merintis. Nah itu, kebalik. Kita perintis bukan pewaris, itu maksud Disti. Kok kita pewaris bukan pemerintis? Iya itulah ya, kita perintis bukan pewaris. Jadi bismillah kita usahakan gitu ya. Dan apapun itu pekerjaan kita, bismillah kita semangat, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak-banyak mengeluh, okay? So di sini mau sapa-sapa rekan Prima yang hadir di live TikTok nih, ada siapa aja? Hai, selamat malam semuanya. Wow, udah rame aja nih ya. Disti mau lihat-lihat ada siapa nih. Kalau tadi Disti lihat ada nama Sky yang paling atas sendiri, apakah iya betul ada Sky di sana? Coba nih ya, dilihat dulu nih ya. Nih buat rekan Prima yang belum join di live TikTok, boleh banget kalian bisa join aja di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ada user 6058 katanya halo. Ada Kalista Farah juga, assalamualaikum Mas Rudy Blitar hadir. Halo Mas Rudy Blitar, Indramayu menyapa nih. Ada Kak Sky tuh katanya bener kan, es terus, mana ada, aku jarang banget minum es ya guys ya. Disti request lagu dong, boleh kan Indah, mau request lagu apa? Gak ada katanya, gak ada. Ada Kak Dewi Uliana juga, ada Kak Wulan, ada Kak Badar Pingit, Kak Warno Java, pasang listrik, Bali menyapa Kak, halo Bali, selamat petang Bali. Selamat petang, di sini udah mulai agak gelap ya di Indramayu dan sekitarnya, langitnya. Nih, buat kalian yang udah join di live TikTok Prima yang mau request lagu,
hari ini kita ada pop Indo dan juga pop Barat. Nah, atau mungkin kalau kalian suka sama lagu Korea, boleh banget di requestin aja ya di WhatsApp Rima di 0853-2189-9582. Nanti Disi bakal puterin requestan lagu dari kalian. Disi juga bakalan baca-baca komentar dari kalian. Mungkin ada yang mau cerita hari ini habis jalan-jalan sama siapa, atau hari ini rebahannya udah sampai mana, terus juga mimpinya juga udah sampai mana di rebahan itu ya. Karena Disi hari ini full rehat, gak cuma hari ini, kemarin hari Sabtu juga, Sabtu Minggu full rehat, tidur, bangun cuma untuk makan dan juga sholat. Sama juga hari ini Disi bangun untuk sholat dan mandi dan berangkat ke sini untuk siaran menghibur rekan Berima semuanya. Jadi buat kalian yang mau cerita-cerita nih ya, keseharian hari ini hari Sabtu, boleh banget bisa chat aja di WhatsApp Prima atau komentar aja di kolom komentar live Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Jauh Daun Suara ya, itu pasti anak 2000-an tahu banget sama lagu Hijau Daun yang Suara Satu ini. Karena dia sempat, bukan sempat, dia viralnya juga yang nyanyi bareng sama Luna Maya, gak sih? Setuju gak? Iya kan? Seinget di sisi, iya. Karena lagu ini pertama rilis itu tahun sekitar 2008. Nah, itu yang jadi salah satu lagu yang ngangkat banget dari Hijau Daun. Pasti Rekan Prima kalau ditanya Hijau Daun tuh lagunya apa? Yang suara ya kan? Selain suara pasti ya lupa. Entah yang mana. Gitu, kalau di sini juga ditanya lagu Hijau Daun apa? Ya suara. Nah, terus juga mungkin kalau didengerin lagi nih ya, kalau dari liriknya, kalau dari lirik ceritanya itu jadi tentang seseorang yang katanya sih masih nyimpen harapan biar hubungannya itu retak, yang tadinya retak bisa balikan lagi. Itu dilihat-lihat suka banget tuh yang namanya balikan sama mantan ya kalau lagu ini. Dan katanya sih lagunya ini tuh kayak penuh sama dengan penyesalan gitu loh. Terus juga ya kangen sama sosok mantan yang ini gitu kan, karena dia cari cewek lain atau cari cowok lain, beda, gak ada yang sama-sama dia. Nah kan sekarang lo nyesel kan, kesel kan, putusin gue, tau gak? Kalian tau gak sama lagu itu? Itu juga tuh. Nah terus juga lagu yang Hijau Daun Suara ini lagi-lagi viral di medsos, apalagi di TikTok. Jadi banyak kreator yang pakai lagu ini jadi backsound, terus jadi video-video nostalgia gitu loh. Pasti kalian tahu kan sama lagu Hijau Daun yang ini? Gak mungkin gak ada yang tahu, gak mungkin banget. Pasti yang tahun 90-an juga tahu banget kan sama Hijau Daun. So buat Rekan Prima nih yang suka sama lagu 2000-an juga, boleh banget kalian mau diputerin hari diputerin lagu apa hari ini, hari Minggu. Lagu pop baratnya juga boleh banget, pop barat di tahun 2000-an awal. Kalian bisa request aja di kolom komentar live TikTok, atau bisa kirim request lagu di WhatsApp Prima yang nomor teleponnya udah disematkan di live TikTok nih di 0853-2189-9582. Tadi ada yang request lagu nih, katanya kak pengen diputerin dong lagu Ed Sheeran yang Perfect. Boleh, kenapa tuh kalau boleh tahu pengen diputerin lagu Ed Sheeran yang Perfect? Sesempurna itukah pasangan kamu? Ingat, barangkali di luar sana ada yang lebih cantik atau lebih ganteng loh.

dengan Tak Akan Ada. Itu requestan lagu dari Kang Ilyas yang malam hari ini lagi santai kawan. Lagi santai kawan di rumah ya. So, tadi juga Disti puterin lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Ada Kawulan yang katanya dia suka banget sama reptil ya. Dan dia itu lagi, bukan lagi, ternyata miara ular apa? Kawulan ular apa? Disti lupa. Panjangnya 5 meter, wow, panjang sekali. Itu apa nggak takut dicaplok gitu ya? Coba Disti baca lagi, tadi ada komentarnya. Ini. Ada ular main kesini, aku punya kobra albino kan. Kobra albino panjangnya 5 meter tapi masih ada bisanya. Wah, itu tuh yang agak ngeri ya kalau ada bisanya ya. Sebenarnya kalau jinak juga Disti sedikit takut. Apalagi yang ada bisanya. Disti udah mundur yang paling jauh sendiri. Biarin dia kan panjangnya 5 meter. Nah, Disti 20 meter di belakangnya deh. 20 meter biar kita jauh-jauhan kan. Ngelihatnya udah cukup dari jauh aja gitu. Tapi terima kasih ya buat Kang Ilyas dan juga Kawulan yang tadi udah request. Oh iya, Ed Sheeran. Lupa Ed Sheeran tadi requestan lagu dari Sky nih, yang katanya pengen diputerin lagu Ed Sheeran, Perfect. Nah, kita balik lagi nih rekan Prima, ngomongin love story ya. Love story hari ini kita membahasannya love language. Karena tadi Disti sempat nyinggung kalau sebenarnya tadi Disti nyinggung sebenarnya ada yang cantik, ada yang lebih cantik atau yang lebih ganteng daripada pasangan kita. Ada beberapa orang yang setuju ya. Itu samanya kayak kata-kata rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Nah, kalau tanggapannya Sky tadi, ya udah ke rumput tetangganya tinggal dipotong aja atau enggak dikasih racun. Tidak boleh seperti itu ya Sky ya. Itu tandanya kamu iri. Gak apa-apa, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ya udah, artinya kita disuruh bersyukur. Terus juga, ya gak apa-apa, itu sebagai mungkin bisa dijadikan referensi. Gimana kok bisa sehijau itu? Terus juga gimana rumputnya bisa perawatan rumput itu kayak gitu. Nah, kalau ngomongin love language nih, siapa nih yang paling suka kalian dikasih kata-kata afirmasi atau kata-kata penguat dari pasangan kalian? Kalau Disti sukanya dikasih hadiah, tapi kalau sama orang tua, Disti sukanya dikasih word affirmation. Kayak ya sedikit aja deh, semangat Disti kerjanya. Waduh, Disti langsung semangat tuh kerjanya. Tapi dikasih embel-embel dulu nih. Gak tahu kenapa kalau orang tua ngasih semangat itu kayak dikasih embel-embel. Kamu kerjanya gini. Tuh lihat tuh badan kamu. Bukan lihat. Lihat tuh badan kamu. Kamu juga sendiri yang tahu kesehatannya. Jadi jangan terlalu diporsir. Jaga kesehatan, dirawat juga, minum vitamin, bla bla bla segala macam. Tapi ujung-ujungnya ya udah yang semangat ya. Udah, tapi awal-awalnya dikasih embel-embel dulu tuh. Biar apa? Enggak tahu Disti juga biar apa. Sebenarnya tuh untuk menyemangati anaknya, tapi karena ya sedikit agak gengsi kali ya. Orang tua saya sedikit gengsi untuk menyemangati anaknya. Jadi kasih embel-embel gitu. Gitu, guys. Nah, pasti kalau ke pasangan juga kan ada yang suka I'm so proud of you. Siapa nih dari kalian yang suka banget dikasih kata-kata itu sama pasangan? Kayak aku bangga deh sama kamu hari ini. Kamu udah kerja. Terus juga hari ini kamu banyak-banyak bersyukur. Makannya banyak udah kayak ke anak kecil ya. Terus kerjanya juga
apa namanya, kerjanya juga sesuai gitu kan. Pasti kalian suka kan dikata apa namanya, kata-kata penguat gitu. Coba dong kalau versi kalian, ada gak sih kalimat sederhana apa gitu yang kalian kangenin dari pasangan kalian atau dari orang tua kalian? Coba dong, Disi pengen tahu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok nih, kalimat sederhana aja ya, just simple gitu, tapi itu bikin kalian seneng banget, berbunga banget, kayak kapan lagi aku dapat kata-kata kayak gini dari pasangan. Boleh banget kalian bisa share aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582, atau kalian bisa komentar aja di live TikTok Prima 95,8 FM Radio Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Berima semua. Kali ini Disti akan membacakan Dear Diary. Seperti biasa, di jam 7.20 untuk membacakan cerita rekan Berima di hari Minggu ini. Hari ini ada diary dari Sky yang ada di Kalimantan. Sepertinya dia sedikit mau nostalgia di masa kecilnya lalu. Dear Diary. Dulu, waktu masih kecil, orang-orang selalu bilang kalau menjadi dewasa itu enak. Katanya, bisa mencari uang sendiri, bebas menentukan pilihan, dan membeli apapun yang kita inginkan. Tapi ternyata, kenyataannya jauh berbeda. Menjadi dewasa itu melelahkan. Banyak beban yang harus dipikul. Banyak tanggung jawab yang datang tanpa sempat kita persiapkan. Apalagi aku, sebagai anak pertama dan satu-satunya laki-laki di keluarga. Sejak ayah tiada, perlahan aku sadar bahwa semua tanggung jawab kini ada di pundakku. Aku harus memastikan keluarga tetap baik-baik saja. Meski seringkali aku sendiri sedang tidak baik-baik saja. Banyak pikiran yang berantakan setiap hari. Banyak ketakutan yang kupendam sendiri, tanpa bisa kuceritakan kepada siapapun. Banyak cita-cita yang terpaksa kukubur dalam-dalam. Dan banyak keinginan yang harus kurelakan pergi. Bukan karena aku sudah tidak menginginkannya, tetapi karena ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kebahagiaan dan masa depan keluargaku. Sekarang aku mengerti. Menjadi dewasa bukan tentang bebas melakukan apa saja. Menjadi dewasa adalah tentang belajar mengalah, belajar mengikhlaskan, dan tetap berdiri walaupun hati dan pikiran terasa lelah. Semoga semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Semoga suatu hari nanti semua air mata, rasa lelah dan perjuangan yang hari ini kupendam bisa berubah menjadi senyum untuk keluargaku. Dan semoga ayah bangga melihatku berusaha menjadi laki-laki yang kuat. Meski sebenarnya aku juga masih sering ingin bersandar. Itu dia diary dari Sky, yang mana Sky adalah anak pertama dan anak satu-satunya laki-laki di antara banyak saudara. Jadi mungkin untuk Sky, semangat selalu ya.
banyak yang menaruh harapan ke kamu. Dan tadi katanya kamu mau diputerin lagu It Gitaf Takut. Ini dia lagunya.

Ternyata ada berita baru nih dari Taylor Swift, rekan beriman semuanya. Dan pas banget di hari Minggu ini kan kita ngomongin love, ini ya, love story ya, bener ya, love story. Nah, dari Taylor Swift ini ternyata dari lagu Love Story sekarang udah jadi Wedding Story. Nah, Taylor Swift ini dan Travis Kelce udah resmi menikah. Coba siapa yang udah tahu? Disti aja baru tahu sekarang. Ini dilansir dari creativevox.com ya. Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan resmi menikah di New York City setelah hampir 3 tahun mereka bersama. Oh my god, Disti ikutan seneng. Biasa emang kalau dengerin lagu Taylor Swift tuh yang Love Story, terus juga aduh apalah ya, ya pokoknya itulah ya judulnya, Disney juga lupa. Dan kabar bahagia ini juga katanya udah dikonfirmasi sama spokesperson ya, langsung bikin Swifties sedunia, jadi sedunia ikut merayakan era baru pasangan ini, yaitu si Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Oh my god, mana dari panggung konsernya nih bisa dilihat, oh ada tulisan Just and Married tuh, lucu banget. Terus pelaminannya ya kan, pelaminannya, stadionnya, dia segala pakai panggung konser loh, keren banget nih. Sama wah ya buat Taylor Swift ya, nikah sama siapa? Sama ini, sama Travis Kelce. Siapa ya Travis Kelce juga Disney nggak tahu lagi. Tapi emang Disney taunya Taylor Swift pacarnya si Travis Kelce. Nah kurang tahu dia artis atau pengusaha atau siapa coba. Oh bukan, tahu nggak Travis Kelce itu pemain sepak bola Amerika. Dia kelahiran 89 dan sekarang tim yang digeluti itu ada Kansas City Chiefs, ada di Amerika. Wow, mereka seumuran ya si Taylor Swift ini ya. Taylor Swift itu kelahiran, oh iya benar, kelahiran 89, mereka seumuran dan akhirnya menikah. Wah, selamat ya buat mereka berdua ya, semoga sakinah dan mawadah. Mawadah dan warohmah. Oh bukan, dan rohmah itu ya. Warohmah itu bukan satu kata, tapi wa itu artinya dan rohmah itu maksud Disti. So rekan berima nih, yang nanti di MP3 senggol-senggol di jam 7 menit ke 50, yang mau ikutan telpon atau nitip salam atau request lagu di by phone di 0853 2189 9582, boleh banget kalian bisa telpon aja ya, nanti di jam 7 menit ke 50.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Cantik nih berkelas.
1: Yo yo yo, kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Asik ya, tadi kita habis dengerin lagu dari Treasure with Darari. Itu lagu yang viral banget di tahun 2000. Ya, zaman-zaman awal Covid deh kayaknya deh.
0: Senggol dong bang, senggol, senggol dikit langsung tewas.
1: Di istimewa senggol-senggol nih buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Wah, ada 8 orang, ada siapa aja nih di sini.

0: yang dari Tulungagung. Halo Tulungagung. Ada Bu Narti juga. Katanya Kak Disi siaran sendiri. Iya benar, hari ini aku lagi siaran sendiri.
1: Dibilang jijik, dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
0: Ada Kak Opik juga nih yang lagi ngerantau di Korea. Apa kabar? Semoga sih sehat selalu ya Kak Opik ya.

0: siang Kang Ilyas. Tadi kalau gak salah ada yang mau nitip salam buat warga yang ada di Kroya. Halo Kroya, warga Kroya selamat malam semuanya. Wilujeng apa ya, Bengi ya, Wilujeng Bengi. Ada salam nih dari rekan prima kita yang ada di TikTok. Boleh nih buat rekan prima yang mau ikutan senggol-senggol, bisa telpon aja di 0853-2189-9582. Ada Kamah, siapa nih? Muhdi. Ada Kak Abdul Rojak juga, selamat malam. Kang Odoy selamat malam. Ada Sky juga yang dari Kalimantan. Selamat malam semuanya. Oke, ternyata udah ada yang masuk nih di WhatsApp. Coba kita angkat dulu yuk. Halo, assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam juga. Waalaikumsalam.
0: Halo, ini ada suara Kak Hans nih. Kak Hans dari mana aja nih? Biasanya aktif banget di live chat, di live chat, di chat prima.
1: Jadi jadi pendengar yang baik aja lah. Tadi kan pas.
0: Oh, jadi pendengar yang baik ya. Emang Kak Hans emang jadi pendengar
1: tadi
0: yang
1: kan
0: baik.
1: Pas. Sepanjang kenangan jalan ya.
0: Sepanjang
1: kan
0: jalan kenangan.
1: Iya. Itu kan lagunya Sidul anak Betawi tuh.
0: Oh iya.
1: Waktu Adisti ngomong.
0: Adisti mah tahu ya, kalau film dulu mah cuma itu doang, Sidul anak Betawi sama Warkop DKI.
1: Iya. Setengah lima kan Kak, setengah lima udah di 5 FM tahu.
0: Wah iya dong, Adisti mah selalu hadir tepat waktu sebelum jam siaran Kak Hans. Biar aman. Kak Hans gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Adisti kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah Adisti juga sudah mulai membaik ya. Meskipun mungkin agak sedikit-sedikit sengau.
1: Tadi flu batuk.
0: Iya, oh enggak, kalau batuk enggak, cuma flu aja.
1: Oh,
0: iya.
1: Flu doang.
0: Iya flu, tapi kalau flu doang juga sebenarnya agak bikin rungsing ya, sakit kepalanya tuh, waduh. Gimana kan, ada berita apa nih? Yes, betul, minum obat. Selalu disima udah minum obat, minum vitamin. Ada berita apa nih hari ini Kak Hans?
1: Beritanya ya nggak ada berita apa sih, aman.
0: Aman ya. Disini juga belum ke Hargelis lagi nih, belum melewati jembatan yang di mana itu, yang ke apa, lapangan futsal.
1: Jembatan itu ya waktu itu kan di renovasi tuh ya, jembatan cepat tuh, jembatan yang Cipancu ya Pak.
0: Bukan
1: itu yang ada ini itu.
0: Iya. Ya pokoknya yang di Hargelis itu ya.
1: Negla tuh.
0: Iya benar.
1: Negla.
0: Di sini ya, lupa.
1: Kemarin malam kan lagi diperbaiki jalan.
0: Iya, kayaknya udah ada hampir 4 hari ini deh itu sedang diperbaiki jembatannya.
1: Iya. Makanya kan lewat kuburan Cina itu motong jalan.
0: Nah benar banget. Nah kalau udah sore apalagi ya kalau masih pagi gitu udah mulai macet di kuburan Cina Kak Hans.
1: Iya udah macet karena kan jalan alternatifnya muterin lewat situ.
0: Iya benar. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih?
1: Lagu Utopia aja lah.
0: Lagu Utopia, yang apa tuh judulnya? Utopia.
1: Tujuh Manusia Harimau.
0: Hah? Oh, emang ada lagu Utopia?
1: Itu yang rasa yang indah.
0: Tunggu, Utopia rasa yang indah. Wah, kita gak ada. Adanya antara ada dan tiada, hujan seperti bintang, serpihan hati, takkan abadi sama terbang.
1: Itu aja lagu barat.
0: Lagu barat yang apa tuh?
1: Michael Jackson.
0: Waduh, Michael Jackson gak bisa. Terlalu old,
1: bisa,
0: iya. Lagu Michael Jackson itu lagu tahun 90-an, 80-an malah ya. Oh. Iya.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Utopia aja nih yang tadi nih.
1: Udah dulu.
0: Oke, nih Kak Hans juga dapat salam dari Kak Odo yang ada di Wonogiri. Katanya, Kak, salam kenal ya yang ditelepon, katanya tuh dari Wonogiri.
1: Salam kenal juga yang di Wonogiri.
0: Iya. Oke. Udah ketemu belum mau request lagu apa nih Kak Hans?
1: Lagu Saniayan.
0: Saniayan?
1: Iya.
0: Lagunya siapa itu Saniayan? Pop barat?
1: Lagu barat.
0: Oh, lagu barat. Saniayan. Iya. Tunggu di sini baru tahu soalnya pop barat ada Saniayan. Nama penyanyinya Saniayan.
1: Iya.
0: Oh. Sania atau Saniayan. Sania, kita adanya Sania, Sanon. Ya enggak ada deh kalau Saniayan deh. Dia juga baru pernah dengar kali Saniayan ya. Lagu yang
1: lagu Dadali.
0: Ah, Dadali. Oke, boleh. Yang
1: lagu
0: apa tuh?
1: Lagu Dadali. Di situ ada lagu Dadalinya. Dadali judulnya apa aja?
0: Dadali kita ada sebentar. Sebentar ya.
1: Iya.
0: Dadali ada lagu yang judulnya Cinta Bersemi Kembali, Beauty and the Beast, Di Saat Aku Mencintaimu, Di Saat Aku Tersakiti, Di Saat Sendiri, Sungguh Ku Mencintaimu.
1: Di saat kau berubah enggak ada ya?
0: Enggak ada. Gimana nih? Dadali aja ya. Yang apa aja nih ya aku putar ya.
1: Tanpa dirimu di sisiku.
0: Apa itu? Dadali.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada. Iya. Kita belum ada nih koleksinya.
1: Hidupku selalu bahagiamu.
0: Lagu Dadali juga.
1: Nah, iya.
0: Gak ada juga.
1: Oh, gak ada.
0: Iya. Oh. Gak ada juga. Tadi yang ada yang Disi sebutin nih Kak Hans nih. Gimana? Atau lagu yang ada aja ya, langsung Disi putar ya.
1: Lagu Bintang.

0: Serpihan hati kali yang pas banget nih, atau antara ada dan tiada itu GGS banget sih. Di antara dua itu yang mana nih Kak Han? Serpihan hati atau antara ada dan tiada?
1: Antara tiada.
0: Oke, antara ada dan tiada. Oke Kak Hans, ada tebak-tebakan gak hari ini Kak Hans?
1: Bis-bis apa yang banyak disukai orang?
0: Gak disukai orang?
1: Iya.
0: Bis apa tuh yang gak disukai orang?
1: Bisul.
0: Boleh bisul. Iya benar juga sih, bisul gak disukai sama ya, banyak kan orang.
1: Bis kalau bis yang masuk ke masjid kan bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
1: Kalau bis yang gak disukai banyak orang kan bisul. Kalau bis yang masuk ke dalam mulut kan biskuit.
0: Biskuit. Oke deh. Oke, ada lagi gak nih tebak-tebakannya Kak Hans?
1: Masuk lurus, keluar bengkok.
0: Masuk lurus, keluar bengkok. Apa tuh? Apa tuh Kak Hans? Masuk lurus, keluar orang
1: bengkok. Jawabannya orang lagi ngupil.
0: Kok bisa? Oh iya, bengkok-bengkok, iya bener. Aduh, kalau di sini lagi gak bisa lagi ngupilnya, hidungnya lagi sakit banget nih, lagi perih. Oke. Oke Kak Hans,
1: tadi ya. Ya, sembuh ya. Ya, makasih.
0: Terima kasih juga Kak Hans.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, itu dia lah suara dari Kak Hans ya. Dan lagunya juga langsung aja di Siti Putri Utopia, antara ada dan tiada. Kangen banget deh kayaknya Kak Hans dengan film atau sinetron GGS, ganteng-ganteng serigala. Auuu.

0: cantik nih, berkelas.
1: Itu dia lagu dari Utopia antara Ada dan Tiada ya, requestan lagu dari Kak Hans yang ada di Suka Hati sana. Sehat-sehat juga buat Kak Hans dan keluarganya, pun buat rekan Prima semuanya yang ada di rumah, sehat-sehat ya.
0: Langsung tewas.
1: Ini ada WhatsApp yang masuk nih. Mungkin buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol by phone juga masih ditunggu di 0853-2189-9582. Ini ada sebelum Disti baca chat yang masuk, ada telepon yang masuk ternyata. Coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo. Ini kayaknya nomor baru ya. Ini agak asing nih.
2: Sama aja kan, Mbak?
1: Oh iya.
2: Iya, sama kok pakai nomor ini.
1: Tunggu. Iya benar, ternyata nomor di HP sini belum bernama, tapi kalau di WA yang ada di website udah bernama ternyata. Oh. Ini Kak Opik yang dari ini kan, yang lagi ngerantau di Korea kan?
2: Iya Mbak Desti, betul.
1: Oke, apa kabar nih bro? Opa ya?
2: Kabarnya enggak.
1: Enggak.
2: Kabarnya lagi kangen Indonesia aja.
1: Atuh, balik dong ke Indramayu. Udah berapa lama emang di Korea?
2: Udah 4 tahun lebih Mbak Desti.
1: Belum balik-balik itu? Bang Toyib, bener-bener Bang Toyib ya?
2: Iya, balik-balik ini nanggung lah.
1: Tetangga Disti kemarin depan rumah itu digantar. Dia di mana ya, di Cina atau di Jepang, baru banget tadi malam balik ke bukan ke Malaysia atau ke Singapura, balik lagi ke sana baru tadi malam. Iya, itu baliklah ke Indramayu, Kaopik, cewek-cewek.
2: Oh, cewek.
1: Gimana?
2: Nanti Mbak sekalian tahun depan lah.
1: Ini ya, sekalian merit ya sama cewek yang ada di foto profilnya ya.
2: Iya.
1: Bener dong.
2: Amin lah.
1: Beneran.
2: Amin lah.
1: Amin ya.
2: Bener.
1: Amin, undang-undang lo ya. Jangan lupa Disti, Sahil sama Baim.
2: Nanti, tapi jauh itu di Bandung.
1: Oh, di Bandung. Wah, bisa kali aturkan jadwal mah.
2: Siap, nanti gampang.
1: Iya deh. Gimana, ada berita apa nih dari Korea?
3: Assalamualaikum.
2: Berita apa ya?
1: Sekarang. Kalau di Eropa ini kan panasnya lagi ekstrim. Nah, Eropa gimana? Makin dingin?
2: Kalau di sini
1: di Eropa,
2: sih
1: di Korea
2: panas dulu ya. Itu tahun kemarin itu. Itu kan di sini panas banget, lebih-lebihin dari Eropa itu dulu masuk berita.
1: Serius? Iya. Betul. Yang sampai anak siswa Indonesia yang lomba pramuka di sana. Iya.
2: Oh iya kan, itu dulu kan?
1: Iya, betul. Tuh di sini sempat tahu tuh. Kalau sekarang
2: ya? Udah enggak terlalu ini sih, enggak terlalu panas. Karena sering hujan juga sekarang itu.
1: Alhamdulillah ya, lancar-lancar nih Kak Opik di sana, sehat-sehat.
2: Benar, Mbak. Amin.
1: Amin. Salam-salamnya nih Kak Opik buat keluarganya yang ada di Indramayu.
2: Iya, salamnya. Iyalah, buat keluarga lah yang ada di Indramayu sama yang ada di Bandung juga.
1: Namanya dong, namanya banyak nih yang di Bandung soalnya. Ada Anissa, ada Farah, ada siapa nih?
2: Namanya Najwa Farida.
1: Oh, Najwa Fariza.
2: Iya, betul.
1: Dapat salam nih dari Kaopik nih. Katanya tunggu ya, tahun depan aku bakalan ke rumah.
2: Siap.
1: Oke, Kaopik. Bro, mau request lagu apa nih?
2: Niki Zevanya aja, ada gak Mbak?
1: Apa tuh?
2: Niki Zevanya. Niki Zevanya.
1: Niki. Oh, Niki. Ada Niki. Yang apa?
2: Nikinya
1: tadi yang aku masukin ke list nih, You Will Be In My Heart sih.
2: Apa? Yang ini Back Banner.
1: Back burner. Oh, back burner enggak ada. Ih, kenapa request lagu back burner? Kenapa tuh?
2: Enggak.
1: Kirain kan. Kirain jadi back burner. Takut banget katanya mau tahun depan mau ke rumah.
2: Enggak pernah dong.
1: Ini aja nih You Will Be In My Heart kan pas tuh relate juga kan.
2: Ya, tapi udah bosen lah mbak itu mah.
1: Niki.
2: Tapi tadi cuma itu aja tah?
1: Ada yang lain, tunggu. Tadi mana ya? Niki tuh tadi ada. Sebentar ya. Agak sedikit tricky.
2: Itu sih nanti tambahin ini dong mbak.
1: Apa tuh?
2: Yang ini Olivia Rodrigo tuh yang baru tuh.
1: Oh iya benar, Olivia Rodrigo yang apa tuh judulnya?
2: Yang Drop Dead.
1: Ah iya, Drop Dead ya. Coba nanti disituin. Ada Niki, 24, Blue Moon, Bass, Hallway Wither, High School in Jakarta. Jakarta. Tema Loose, Move, Selene, Switchblade, Take a Chance with Me, Too Much of a Good Thing, Tsunami. Udah adanya itu.
2: With me aja lah.
1: Oke. Ada kata-kata hari ini enggak? Kau pick buat Kak Najwa yang ada di Bandung.
2: Yuk. Kata-kata hari ini tuh
1: keo.
2: Jangan lupa besok Senin.
1: Iya, pasti inget dong. Selain itu ini bahasa Korea.
2: Tok senggahe. Neil Wolyo Il.
1: Apa itu? Kok kayak bukan bahasa Korea ya? Kayak bahasa Belanda ya?
2: Karena logatnya mungkin ya.
1: Oh, kan biasanya iya, I don't know. Ada EO-nya kan
2: iya. Oh, itu membelakangnya. Bisa Senggak hebayo Neil Ilyo.
1: Artinya apa tuh? Artinya
2: jangan lupa besok itu hari Senin.
1: Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oke deh, gitu aja nih, gitu. Ya, thank you ya Kaupik ya. Nomornya nomor Korea nih +82 bukan +62. Aman ya masih WNI lah.
2: Makasih dong KTP masih WNI.
1: Aduh, agak sedikit berat ya ngomongin WNI. Oke deh, Kak Opik, thank you ya.
2: Iya mbak, makasih ya.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Merdeka, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
1: Merdeka, itu dia rekan Prima semua. Suara dari Kak Opik yang ada di Korea sana. Langsung aja di Steve Puter ini dan sekaligus lagu terakhir di MP3 Senggol. Ada lagu Niki, Take a Chance with Me.

Itu dia lagu itu Lia. Jadinya itu dia lagu dari Nikita Kechens With Me ya, requestan lagu dari Bro Pik yang ada di Korea sana, yang sedang merantau dan jauh di sana. Semangat buat Kao Pik yang ada di Korea, dan juga untuk ayangnya yang lagi di Bandung. Wah, kiu. Thank you juga nih buat Kak Hans, Kao Pik yang hari ini udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Dan sebelum Disti lanjut lagi ke lagu berikutnya, tadi sebenarnya ada chat yang masuk, katanya dari 0486 Badar Chane, katanya mau request lagu tapi gak tahu lagu jadinya, yang ikut aja. Oke, gak apa-apa. Lagunya ada nih yang bakalan Disti puter khusus spesial juga buat Kak Badar Chane nih yang ada di WhatsApp. Ada lagu dari Ungu, Tercipta Untukku. So buat rekan Prima semua juga yang masih pengen dengerin Disti di MP3, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Suara kayu dengan kaktus ya, itu anak Gen Z banget. Mungkin beberapa dari kalian yang suka sama lagu suara kayu, terus juga ini deh kalau nggak salah, miniatur tuh judul lagunya gini, miniatur. Tahu nggak sih kalian suara kayu yang judulnya miniatur? Biar ku pendek tapi nyaman dipeluk. Itu juga lagu dari suara kayu. Itu pasti lagu anak Gen Z banget. Nah, ini kan pas relate juga sama di tema hari ini, yaitu love story ya. Yang mana kaktus kakak adik tanpa status. Coba ngaku nih, yang dulu punya kakak-kakakan atau punya adek-adekan nih ya. Apalagi yang adeknya laki-laki, yang adek-adeannya perempuan, pasti kalian para abang-abangan sering dinyanyiin lagu ini. Buat apa kita jadi kaktus doang, kakak adik tanpa status? Itu cuma pas ditanya siapa nih, ini adek. Adek ketemu gede ya. Siapa tuh? Ada ketemu gede. Ada yang cengir-cengir. By the way, DC ini ya, kedatangan anak rumah. Anak rumah. Nih ada Dinkam nih. DC lagi ditemenin sama Dinkam. Karena kan tadi sore DC sempat bilang kalau hari ini masih kurang membaik, jadi minta tolong Dinkam buat anterin DC. Din, tolong Baris Din, tolong anterin. Gas, Mbak. Wah, kalau Dinkam langsung gas, ngeng, kalau kata dia. Langsung gas, ngeng. Tapi ntar seblak ya, Mbak. Aja seblak lah. Kalau sebelah nanti perut aku yang bermasalah ya. Aduh, tapi rekan Prima masih ada waktu 31 menit lagi untuk diisi di MP3 dengan lagu-lagu yang asik tentunya di malam hari ini, hari Minggu menyambut besok hari Senin. Jadi buat kalian yang masih pengen dibuterin lagu pop Indo atau pop baratnya, pop Korea juga boleh banget. Tadi ada lagu pop Korea yang disiputerin ya. Boleh banget kalian bisa chat WhatsApp Prima lagi aja di 085321899582. Ini ada lagu SZA Snus, requestan lagu dari Kaopik juga nih, yang lagi di Korea sana ya. Annyeonghaseyo gitu. Annyeonghaseyo. Langsung aja disiputerin

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: lagi dengerin MP3 bareng Disti di malam hari ini, di hari Minggu sampai jam 9 malam nanti. Gimana nih lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwanya? Asik kan didengerin di malam hari ini, apalagi buat rekan prima yang mungkin dalam perjalanan abis ngedate gitu ya sama ceweknya, abis ngedate gitu ya sama cowoknya. Pas banget nih playlist hari ini, enteng gitu ya bawaannya didengerinnya. Gimana hari ini yang abis ngedit udah dapat apa aja tuh dari pasangannya? Udah dapat kata-kata indah belum? Kata-kata yang menenangkan belum dari ayangnya? Dibilang, "Ih, hari ini kamu cantik banget deh." Kalian tau gak? Kalau kalian dibilang hari ini kamu cantik terus kemarin-kemarin aku enggak cantik. Kalian pernah gak sih bilang kayak gitu? Nah, kalau Kaskai dia bilang dapat lapernya kak, kan dapat lapernya nggak dikasih makan, nih itu ngedet doang ya, nggak makan, ngedet tuh disambi makan gitu loh, biar perbincangan kalian makin perbincangan kalian tuh makin nyaman. Jadi gak cuma yang ngobrol doang sambil makan tuh ya, sambil kayak ya masuk gitu loh obrolannya. Gimana sih Disi mau ngomong apa jadi lupa lagi. Mie ayam date boleh, mie ayam date juga boleh. Atau lele date nah, boleh lele date. Lebih enak mie ayam date. Iya, Disi juga sering banget enggak juga mie ayam ya, karena Disi itu tim bakso. Kalau di income tim apa? Di income
1: tim apa ya?
0: Kalau disuruh milih bakso atau mie ayam, kamu tim apa?
1: Mie ayam, no. Double bakso.
0: Wah, dia mah maruk. Din kau nih teman Disi sekamar ya, disuruh pilih mie ayam apa bakso, mie ayam bakso katanya. Sekalian tuh.
1: Kenyangnya.
0: Iya, cepet kenyangnya. Nah, kalau Disi ditanya suka mie ayam atau bakso, Disi lebih suka ke bakso. Kan bakso itu versi asinnya, mie ayam kan ada manis-manisnya gimana gitu ya. Terus lele goreng date itu enak tuh, lele goreng date ya kan. Terus apa sih kalau yang di alun-alun tuh ini ya, kerang ijo date.
1: Goreng
0: kerang ijo date biasa tuh, atau enggak cilok date kan. Bakso cuangki, bener banget. Bakso cuangki enak banget tuh, bakso cuangki yang ada di alun-alun. Buat kalian yang nanya tepatnya di mana, duh Disi lupa lagi, deket depan sekolah. Mana
1: dekat sekolahan.
0: Iya, depan sekolahan kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian ke alun-alun aja, terus ngiterin tuh, cari yang tulisannya bakso cuangki ya, cari sendiri karena kita nggak di endorse. Gitu guys. Masih ada waktu nih buat rekan prima yang pengen dengerin lagu pop Indo atau pop barat ya. Kita masih ada waktu 19 menit lagi. Kita hitung mundur kali ya. Serem makan kerang hijau, pernah keracunan. Ternyata ada Kasurya Dwi Haji Nur, katanya makan kerang hijau pernah keracunan. Waduh, itu kayaknya kurang bersih ya, antara kurang bersih dan gak bisa mengolahnya. Betul, padahal kerang hijau itu kerang yang paling gampang banget untuk diolah ya, daripada kerang-kerang yang lain. Contoh kayak kerang tahu gak yang di Sidoarjo, nasi kupang, kamu tahu gak?
1: Kupang
0: enggak tahu. Jadi itu yang tahu emang orang Sidoarjo sama Surabaya aja, ada namanya nasi kupang. Nah, itu dia dari kerang. Kerangnya itu kecil banget. Terus harus ngeluarinnya tuh sampai satu-satu gitu.
1: Kerang darah.
0: Bukan. Emang namanya kerang kupang namanya. Kerang kupang kecil, pokoknya kecil. Setitik gini deh kerangnya. Kerang kupang tuh enak banget katanya. Karena sampai sekarang Disi gak berani buat makan. Kayak enak sih kayaknya, pakai petis, terus juga pakai sambal, terus diulekin bawang putih mentah, diulekin cabai, Terus kuahnya tuh kuah apa ya? Kuah santan deh kalau enggak salah deh. Ya pokoknya itu deh, Disi lupa. Kalau ngelihat tetangga beli tuh kayak enak, tapi Disi enggak berani buat makan karena ayah sama ibu Disi enggak gitu suka. So buat rekan Prima semuanya yang masih dengerin Disi nih, tenang aja, Disi masih ada bareng kalian di MP3 sampai jam 9 malam.

Kabar gembira, gembira. Kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Lagu terakhir, bukan lagu terakhir ya, lagu yang kalian dengerin ini ada lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan judulnya See You Again. Requestan lagu dari Sky yang ada di Kalimantan sana sekaligus. Dan sebenarnya masih ada dua lagu terakhir nih ya di MP3, nanti ada lagu Afghan dengan Kacamata dan Khalid Young Dumb and Broke. Jadi buat rekan Prima, terima kasih yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. Dan mungkin buat rekan Prima yang belum bisa ikutan MP3 senggol-senggol atau belum bisa diputerin requestan lagunya, tenang aja ya, tenang aja, besok di sih hari Senin bakalan siaran bareng Baim. Ayo, siapa nih kalian yang udah rindu sekali dengan Baim ya, udah lama kan kalian gak ngobrol-ngobrol sama Baim. Besok Disti bakalan siaran lagi sama Baim di hari Senin di jam yang sama tentunya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat rekan Prima untuk malam hari ini, terima kasih semuanya. Ada Karian katanya see you tomorrow, see you tomorrow juga.
1: See you later.
0: See you later. Boleh deh, boleh. Terima kasih ya untuk malam hari ini ya. Kalau gitu Disti pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Haurgelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye rekan Prima semuanya.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada Sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.